0: BCS Bank Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
0: Nyamai yang main mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Akai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tu.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Pengerah pagi. Y FM.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lamak di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntuk, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, Dekat Ngatur Makai Malam Gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami, Bersaup Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam di Gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di Ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak

0: Ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6:30 lemai. Bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu 2. Program mayanya ialah persembahan tarian hari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nak baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Mayamisa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Daya PKKD.
2: Pengenak pagi
3: YFM.

0: Ya pulai gawai deh wai. Pulai deh men.
1: Pulai cuti tontok.
0: Ya kenyak men anak pulai kita. Enggak ya ke pisi-pisi. Tang ngebahas tentang pemisi na pemisi televisi. Untung men gawai ke tontok. Lepas kita mesti 4 hari public holiday. Kelebih lagi enggak gaya undur ke upias ya ke tahu kira tahu tinggal minya tadi deh tahun ada si orang kerja tang bekal kita radio tu tengahnya dia tinggal 4 harinya.
1: Dan nak dikira ya lepas kita ke nak shift kini.
0: Nya main
1: tang. Nya agak penguntung. Nanti kita kerja mainnya untung enggak kita.
0: Nya kemana? Ya ya mesti pro yang kontang. Nanti bahkan nak pulai gawai mata sino. Utai bukai tahu kita nak pulai gawai tu nanti baku siko kan? Nanti nyama aku nak terpulai ke dia game menua gawai. Amat saya ke dia bermenos bengkah kemudian.
1: Oh, nya benda ni tu. Nanti baku. Pulai gawai, pulai ngau gawai. Baku kedire retinya de tu, lama baku pulai ke reti ku kak begawai ga. Tang kak begulai ngau diri sebile ya, bertemu ngapa nguinai. Kenya ame ya.
0: Laban sebab pulai begawai tu, yang pu feelnya selalu ya layan lagi. Jadi pulai dire tu layan ge ga gaya ya. Tamnya pulai gawai tu kita bisi tujuh, bisi lisian mega no brami boleh ngau diri sama diri. Tapi apa nak kena ngah gaya kena pulai gawai tu tat kajame. Oh nalah tegal gawai lagi kita itu nyu dua orang kerja nama punya di.
1: Tu lebih lagi ke baru baru kerja me, ngahnya baru kini tu tadi kini baru boleh pengawak kini baiknya ba company kini tak ke bupis perintah. Kau juga gintian kau dah tuan.
0: Amat, ya gamai kena dapat tuan baru sehari tu kerja pergi lalu kacu timpah. Ya. Nama kita dan beri cuti persepsi. Ya kena mana ngai orang ke ngaji kita ai ampai na nama kemarin dah tai sari tau dah pemisian akhir nyoba puluh tahun kuat itu ke kita ai wai okey tang tanya apa kenya apa gila kalau bagi ya ke gawa perintah hari ya ke dianti-anti ya ke dianti berarti hari no terima gaji meh ke balah ya ke gawa perintah ya ke 20 hari berarti jadi ya maya tau kita berarti ke balah kita ya ke ngintu pengalami gawai ke datang tu berengkah beli ke barang berengkah diri jadi ya nanti ada implement nama utai ke fokus ke dia mama itu ke utai ke dulu digagak dia kena ngintu pengerami gawai itu kena duit ya ke bisiknya
1: tebaku deh tun nanti bakal kita udah terima nanti mai kita ke ngantik pengerami hari gawai itu meh utai ke nang yang patut amat ke terubah ianya membeli ke barang
0: barang mah ya, barang mah ya, barang jemari pan barang kasut pan barang
1: ayo baka barang tempak
0: tempaknya
1: tau ke kita beli kutai ke basic punya kerja ke orang putih ya kutai ke truk amli air air kutek adanya kue tunjuk-tunjuknya
0: lalu benda itu jarang ngadur ya semua tempe tunjuk
1: ya nada hari itu nada hari
0: amat-amat
1: kue tunjuk cukup punya beli daging manu umas
0: kiranya ada dulu
1: nyak-nyak dulu
0: nanti dia nanya baku engkau tu nada utai ke nak tahu nak dulu digiga aku punya orang ke Besir jani.
1: Oh, ya tadi menya beli babi, beli manu.
0: Entah aku spek aku segi janiknya dulu.
1: Oh, ya. Nah,
0: tuna. Leban gawai tu, paman nak makai janik kicap. Pasai aku kai gawai. Kini kicap ngau puluat. Nya nak tuna nampak aku.
1: Ya, okay, air beli dulu tun.
0: Airnya, nombor dua, leban airnya semua. Aku orang bukai segi bisa.
1: Air pupuk.
0: Leban tambah mega si teo tanya. Boleh gagak kita air ke?
1: Ya, leban segi nyak ke air kita maya gawai kebenar. Kamamat ya, segi air beram.
0: Ya, air beram maya salah kita. Ya. Jadi ke pagi tu, dua pagi wai, mai kita semua. Kini buat apa? Berkongsi ke pengudah terima gaji nama utaya ke dulu dibeli kita kena gitu gawai kena gitu gawai kan aku tadi ukai beli kita tusu anaknya ni banyak sikit dibeli itu lemah kena kita gitu gawai utai ke beri keutamaan atau ke priority korang okay jadi atau lawan Facebook kita pagi tu ni men
1: ya Facebook YFM Iban ke pagi tu laban kami dotun udah berkongsi ke topik 2 pagi kita bisik kita tu tadi nanti kita medak dotun berapa tahun ke udah tu kelebih lagi bak bangsa kita Iban kelebih lagi bangsa kita Iban ya nanti maya ke gawai menya ga beli ke bangku beli ke nyemari tan dia tu nyana lagi pada aku dotun kan ada spris kini.
0: Ukai tegalnya nanti sebenarnya kan yang ukai yang jadi priority lagi bagi kita coba. Lepas aku tahun yang kemarin aku nyumbi gawai tahun kemarin. Pemerdes ya kereta api aku nyam kubah kembali jani lebat tak maringat deh. Jani cukup pedih ketika boleh menyak. Lebat jani kena ingin penyakit. Namanya apa? Apa penyakit tadi?
1: JI.
0: Okey JI. Boleh kena kenyam. Sakit. Rengak jani. Kita hanya mari. Ya kena kebegau. Kita swine fever.
1: Ya
0: punas magari. Ya ketupik
1: punas. Kalau main penyakit bababi
0: itu. Oh.
1: Itu kemarin.
0: Ya ke ketupik kita punas. Ya ke kampung ya punas. Amat tenadai sekali. Nanya. Makai pulut. Nggak mana kicap kan nanti jadi speak.
1: Ya, mak lain lah saya deh tu. Lepas ni sih kita dah pemakai kita deh.
0: Aw. Okay, jadi nama nak kini utai ya ke dibeli kita tahu post ngagai Facebook YFM dia tahu neh men.
1: Ya.
0: Tang sebelahnya tua tu lo amai peninggal. Sekarang lagi berperinang ke pagi tu. Dua pagi lagu hari Rambles Walter ngagai ya kena oleh pulai buka citanya tadi cuti dua hari. Kuka pulai ba dua pagi wai.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Aku Kek Jelumah, dekat merik selamat hari gawai, gayu guru, gerai nyamai, lantang sendiri.

0: beli kita takutai ke Perti amat kena ngintu gawai ke tahun tu. Jadi peningat kita ke terubah pagi tu men. Sama pagi ngagaya Dominic untuk jadi utai ke dulu di perundian Kia kelebih hagi ya ngagai kak gawai semata yang meli utai ke semetiaknya meh atau tabasnya tahu dudi laban ngicak ke lagi nyodah semua-semua gawai baru pergi ke utai tabas ya kebuka karena memang ngambil kenya fresh lagi pihak
1: oh, iya. Ya. Kadang-kadang ampit ambil ya.
0: Ha?
1: Nanti bakal orang kebiga kesalainya. Nanti hari dia tahu. Nah, dah itu kan.
0: Ah, jadi dia juga ada salahnya yang mana?
1: Tak ketabasnya, mesti ketabas selalu giga orang. Nanti bakal kita yang giga tak ketabah manua. Kadang ngair.
0: Oh, entah nggak bunyi kakak dia tu. Salah pan mai dia tu nyasek punya nada lagi orang yang lain tahu. Nanti tu si hati kang kerja hotel kampung lagi orang jam kedai tu.
1: Bisa bisa giga. Ah, bisa ganti tu ngok ke manua kami kian. Napa tu ke kalau bantu nada itu kan?
0: Bisa. Tahu dia tengah kerjanya kan nada ya. Nemu dia tengah kerjanya. Ati nyu tadi nyu nada itu kerjanya. Napa tu sih kedatnya kalau bagi orang dia ke Abu Mai tadi deh, misalnya nyau ngeruman ke sekedar ya ke padi kaki bedaunya deh, ya ke bedau tungku, bedau tanya semuanya ngeruman kerja nyau kerja teh tanah dulu ga, jadi pengawal bagi gatu yang kerja bisi kurang mimet
1: domba. Giga ke rempu, keempat rempu.
0: Aku empat rempu yang kerja bisi, tak ya ke berjualnya, kamat ke apa apa dia kita giga jam itu tambah mega kemarau, nana itu budak untuk kemarau ga hari kita ini. Nanti kemarau tu yang kami yogi kan nur kita ngulian apa ya?
1: Amat.
0: Okay, ini siapa lagi? Apa gitu men?
1: Nicholas Layau Tibu.
0: Oh. Ha,
1: selamat pagi DJ berdua. Kau ya sama jalan ke pengawal.
0: Berdua.
1: Berdua. Jadi aku DJ, aku sikit ngiga perengkau kena miring dulu. Nama ya kita nyambut atau kengintu gawai. Kita sikit berguna ke piring. Kan dia tahu kami sebilik angintu hari gawai ngena cara semayang. Atau udah hendak ngena piring lagi. Kau ya pengarap ke baru matau ne. Utai ke dulu dibeli dia. Udahnya ke hari gawai, udahnya baru beli ke belanja ke bukai. Hanya hari Nicholas Layau Tibu. Amat ngene orang kage miring tu ne.
0: Apa sebut kenya detomen aku mesti ke nanti di benua kami tu nak ke bagi kedua Sriaman semua bantunya deh. Jarang di muda orang ke berjuaran ke kena kita ke berdara.
1: Berdarah
0: kena berdarah kena gawa kena gawa berdia jarang tang nanti bak kita tunggak ke kapir dan dini aja pada aku tahu nadai rendainya tahu bisa magang semakau menjual orang tumpenya udah sedia magang
1: bisa magang pada aku
0: au labananya melakin ke pada aku kita dan agi ngemeran ke pengawa kita ya ke berdarah takutnya bisa sekali tadi ngintu diri maya ke angin tua pengrami gawai itu deh
1: aku kira maya ya deh
0: au kira nyamai juga kita kan ngatuk mau nyamai ngiga lapan dia tahu aku nanti asuh ada ngaga kerja rendahin tadi ya rendahin aku nunggu
1: kan dia tahu nyamai amat nyamai gak tunggak ke menua kami nanti lagi makit ke deh makit resang dia lagi bisa lagi bisa orang berjual aku tanya nanti nak pun bisa orang agak ke diri agak tumpik ke diri
0: ini bunyuh di depan ulang benar gak pas pemakian aku suka kita pun kapoknya bunyuhnya
1: deh kapoknya dia tahu tapi menua kami lagi bisa tuan.
0: Ya, menua kami aku pedih aku muda.
1: Ya, kila-kila itu aman. Jarai aku muda nanti sesangkai about titisi jalai. Belacau bisa gak?
0: Bisa, kita nak mayuh. Nak mayuh kan kita adin.
1: Engkau nyudah mayuh megai pengarap baru.
0: Nanti aku nanti bersentang ke pengarap. Ya, pengarap apa? Pengarap tang simbolik kita yang ingin tu gawai. Okay, tuju di tadi. Kau berdua aku putar aku punya. Tentang aku tadi. Kena anda ke diiban. Hanya simbolik aja. Muka tadi nyembah utai ke bukai pihak aku nak salah gak kita itu agi muka berdara agi apa tentang sekenya di simbolik tentang hati kita itu nang ya abak pengharap ya kena pegai kita nya pihak aku siko deh. Okey, jadi semua pagi muka gaya peningat kita ya Catherine roll ke pagi tu nanti bayar utai ke terluar dia beli ya nanti bisi Maya udah terima kena ngintu gawai jadi rengka bergegak ke kiak ngau piak muka ruti kerup-kerup laban nangi ke rengkanya tak habis Maya musim pengrami tu dinemui ban membeli utai pama dah ke rami tu maka kena dia pergi lak deh. Jadi sida air sida rutinya tadi tau dudi tau beli maya 30 hari bulan kenyantang ia ke mesti kada beli ya mamat inya utai kira agak kia ke bala anak laban hasil agak jari kita itu boleh inya puati di pantai kata ke ngenah ngge temuai
1: ya kaget ro makai te gagak ke tempo tu nan ngge maya gawai tu ukai selalu deh setahun sekali bala diri menyade beglumo dia pulai mamageng bala nep tunga nep menyade bla dia mage maya nya ame kebenar ya kita tadi beli ke te pemakai yang gagak ke diri nya mute ke terubah beli ngagak kia ku
0: ya lama kianya nanti aku berarti ke ngakumpul deh selalu nanti aku mesti berapi mesti nyumai utai bisa lama orang kejaran nyumai itu main nyumainya ya ke kemantai kenya deh seginya dulu nah gitu mulai dudi utai ke dibelinya segi utai ada sumai kita nya ada nah dulu lalu nyambung baru ngekitrin roh tu tadi tahun tu saya kena deh ngagak buat lama nanti orang mulai pinang selalu ya nanti ngagak buat tu main orang mulai pinang aja
1: oh main mulai pinang orang ngagak buat netuan
0: amat amai kenapa nanti dia praktik nanti maya gawai gawai daya tu deh ya kita serumah aja kengin maya kengin tu dia deh reti apa gila apa kenyak orang muda di lu sah kenyak nak maya balik tang belah pinang tu orang jauh netai kurang kena kalau pernah kita ditampil dia deh mesti kak kita kak bak
1: ngantok ngesip dire badah ge
0: mesti kak cold condition mama ya enggak jadi pura pura pada orangnya ke semua orang eh bakal ini menua tau tau tau nyopo pura megang kurang gay kita semua kurang kenyal ya ke laki bukannya minta ngesip buat laki segi jarang anda gak bakal kutu nama teh kena siap ya muanya wajah nanti lagi siapa gimana ha
1: pagi tu mami Nini so pagi ke seduai DJ dia tu mai gawai kita mayuh ke berbagi ke duit ke tiba aku utang bebengnya bayar dulu tu baik ya tu ni
0: ya ini pun ngira gawai tanya hari bulan 7 lah utang biangnya bayar dulu bulan 8 utang biangnya bayar dulu bulan 9 utang biangnya biang kan ngira kita gawai kita nak gawainya tiap bulan patut keterima dibayang. Ini tadi benda wajib nak tu nak ada gagak kita nya
1: utang ku yang ada maya gawai tu ku ya bulan 6 barang pengantar speaker ngesip buatnya udah dulu disedia
0: udah Evan
1: ngau barang pengantar ku ya ai gawai beli ni kebisik ja mani ku boleh beli ku ya ada ada boleh tu nak rami ku ya lebih kita mesti tengah emat nama ku ya tu mayu hampir tersebut ya tuan-tuan.
0: Tak berkenaan ke apa nyaman lah. Nyawa tu kadang nak lah tu nak. Lebih lagi bahas tentang banyak kita ke berami tu tadi dah. Laban kadang-kadang asyik ke nak umbah tadi beli tau. Nak bantang selalu ya udah apa kawan muda yang megang tadah. Saya awam dah.
1: Ya.
0: Siapa kenyang balajan ni belum dua kenyang ujuang enggak.
1: Ya lagi kita kita iman tu deh. Tiban tu nanti hari di pedak kita itu maya gawainya kita nak ukai nama apa beli kutainya mayuah sekali deh. Laban kita itu nanti gawai dah pulai ke rumah panjang nare pedih makan dorong ke pasar nanti ya, ke dia hulu sungai
0: Siti ukai ke sebenarnya tinggal kita ke dia hulu sungai setiap buruk mereka ke pasar
1: ya anang nanti maya udah gawai benar rami dia utainya udah ambil ya memekan lah cukup nanti kat nurunnya
0: lemau
1: ya. Lepas nak pengrami kita nak baka pengrami orang bukai. Dah kita segi bak rumah panjai ke mayu hage. Nanti nyu bak pasanya nyu lain cerita. Angka jangan boleh pulai ke pernah ngintu belah negeri mana?
0: Ya, kemudian ngintu belah negeri. Nyu nana saya tu gawai gak asyik ke Christmas dia ko.
1: Ya, metu lepas gawai tu kebenar ya. Rindu hage tau ke ricah hage rami hage di intu bak rumah panjai.
0: Ya, hamanya. Okay, jadi datang nanti ke komen peringat kita ya ke buka. Tentang untung orang boleh suluh manajer maya gawai itu nama aku bawa untung mesti orang sponsor dua pagi wai guna lagu Ari Remesan G pagi itu.

0: our project, Abasai, I think maybe I need to explain. When Longhouse just about to haul a gawai, they just brew the tua, not yet ready to distribute to the crowd. If you are a guest, instead of asking them to go to the bilik, girup tua, they say, come, Abasai. It's a euphemism, that girup tua. Then tua, normally when in a celebration such as this, we ask a lady to pay tribute to the tua, sangai tua. Sangainya indicate that tua is a secret drink made, brewed by the kumang from Pangalibao. At first, it becomes in the form of kumang itself. Then after that, once it goes into the tajau, then it becomes tua. Once it becomes tua, once you drink it, it brings you luck, it brings you, improve your age. If you're old, it becomes young. If you haven't get married, nanti nuan makaino, umpai berlaki, boleh laki, orang bujang boleh bini, orang kaya ge, berdagang boleh harta. That is the gist of the sangai lah, you know. Alam jaku iban, nanti kami dia pegai kapit, nemu ya pasal ngabas air, lebuah kita kak begawai, tua nyampai tentu mansau. Bisa orang dikek kasar rumah kita eh. Jadi orang nyaka madah ke sidak ya. Uji tuan nyepik kasar pilih aku. Ngabas air kita wai aku ya. Orang nak nyebut ngirup. Nanti yang ngirup. Orang bukai ke dia yang nitih magang. This is the nama-nama jako alus main orang ngirup. Jadi tua tu lebuah orang ke ngirup demi orang ke pakai pengabang. Dia sangai korang dulu. Sangainya muji tua. Tua tu di tanah bala orang ke kumang di Pangalibao din. Jadi kumang sano. Mula ya. Jadi kumang udah ya gah korang bata jauh. Ya biar baru jadi tua. Jadi kita ke ngirup tua kuyanya. Bisa nasir ke. Bisa budi, bisa tua, bisa libah. Kita ke tua ya. Tau jadi biar. Kita ke bujang, tak boleh bini, kita ke bumai, boleh padi. Ya, jis, hujung, isi pun sangkai.
1: Yang berbahagia, Tan Sri, Dato' Patinggi Leonard Linggi, anak juga.
2: Ya, benung menit ke 2 pagi, 8.38 minit pagi, ngena ke utai ke dibeli. Ke, dulu, dia beri kita perhati, lepas maya, kak ngintu gawai tu.
3: Ya, Netun.
2: Kau.
3: Jadi kita bisa siku peninga kita kenampak ke komen ya tu nama tak pedih menyebut nyetule jipun
2: nanti
3: oh, jipun nemu komen ke
2: asai ku nama ya jipun.
3: Nama ya jipun.
2: Nah, bisa kita iban nama jipun. Kami serumah tiga jipun nah.
3: Tora nemu ku bekenik ke nyebut tu.
2: Jipun aja apa? Sama pakai jipun.
3: Tapi yang madah ke rempu ari menua suang. Iban suang.
2: Oh, jipun suang. Bukan iban suang tu. Tu, jipun suang tu.
3: Selamat pagi ku yang ari menua suang. Nuju sedoi DJ. Wow. Baku dia tu, ku yang nalai tentu utai kat dia beli. Maya nyambut pengerami gawai daya. Cukup memang beli utai mimik dia kena tanda kita yang gulai dengan diri sebilia. Maya bisa peluang nurun ke gereja. Ku yang berterima kasih angin Tuhan. Dah meri awak buat dengan pengerai buat tahun baru bangsa kita dayak sekali tu kuyanya yang lu merik selama hari gawainya hari
2: peningat
3: kita yang kena pun ama nulis nama Jipun tak
2: ada kakak jadi Jipun seorang
3: ya Jipun seorang.
2: Okey, lalu Siren Pira peningat kita hari menang miri ke bagi tu tiba sila ia sebeli utai ke nak tahu nak digigak maya gawai tu ianya tadi manuak tuai. Oh, biar biar kedai digigak ya amat meh bisi manu tuai dulu ya ke lawak ke bukanya tahu dudi atau dudi gi meli laban nanti manu tuainya baru asai ke ngintu gawai lebuh gi manu tu tadi diintu jadi mayuh macam lawak ketang tiba garinya tahu dudi lagi kadang-kadang nanti bisi gari lama ya gimana nya me kena ke laban gari tu udah tukar barang maya okey kena lawak tang nanti bisi bajet tahu ke meli gari kelawa kena ketengan tak maya gawai lah. Ya. Ya. Laban mana-mana pan gawai tu luntur baik peluang.
3: Param ku dia param.
2: Tak sebut ke bak manua tu wai tu mena. Nah nemu manua kita adap ke Batang Rajang dia. Nanti kami di pilihan manua kedua semanggang subang aku dia tu laban ku tu nyau jarang nanti aku lagi mereka tu nomor bukai sebut ajak gawai kami nak ngiranya ada semanggang dan lebah antara segi semua main nurun ke pasaran keleli ngigak manua tuai tau pada ke menyanyi rumah kagawai tu pesta nyual manua tuai bang keleli
3: Nanti tunggu ke menua kami ke Bataraja yang kepada aku bawa pasal kapit pasal seorang kenawir kalau aku sangkai nanti dia sebut kita nanti kita kena hari ke keliak rimit sampai ke besai dia tau oh anang manuk Cina manuk tuai sikit-sikit pisainya juga anang dan lepas prias pun duduk dengan manuk ya
2: nyebut manuak tu tadi kan. Baku nama kebuah kaki makai manuak tu. Kalau manuak tu itu daging ya nyoka sama saya dengan manuak iban kita nya. Manuak tupai kita nya. Laban ke ya. Ke lihat-lihat nah. Bida ya ngau manuak ke diberi ke kita iba supermarket manuak baru manuak daging ke itu.
3: Manuak hidup.
2: Manuak hidup tu ya. Kita je tu asai ya nanti di tanah kita ngau kayu api. Nak sebakar nak penyamai ya. Nak terlaban ke penyamai manuak tu ya nanti baku ke aku.
3: Ya amat. Nyak tadi melaban nyawa kita pun sudah tua. Hai gas ya site. Tak sida kebiak kok memakai manuk tua. Laban manuk tua itu leh panduk kita macam resipi kurang. Mai gawai nyora mantai ya tuan. Ada
2: isi ya ya ke lihat-lihat ndak nyagi. Nyak ke ngasua kita geram lagi ngunyah ya. Ya kaku aku. Anak lagi nanti kena kulihat ya nyoka baka pelukuk getahnya. Nyoka sejauh lebih yang ngunyahnya aku. Makanya ngunyah. Ya kok aku.
3: Amat itu amat manuk tua, manuk hidup. Sigi tak nombor satu dibeli bansa kita iban lebih lagi maya pengrami hari gawai kelimpe hari babi me babi Cina nya me dia tu
2: babi tu
3: babi kampung
2: nanti suba kita itu suah lagi besir ke jani tahunnya kemarin ada jalan sir lah banyak punah megang tahun tu punah kuda buka open slot megang lah siapa ke sir nya mesti open slot siapa ke masuk siapa ke masuk
3: dia tu babi Cina pantai orang nemu ngagak apa nyamai gitu
2: ya, ya, ya.
3: Tentu ke babi yang tak mudah bunuh anak gue ngayas ya korang nyamai ya salai deh nyamai ya anak-anak gue ngayas ya nanti udah dayas dia tabai saya
2: berarti tadi maka baru udah sayat kenyal terus salai
3: lalu terus salai tau kegak kasam nanti udah dayas deh udah semalam nak nyamai
2: nyak petua nih tinggal kita petua ini munai mudah ke jadi Cina pama udah dibeli anang sesekali ngayas ya
3: nada saya baka manuanya yang baka manu tuainya manu hidup nanti ada bunuh ada alu panuak nyamai
2: alu nanti berarti ke manu tuai ke manu hidup kita manu iban kita ini pamaya diurung api mana lagi sampai ko nanti ditasak bandia kena nyutasak kita ngayi nanti kita ngentun bulu ya bau kayu apinya kena suah ya te aromanya niki lagi
3: bisi kini kita madah asai nanti udah tunu kita udah diuru kita bakayu apinya cukup nyamai deh tu nane angge pepat deh gulai bucainya bucai pedih mengiga omaya kagawai okay. Sehingga berebut balai ban
2: aman ya ketanam ya tau lo nyawa nane kemudah meli
3: ya,
2: ya ketanam di
3: pokok rega ya pama memaya tau
2: ya siapa ngambil kucai ke belakang
3: anak ngumai kita nak ngiga otenya ke patut tau ke nomor satu dibeli maya gawai.
2: Gawai hari yang kedua hari ketiga sikitnya giga kenapa balanya puah makan daging. Tuh. Nya ke buah ya.
3: Ngau tabas bukai berteruang.
2: Nya nak tunaknya. Nak gitu terus kita ibannya. Sama pagi nga gaya Peter peninga kita ya pagi tu utai ke wajib nak tunak dibeli dulu. Maya kangen tu gawai tu satu tentu ya jani nak tahu dah tinggal banyak kah di tunu malam sebelum gawai ya mai jani tunu tu panggang tu jadi kita makai maya gawai na malam sebelum kita itu 31-nya lemahnya kita selalu berpakai ke jani tunu udahnya tadi kedua nak tahu dah ya mesti kabisi itiat megah laban kangga palo amat menu wajib kita iban tanya punya ukai ukai resepi asal kita resepi bangsa orang tentang hari rumah ke rumah pelaku jarang dina benda iban ngena ke itet palo
3: jarai ama jarai tuan mesti bisa itet palo na itet palo pun babi palo tanya nyukai pemakai asal bangsa kita
2: nya mudah tahu dambo kita iban palo tahu klaim kita
3: ya klaim pe hari babi kicap na
2: aman babi kicap tu nomor satu nomor dua ya segi palo dah tahu jawa sekali.
3: Ya, mayu hage kebenar yo teka de giga orang. Anang kita ngumai semina membeli ke kue aja. Tan kita maya gawai tu suai hamang giga pemakai bulu babas tau ke lau-lau asal kita baka pama dari kemarau. Salai pama bula kita nang giga nya. Jadi ketabas udah mumpuangnya.
2: Siti tetu tadi munyi ka kue gawai tu. utai itu tadi yang ngamai dempak ba puli laban utai kena tu nda mai gawai tu nya puli tu ke pulut kita gawainya
3: ya anak antek bulan empat ngau kasam ngau jukut
2: hui
3: nya
2: tu kadang gua ana nyebut kena diamond kunci antuk budak bagi ka
3: alapa kita selalu ada nadai nak beli kutai mayu tang ke benar sigi nya giga kita bula
2: oh kita laba kita ngumai tanya utai ke sadada bisai
3: ndak
2: kamanya nya ukai sadada bisai nya mutai ke special mat menu mbak ari gawai tu
3: ari gawai nya utai ke satu atau kepatut dibeli.
2: Tahu ke ini macam bukai yang nak.
3: Yeah.
2: Okey, jadi lagi terus buat perindang ke pagi tu ngau lagu ke di bayi gue dah. So, sentimental dulu. Dapat lagu tu benar training main itu.
3: Betul.
2: Bala anak minta belum. Pak, masang lagu tu, Pak. Terima, meh. Gwen, sanggup aku.

0: Pengerak Pagi
1: YFM.
2: Ya, Pengerak Pagi YFM. Berjam ya kebenuri 2 pagi pagi tu ni, man.
3: Ya, yeah. Okay. Dengan topik tu pagi tu ni. Jadi bisik kaban kita tu berkenang tu tuan.
2: Oh, ngenang ku nyangit. Ngenang.
3: Ngenang ke tuan Wesley Snap nama ya. Subah udah terima maya gawai. Nak tahu nak beli VCD, DVD gawai. Ngau beli DVD player ke dia tu. Okay, nya jarang. Jarang ya maya laban. Jarang muda kedai GBC nyua DVD, VCD, lagu gawai. Dia tu buka aja telefon, ngau speaker nyirit ke ruai. Dia tu
2: nya. Oh, dia tu. Entah nak ke semua menua tadi uliah akhirnya buat tu tadi enjoy cara bukannya laban nak semua kita di Sarawak tu di Bungkur bab lain telefon. Nanti kita tengah kile kita pergi pasar atau pergi uli ah mende.
3: Me kulu kian tidak pulai ke serada ulu sungai.
2: Oh.
3: Nah, ni berjauh me baka ketemu ku tu nih. Tunggu akan tawau ke. Nada layes ku sudah. Nada layes. Nada lain.
2: Layes layan jauh me bunyi.
3: Nada lain kau pernah nyata dek me bisa tak nak kuat. Mai agak engkau agak berkenak ke CD.
2: Aman, aman.
3: Nah, aku dah nak orang tunggu kena. Nak.
2: Mak kita pun nemuai. Anang mendingan dengar kita nemuai, nemuai.
3: Nyak metun, laban nak semua ke menua atau ke nua yang tadi bisa arus internet.
2: Dah apa ni, ya nyom aja ngerembai deh tu. Nyom banyak muka cara ya kebuka, bukan kita bisa connect me. Utai kenyano kita ingin galai tentang munyi kaku tu tadi. Nostalgia kita iba tentang lagu-lagu gawai tu. Nanti sebuah okay bola, nanti dalam kenang 5 tahun sebelah tu.
3: Ya.
2: Abra masuk di banyak mian. Banyak bulan 6 tahun di mana Siti jemarinya penuh lagu gawai. Dan juang orang lagu-lagu baru gawai dikeluarkan. Tadi itu tren bah entertainment atau kebah pemerintahan kita pun yang sudah berbeda. Nyana bukan semua. Hanya guna ya lagi ke kedai tadi berguna ke CD. Sebenarnya ada itu company yang keluar ke CD lagi.
3: Ya, nyak menada lagi kedai pun ada berjual kotanya lagi. Nanti suba nama dikira pula kita itu tadi nak beli ke CD lagu gawai. Nak ramai nanti ada lagu gawai.
2: Aman. Betul.
3: Ya, lagi mikrofon atau nadainya. Nak tahu si teh.
2: Aku sebab okay pula apa penyayang ke mikrofon ku Siti Laban sudah dan kuat orang kia-kia terubah aku beli mikrofon ke wireless yang mana ya kena wayang semua udah kena dia udah tanya mari dia kongkan nama aku buah mereka taban urus pihak kena ada keruke saya awal dia nemu sebab okay nyamai dia boleh mikrofon wirelessnya dia tu aja
3: dia tu temerah dia nyak me kita asal rumah dah nari teka beli gawai bula bisa sikit bisa nak si teh
2: nak tahu nak si tagen
3: bisa
2: kaku tonton punya kaku me janiknya mana tahu nak benar tu kaki gak dini agi bisa kini nyebut orang yang ke muka muka hui kurang tadi mukanya kena bersihir
3: nyak-nyak metun siku-siku kita tadi mesti bisa utai ke berguna amat dibeli lebih maya pengeramia regawai bakal sidak kindo tu begagak ke buak ngaran buak abisnya ngai-ngai bekaran beguntian ga berkempat buak tukuang kini pisin ke mayari
2: amat bisa sekedarnya tadi nyau udah nyau ya ketemu tentunya penun baru ah lebihnya tadi nyau kang agak kena ngepan agak ketiga nyau ketiga kain kebat kita nya tadi indo lebih yang kat tahunnya kemarin saya selain udah pernah tahun tu saya sudah berbalik.
3: Ya, mak bisa target orang kena beli ke ngepan baju lawa. Ngepan atau tinggal. Lapan mayanya, maya pengalaman regawai itu bisa ngatu pekit berumah panjai, bisa ngatu program. Jadi nyak me target orang kedua ya.
2: Tangan nyebut pasalnya min. Aku saya mah jam tentunya sekat. Kaku kadang kan nyak ke tengah hari 4 tu mesti ulah. Nama ke buah aku berarti ke bak gawai deh tu deh. Jarang gi Indo kita itu iban ka ngena gari ngepan bangsa asal kita iban. Mayu lagi nyau ngemerat ukai kita nyala tentang maya gawai nyau ngena gari bangsa bukai. Ya iban yang tuci-tuci dari iban tang ngepan dikenal nyau mayu lagi ngena ngepan bangsa orang bukai.
3: Kontemporari kini dia tau mah dia tau nyudunya modern ke Siti. Agi Siti nyamai no kita yang kebut anak ge gawai dia kena nemu tu.
2: Amanya kan tegalkan kebutnya tak bunyi kaku ga. Nama kubah kita yakini kita kena garinya. Tentu ya si special kawal ngonya. Kang rasanya nyopanya metu nyok dah ngeluar jam dah. Nengah wah abah banyak buka ke kita yang rasanya lah men.
3: Okay,
2: ngonya kami dua yang jurut kediri bah duo pagi ke sekali tu lagu retro gawai. Tiap kali gawai puang tiada ni kalau tinggal lagu tu.
3: Mari sama gawai dulu engkau. Semaya aku cuti. Aku sempat.
2: Aku kerjaan wah. Hari. Banyak aku berbeda jurut ke diri Aries Studio pagi tu.

0: MAHA 2026 fokus tarik belia ke pertanian moden. IPT digesa hasilkan inovasi bernilai tinggi berimpak kepada ekonomi dan masyarakat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia, MAHA 2026 menyasarkan potensi pelaburan bernilai RM8 bilion dengan fokus memperkukuh penyertaan golongan belia dalam sektor pertanian moden. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu berkata, sasaran itu dijangka dicapai menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU dan Perjanjian Persefahaman MOA. Menurut beliau, MAHA 2026 yang membawa tema penciptaan nilai demi keterjaminan makanan memberi penekanan kepada penggunaan teknologi serta pendekatan pertanian moden dalam meningkatkan produktiviti sektor agro makanan negara.
1: Kita juga kena memberi semangat kepada anak-anak muda kita untuk terlibat dalam bidang pertanian. Dalam laporan Gosem, iaitu statistik bagi negara kita ini mendapati bahawa dalam bidang pertanian, orang-orang luar dah mula terlibat dan bergerak cergas dalam hal pertanian ini. Dan mereka ini adalah pekerja-pekerja asing bukan daripada rakyat, tapi mereka datang bekerja dan mereka terlibat dalam bidang pertanian dan mereka kata ia menguntungkan.
0: Kira-kira 800,000 golongan belia dijangka terlibat. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, MAHA 2026 memberi penekanan kepada usaha meningkatkan nilai dalam keseluruhan rantaian agro makanan negara selaras dengan aspirasi negara untuk membangunkan ekosistem agro makanan yang berdaya tahan berasaskan teknologi dan berimpak tinggi. Penganjuran MAHA kali ini juga dijangka menarik lebih 4 juta pengunjung dan 2,000 pempamer tempatan serta antarabangsa.
1: Rakyat Malaysia datang terutama yang terlibat dalam pertanian ini, mereka dapat melihat, dapat makluman teknologi-teknologi baru yang digunakan dalam bidang pertanian ini seperti yang digunakan di negara-negara yang maju dalam pertanian seperti China, Taiwan, Belanda dan lain-lain negara.
0: MAHA 2020

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsi tajuk manusia rendah hati. Ibadur Rahman, pernah tak kita dengar kisah ini? Dalam surah Al-Furqan, Allah ceritakan sifat-sifat hamba Allah yang sangat istimewa. Ya Allah namakan mereka dengan salah satu namanya, Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur Rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan hamba Allah Ar-Rahman yang diredainya, ia adalah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun. Apabila orang-orang berlaku kurang adab terhadapnya, hadapkanlah kata-kata kepada mereka dengan menjawab perkataan selamat daripada perkara yang tidak diingini. Ibadur Rahman adalah hamba Allah yang sangat istimewa, individu yang sedar akan pergantungan kepada Allah. Dengan penuh sedar, mereka berusaha untuk berhidup dan taat dan mengabdikan seluruh hidup mereka untuk beribadah kepada Allah. Ciri pertama Ibadur Rahman, Allah sebut berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh kelembutan, haunan dan rendah diri. Merendah diri ini maksudnya kita mengaku semua yang kita ada ini adalah hanyalah pinjaman. Sebanyak mana yang kita ada, kekayaan, rupa, paras, status, semakin banyak pinjaman kita pada Allah. Dan dengan kesedaran itu, kita menjalani hidup dengan penuh keinsafan, tanpa merasa bongkak ataupun sombong. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguhnya Allah mengetahui lagi maha mendalam pengetahuannya. Ayat ini mengingatkan kita bahawa di hadapan Allah tak ada perbezaan berdasarkan suku, keturunan ataupun status sosial. Yang dinilai oleh Allah adalah ketakwaan dan keikhlasan hati seseorang. Oleh itu, rendahkanlah hati, jangan membangga-bangga diri atas apa yang kita miliki. Dalam hadis, Nabi bersabda, barang siapa merendahkan diri kerana Allah, Allah akan tinggikan darjatnya. Hadis ini menunjukkan keutamaan untuk rendahkan diri di hadapan Allah. Rendah hati bukan bermaksud merendah atau tidak memiliki harga diri. Sebaliknya, rendah hati adalah pengakuan segala kebaikan yang kita miliki dan kejayaan yang kita raih selama ini adalah limpahan daripada rahmat Allah. Ada apa dengan harta dan wang ringgit? Orang kaya hanyalah yang paling besar hutangnya pada Allah. Maka perhitungannya adalah paling berat dan besar. Ada apa dengan pangkat dan status? Orang yang berpangkat hanyalah yang paling besar amanahnya dari Allah. Di akhirat kelak, Allah akan mempersoalkan tentang bagaimana amanah ini kita gunakan. Rendah hati adalah tanda ketundukan dan rendah hati ini di hadapan Allah. Dalam pergaulan sama manusia, rendah hati juga mencerminkan sikap yang menyenangkan dan membangun hubungan yang baik sama kita. Ketika kita merendahkan diri, kita akan mudah menerima pandangan dan kritikan. Kita tak akan sombong, kita tak akan anggap diri kita lebih baik atau berusaha mempermalukan orang lain. Selebihnya, kita akan lebih menghargai orang lain, bersikap lemah lembut dan saling tolong-menolong. Mukmin ini cerminan bagi mukmin yang lain. Kata Nabi, ada bahagian tubuh kita yang kita tak dapat lihat melainkan kita lihat di cermin. Ada aib kita yang kita tak dapat nak kenal melainkan ada saudara yang menegur dan membetulkan. Maka hargailah semua teguran dan rendahkanlah hati menerima kebenaran, kerana kebenaran itu hanyalah untuk kebaikan. Assalamualaikum.
3: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
4: Assalamualaikum, apa khabar?

0: Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua pendengar Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. By edisi hari itu, Spektra 912 warnai harimu, Selasa 19 Mei 2026 bersamaan dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bertemankan saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari ini. Baik, apa khabar kepada semua pendengar-pendengar kita di Sri Aman, di mana saja anda berada? Saya Azima mendoakan semoga anda semua sihat walafiat, semoga segala urusan kita hari ini dipermudahkan. Baik, yang tengah dengarkan kami di mana saja anda berada, di dalam kenderaan, di pejabat, di tamu, di premis perniagaan, di premis makanan. Terima kasih kerana tune bersama kami di Sri Aman FM dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Baik, sepanjang kita bersiaran 3 jam ini, pelbagai informasi dan isu semasa saya akan kongsikan dari semasa ke semasa. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Baik, 9.24 minit pagi. Apa kata kita warm up lagi dengan sebuah lagu sebelum saya Azimah akan share berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong hari ini. Apa kata kita dengarkan dulu lagu daripada Syed Open Up and Sonowan, Bercanda.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Wujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
2: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
3: Setiap hari masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
4: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
5: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
4: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.

9.32 minit pagi. Anda kini sedang tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Bertemankan saya Azima untuk edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026 bersamaan dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, seperti yang saya janjikan tadi, saya nak kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Seri Aman dan Betong yang diperolehi di laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia untuk hari ini Selasa 19 Mei 2026 bersamaan dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, untuk bahagian Seri Aman pada sebelah pagi ini tiada hujan diramalkan, manakala pada sebelah petang juga diramalkan tiada hujan. Namun pada sebelah malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Sementara untuk bahagian Betong, ramalan cuaca untuk pagi ini tiada hujan. Begitu juga pada sebelah petang, tiada hujan juga diramalkan dan tiada hujan juga diramalkan pada sebelah malam untuk bahagian Betong hari ini. Baik, ia adalah ramalan cuaca untuk bahagian Seri Aman dan Betong hari ini Selasa 19 Mei 2026. Yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, saya Azima mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat. Ingatlah insani yang tersayang. Yang tengah menjamu selera di mana saja anda berada sambil mendengar kami di Sri Aman FM ini, selamat menjamu selera. Yang di pejabat tengah bekerja di mana saja anda berada, selamat bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah. Kerja itu satu ibadah. Baik, selain di frekuensi 89.5 MHz, anda juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Senang aja, muat turun aplikasi RTM Click dalam telefon pintar anda. Jadi, kita orang boleh dengarkan kami di mana saja anda berada secara percuma. Baik, selain di aplikasi RTM Click, anda juga boleh menonton kami menerusi Facebook Sri Aman FM, menerusi akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Jangan lupa like, tap, tap, share. Hantar juga komen kita orang, salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jangan juga lupa untuk request lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama berhibur sepanjang kita bersiaran dalam spektra 9-12 warnai harimu. Baik, jom kita terus berhibur dengan lagu dendangan daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza Kesuma.

9.46 minit pagi. Yang baru je tin bersama kami di frekuensi 89.5 MHz. Anda kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Bertemankan saya Azimah. InsyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari.

0: Baik, di situ kami nak syarikat satu hebahan berkaitan dengan Ibu Pejabat Polis Daerah Betong Sarawak akan menjalankan latihan tembak tahunan bagi tahun 2026 pada 19 Mei 2026 sehingga 21 Mei 2026 bertempat di Lapang Sasar Batalion 23 Kem PGA Temuduk Sri Aman bermula pukul 8 pagi hingga selesai. Baik, sebarang pertanyaan selanjutnya boleh berhubung dengan Inspektor Elvis Amor An-Amin, Ketua Bahagian Logistik IPD Betong di talian 016-8847-630 atau Sarjan Nazari bin Enting, Persenjataan IPD Betong di talian 011-2440-2403. Baik, 9.48 minit pagi. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sampaikan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Request buat lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama berhibur sepanjang dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu. Baik, insyaAllah pada pukul 10 pagi kelak kita akan sama-sama ikuti Berita Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jom kita terus berhibur dengan lagu dendangan daripada Yuka Mantra. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, Inspirasi Berinformasi.
1: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Tadi apa didengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
2: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: ميلان بوبنا ديما مجهز
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
2: Dari bumi Kenyalang bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

kes disyaki dilaporkan di wilayah Ituri, Timur Kongo. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Impian Arsenal untuk merangkul gelaran semakin hampir apabila menewaskan Burnley 1-0 di tempat sendiri. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kai Havertz pada separuh masa pertama. Kemenangan itu mengekalkan The Gunners di puncak Liga mengatasi pencabar terdekat Manchester City dengan 5 mata. Namun City masih memiliki 2 perlawanan di tangan dan akan bertemu Bournemouth awal pagi esok. Skuad kendalian Mikel Arteta perlu menang perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei ini sebelum mengesahkan kejuaraan Liga buat kali pertama dalam tempoh 22 tahun. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

10:15 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua pendengar Sri Aman FM. Kini tu kita dah memasuki jam kedua untuk Spektra 9.12 Warnai Harimu bertemankan saya Azimah. InsyaAllah sehingga pukul 12.30 hari kelak. Untuk edisi hari ini, Selasa 19 Mei 2026 bersamaan dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, terima kasih kepada semua pendengar yang masih lagi tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi. Sekiranya kita mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click, menerusi frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi di mana saja anda berada. Terima kasih banyak-banyak. Baik, kepada yang tengah menjamu selera ya, minum kopi di mana saja anda berada, di dapur rumah, di premis makanan, selamat menjamu selera. Si lupa juga yang tengah bekerja di pejabat, di luar pejabat, selamat melaksanakan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, saya Azimah mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat. Ingatlah insan yang tersayang.

0: bayangkan sebuah negara yang sedang pesat membangun. Jalan raya moden terbentang luas. Pencakar langit mencakar awan. Ekonomi terus berkembang. Namun di sebalik kemegahan itu, tersimpan sesuatu yang memalukan. Sampah. Bukan sekadar sisa, tetapi cerminan. Cerminan tentang siapa kita sebenarnya.
1: Lebih 3,000 tapak pelupusan sampah haram di tujuh negeri berjaya ditutup sejak 2011. Ia membabitkan 1,530 tan sisa pepejal.
0: Sebelum tahun 2007, Malaysia belum memiliki satu sistem pengurusan sisa yang benar-benar bersepadu. Setiap pihak berkuasa tempatan bergerak sendiri. Setiap daerah dengan pendekatan tersendiri. Setiap keputusan menurut pertimbangan masing-masing. Akibatnya, lebih 2,500 lokasi pembuangan haram dikenal pasti di seluruh negara. Ini bukan angka kecil. Bukan sekadar kecuaian. Ini tabiat yang membara. Bagaimana kita boleh sampai ke tahap ini? Bagaimana sebuah negara yang berbangga dengan kemajuan boleh terperangkap dalam sikap sebegini? Dan yang lebih penting, masihkah ada ruang untuk berubah?
2: Kita perlu merdekakan fikiran kita baru untuk ada kesedaran. Sebab kita dah makin maju, Malaysia ni dah makin maju. So kita tak boleh ada mentaliti yang macam sebelum-sebelum ni lah. So yang macam buat sampah, benda tu moral. So semua orang kena ada moral tu.
3: Yang pertama sekali kita kena sayanglah kita punya negara ni. Jadinya kebersihan tu penting. Jangan buang.

0: Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, KPKT, mengambil langkah yang bukan semua berani lakukan. Bukan sekadar kempen, bukan hanya slogan, bukan sekadar poster di tepi jalan, tetapi undang-undang. Dengan ini, lahirlah Akta Pemurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 atau dikenali sebagai Akta 672. Satu rangka perundangan nasional yang menyusun semula keseluruhan ekosistem pengurusan sisa negara. Buat pertama kali, wujudnya standard, wujudnya accountability dan wujudnya kuasa penguatkuasaan yang benar-benar berkesan. Namun, menggubal undang-undang hanyalah permulaan. Yang lebih mencabar adalah memastikan ia difahami dan diterima dengan hati terbuka. Tidak semua melihatnya dengan cara yang sama. Ada yang masih menimbang, ada yang memerlukan masa. Proses ini menuntut perbincangan, kesefahaman serta kesabaran untuk melangkah ke arah kebaikan bersama.
1: Saya tak pernah terfikir buang sampah tepi jalan boleh bawa saya ke sini. Bila saya kena sapu jalan pagi ni, ada orang nampak. Jiran, kawan. Saya sangat malu.
0: Di bawah Akta 672, hukuman bukan sekadar berbentuk kewangan. Ia adalah pengalaman yang meninggalkan kesan mendalam. Pesalah perlu menjalani khidmat masyarakat, menyapu jalan, membersihkan kawasan awam, dilihat oleh orang ramai. Kerana ada satu hakikat yang perlu difahami. Denda boleh dibayar dan dilupakan. Tetapi perasaan malu kekal dalam ingatan. Sejak pindaan Akta 672 dikuatkuasakan mulai 1 Januari 2026 di 7 negeri, iaitu Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Kedah, Perlis dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta Putrajaya, angka mula berbicara. 2,974. Itulah jumlah notis pemberitahuan kesalahan yang direkodkan sehingga 15 April 2026. 2,242 melibatkan warga negara. 732 melibatkan warga asing. Hakikatnya, kita tidak boleh menyalahkan orang lain semata-mata. Yang lebih merisaukan bukan siapa yang melanggar undang-undang ini, tetapi usia mereka. Golongan 30 hingga 39 tahun, 30%. Golongan 19 hingga 29 tahun, 29%. Golongan 40 hingga 49 tahun, 25%. Lebih 84% berusia antara 19 hingga 49 tahun. Mereka bukan tidak tahu. Mereka bukan tidak faham. Namun dalam diam, kita sedar. Mereka adalah cerminan diri kita sendiri. Di bawah pindaan terkini, denda boleh mencecah RM2,000 dan perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kerana sekali lagi, prinsipnya jelas. Denda boleh dilupakan, tetapi perasaan malu meninggalkan kesan. Namun di sebalik semua angka itu, di sebalik ribuan notis dan hukuman, ada sesuatu yang lebih halus sedang berlaku. Sesuatu yang tidak tercatat dalam statistik. Perubahan dalam diri masyarakat.
2: Hari ini,
0: jalan-jalan semakin bersih. Kesedaran mula berakar. Bukan semata-mata kerana takut didenda, walaupun itu mungkin titik permulaannya. Tetapi kerana rakyat mula merasakan, ini adalah tanggungjawab bersama.
2: Dulu saya tak kisah, buang je. Kerja orang lain nak bersihkan. Tapi sekarang, bila anak saya tanya kenapa orang buang sampah merata-rata, saya tak tahu nak jawab apa. Jadi saya berhenti buat benda yang saya sendiri tak boleh terangkan kepada anak saya.
3: Saya dah 60 lebih. Saya tengok negara ni berubah banyak benda. Tapi yang paling susah nak ubah adalah tabiat perangai manusia. Apta ni cuba ubah mereka.
0: Menurut Encik Khalid bin Muhammad, Ketua Pegawai Eksekutif SW Corp, Perintah Khidmat Masyarakat, PKM, bukan sekadar hukuman, tetapi mekanisme pendidikan sivik untuk membentuk disiplin kebersihan secara berterusan.
4: Jadi kalau masing-masing ada kesedaran ini, insyaAllah bukan saja kebersihan, dapat membantu kerajaan mengurangkan tekanan kewangan bagi menyediakan fasiliti ini.
0: Inilah kejayaan sebenar Akta 672. Bukan sekadar persekitaran yang lebih bersih. Bukan hanya pengurangan sisa. Bukan juga angka statistik. Tetapi nilai yang perlahan-lahan bertapak dalam diri masyarakat. Bahawa kebersihan bukan tugas orang lain. Ia adalah

0: masih ada sikap yang belum berubah. Dan angka-angka itu bukan sekadar rekor. Ia adalah peringatan. Sampah yang kecil boleh membawa kesan yang besar. Jangan menjadi sebagian daripada statistik. Akhirnya, Akta 672 bukan sekadar undang-undang di atas kertas. Tetapi satu tanggung jawab bersama untuk menjaga kebersihan negara kita. Kerana kebersihan bukan tugas satu pihak. Ia milik kita semua. Setiap langkah kecil kita hari ini membentuk masa depan yang lebih bersih esok. Jadi, marilah kita sama-sama berubah. Bukan kerana dipaksa, tetapi kerana kita peduli.
1: Alah, plastik ni aku campak je keluar tingkap. Senang.
2: Eh, jangan buat macam tu.
1: Kenapa pula? Sikit je pun.
2: Sikit? Itu boleh jadi kesalahan bawa Akta 672.
1: Hah? Sampai macam tu sekali?
2: Ya, denda boleh sampai RM2,000 dan perintah khidmat masyarakat 12 jam tau.
1: RM2,000? 12 jam kerja khidmat masyarakat?
2: Bukan sekadar hukuman, itu pengajaran supaya kita sedar kesannya.
1: Baik-baik, saya simpan dan buang kat tong sampah nanti.
2: Menjaga kebersihan, tanggungjawab kita bersama.

10:32 minit pagi. Demikian yang kita dengarkan tadi adalah doku Akta 672 antara Sampah dan Maruah. Baik, tanpa membuang masa, jom temankan saya menyapa rakan pendengar kita yang telah pun meninggalkan komen dan salam dannya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Dublin K. Baja dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Sri Aman FM. Ceria-ceria selalu, katanya. Panas cuaca di Batu 15, Kuching Serian. Next, Kawi Kurus. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Sri Aman FM. Spektra 912 mewarnai harimu. Inspirasi berinformasi bertemankan DJ, katanya. Semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu. Diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan dirahmati Allah Subhanahu Taala. Amin. Stay tuned Sri Aman FM. Like, share, comments dan request lagu-lagu yang diminati anda. Mohon DJ putarkan lagu Hari Raya dengan lagu Joget Hari Gawai untuk hiburan semua peminat setia, rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Semoga terhibur hendaknya. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Kawi Kurus dan Dublin K. Baja atas ucapan. Next, pendengar kita yang tinggalkan komen di ruangan komen Facebook Sri Aman FM adalah David Ikom dengan ucapan selamat pagi DJ Sri Aman FM, selamat bertugas, katanya. Semoga sihat dan murah rezeki, amin. Cuaca di seratok panas pagi tu. Terima kasih DJ. Sama-sama. Panas dua tempat dah dilaporkan oleh, dikongsikan oleh pendengar kita tu. Di kawasan panas ya, jangan bermain dengan panas lama gila. Make sure pakai payung ataupun topi yang alas palak ya. Jangan kurang minum air. Seterusnya, Kawi Kurus. Assalamualaikum. Al-Fatihah dibaca. Salam takziah buat DJ kesayanganku atas pemegang ibu bunda tersayang. Semoga rohnya ditempatkan di kalangan orang-orang beriman. Amin. Allahumma amin. Terima kasih kepada Kawi Kurus. Al-Fatihah juga, salam takziah juga kepada semua insan-insan di dunia ini yang baru saja kehilangan insan yang tersayang. Semoga roh mereka dirahmati dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang beriman. Amin. Allahumma amin. Seterusnya, peringkat kita Roy Kuang dengan ucapan selamat pagi hari Selasa DJ. Selamat bertugas, ceria-ceria selalu, katanya. Buat pendengar Sri Aman FM, mewarnai harimu. Santai-santai sambil dengar Spektra 912 tu DJ, katanya. Terima kasih sama-sama Roy Kuang kerana dengarkan kami. Memangnya tengah kerja tu nak tengah dengarkan kita. Baik, seterusnya pendengar kita Sapiana Podin dengan ucapan assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman, katanya. Semoga sentiasa sihat. Salam rindu salam rindu selalu, katanya. Nak request lagu Bila Rinduku Sebut Namamu dari Siti Fairuz buat hiburan semua. Thank you DJ. Sama-sama. InsyaAllah sekiranya lagu permintaan daripada Sapin Podin yang tak sedar, tapi kami dah cari lagu yang berusakan rindu-rindu juga untuk kita berhibur sama-sama pagi ini. Baik, selepas itu kami akan sambung lagi baca komen daripada rakan pendengar kita yang telah pun berkongsi komen dan salam dan di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Pendengar-pendengar kita yang lainnya boleh lagi, banyak lagi masa kita untuk bersama-sama berkongsi salam, ucapan anda kepada rakan ahli keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Boleh juga request lagu permintaan anda sekiranya ada, insyaAllah kami akan mainkan untuk hiburan kita bersama. Jom kita berhibur dengan sebuah lagu raya permintaan daripada Kawi Kurus. Kita dengarkan lagu raya Spider Rindu Raya.

0: 10.44 minit pagi baru saja dihiburkan dengan lagu berjudul Rindu Selalu. Denangan daripada Muhaini Suratman. Baik, anda kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Anda juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Mudah sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar masing-masing. Jadi kita boleh dengarkan kami secara percuma di mana saja anda berada. Baik, 10.45 minit pagi. Jom kita sambung baca lagi salam daripada rakan pendengar kita yang dah pun tinggalkan salam dan ucapan mereka di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Azlan Azlan dengan ucapan salam DJ Azimah. Katanya, selamat pagi, selamat bertugas. Selamat pagi juga dan selamat bertugas juga kepada anda, Azlan Azlan. Terima kasih atas ucapan dan juga emotikon yang dikongsikan di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Pendengar kita seterusnya Rashidah Idi dengan ucapan Assalamualaikum DJ Aziz. Selamat pagi, selamat bertugas. Waalaikumsalam warahmatullah. Cuaca panas pagi tok katanya. Salam pagi semua pendengar dan selamat berhibur di Sri Aman FM katanya. Ucapan semoga senyuman secerah mentari pagi. Putar lagu Seribu Kemanisan daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Terima kasih. Sama-sama Rashidah Idi. InsyaAllah selepas ini saya akan putarkan lagu permintaan anda. Just stay tuned bersama kami di Sri Aman FM. Pendengar kita yang seterusnya dari Brudi Muyang dengan ucapan selamat pagi DJ Aziz. Katanya selamat menjalankan tugas dan salam ceria selalu. Panas hari kami di Kelili sekarang tok katanya. Thank you. Terima kasih DJ Sri Aman FM. Sama-sama. Kebanyakan kawasan pagi tok yang dikongsikan oleh rakan kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM mengatakan kawasan sidaknya panas. Apa yang perlu kita pola? Jangan lama gila kita berpanas di luar ya. Mendapat pakai payung ataupun alaskanlah palak ya, pakai cap, pakai topi dan juga jangan kurang minum air putih kerana bila dah panas ya, perlu kita dah keluar, kita akan kekurangan, kita badan kita memerlukan air putih yang lebih banyak. Baik, jom 10.47 minit pagi kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Seribu Kemanisan.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

11.07 minit. Kita dah pun memasuki jam ketiga untuk Spektra 9.12 Warnai Harimu edisi Selasa 19 Mei 2026 bersamaan dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, terima kasih kepada semua pendengar yang tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 11.08 minit pagi.

Baik, di sini saya nak hebahkan berkaitan dengan latihan tembak tahunan bagi tahun 2026 yang akan dilaksanakan oleh pihak Ibu Pejabat Polis Daerah Betong Sarawak yang akan diadakan mulai hari ini 19 Mei 2026 hingga 21 Mei 2026 bermula pukul 8 pagi hingga selesai, yang bertempat di lapang sasar Batalion 23 Kamp PGA Temuduk Seri Aman. Sebarang pertanyaan selanjutnya boleh berhubung dengan Inspektor Elvis Amor Ana Amin, Ketua Bahagian Logistik IPD Betong di talian 016-884-7630 atau Sarjan Nazari bin Enting, Bahagian Persenjataan IPD Betong di talian 011-244-0243.

bumi ternyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Terima kasih kepada semua pendengar yang masih lagi tune bersama kami. InsyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari nanti, yang tengah dengarkan kami di mana saja anda berada, yang dalam kenderaan menuju ke destinasi ya. Hati-hati di jalan raya. Pandu cermat jiwa selamat, ingatlah insan yang tersayang. Yang di premis makanan ya, tengah brunch kah ataupun yang tengah nak lunch dah kan? Di dapur rumah, di premis makanan ya, selamat menjamu selera.

0: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
1: Setiap hari, masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
2: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
0: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
2: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.

0: 11.50 minit pagi. Kita dah nak sampai ke penghujung Spektra 912 Warnai Harimu. Hari itu Selasa 19 Mei 2026. Sebelum saya melaburkan tirai Spektra hari ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar yang tune bersama kami hampir 3 jam seawal pukul 9 pagi tadi. Yang tengah bekerja, ya, selamat bekerja. Selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah. Kerja itu satu ibadah. Semoga urusan kita hari ini dipermudahkan sehingga bila-bila. Yang tengah menjamu selera, di mana saja, di rumah, di premis makanan, dalam kereta, selamat menjamu selera. Jangan lupa mulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, saya Azimah mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baiklah, insyaAllah Spektra 912 Warnai Harimu, esok hari anda akan ditemani rakan kita DJ Amy seperti biasa pada jam dan waktu yang sama. Saya lupa juga, saya nak berterima kasih kepada rakan pendengar kita yang telah pun meninggalkan komen dan salam, request lagu setidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Hantarlah komen anda, ucapan anda dan request lagu anda setiap hari. 9.12 Warnai Harimu. Baik, pada pukul 12.30 hari kelak, kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFM RTM Kuching dalam Bahasa Iban. Baik, saya tinggalkan anda dengan lagu dedengan daripada Aina Abdul dan Amir Jahari yang berjudul Ayuh Pulang. Baik, insyaAllah sehingga kita berjumpa lagi, bersua kembali pada hari dan waktu yang lain. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
3: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
4: Setiap hari, masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
5: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
6: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
5: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
4: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.

selama tengah hari dia tu kena borkia berita tengah hari YFM Iban RTM Kuching kena 19/5/2026. Opis Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat MEITD Sarawak dekat nantu kena biak ke belajar baskula sekendri antarabangsa Yayasan Sarawak YSIS diberi peluang ambil sijil pelajaran Malaysia SPM. Menteri Dato' Sri Roland Saga Win madakinya dikena nyeliah ke Penanggul nampung pelajar bakpalan pelajar tinggi ngau sektor perintah IPTA. Nyalai perintah Sarawak minta raban nembiak ndak tahu ndak ngambil bahasa Malaysia ngau sejarah nyadi ke syarat tambah. Ya mansut ke Jakutu ngake barang berita maya nyimpul Jaku hari upis Menteri Ba'awam Kus Negeri Dun Sarawak di Kuching. Berbangunnya Dato' Sri Roland Mega madah kepalan pemansang pengelandia Sarawak, Sarawak Skills, dia tu nerima timbal ke cukup manah lebuh mujur ngerikut ke penyampau 2,388 ikut nembia ngerjisa diri masuk bapalan pengajiannya nak bulan patu tadi. Palanya Mega mujur ngelatih ngau ngangkat ke pengelandia 1,693 ikut pengerja pengawak hari 325 buah company di serata Sarawak. Ya madah, pemujur tidulih palanya udah ngayan ke komitmen, tindak ngetu dikena negap ke pemansang pelajar ngolatih teknikal serta vocational TVET di Sarawak. Sarawak ngembuan semua rizab gas asli ti pemadu usai di Malaysia. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Dato' Sri Jolahin Rawi mai nyimpul jaku ya ba'awam Kerusi Negeri Sarawak madah ke Sarawak dia tu udah negap ke penuduk ya nyadi pemegai rizab gas asli pemadu besar di Malaysia tidak pelabak ke antara 43 ngagai 46 trilion kaki padu standard. Penyampaunya kira 60% dari semua rizab gas asli di Malaysia. Dia tu seminat 7.1% dari gas asli Sarawak dikena nangkup guna domestik lalu-lalunya di ekspor. Ya madah perintah Sarawak naga guna domestik nambah ambis nadai 30% lebih data dalam tahun 2030 nengya pengawal berjalan ke langgur Tungak Kuing Gis Sarawak. Berbangunnya Dato' Sri Jolahin Rawi bajaku ke sebaga madah ke bungkur telecommunication menuap sisir dekat majak ditegapkan nengya inisiatif Sarawak Linkin Urban Rural and Nation saluran ngawagih belanja dia tu ditambah ngagai 2.3 bilion ringgit. Semua 600 siti tiang tinggi telecommunication menuap sisir upis multimedia Sarawak Smart ngau tiang tinggi jendela fasa 1 dia tu udah tembuk digagak serta beroperasi. Tu kena nambah ke bungkur internet bak kanan dur ke mayuh mensia di Sarawak ke boleh 94.5%. Lalu ngonya maga numpu ngerembai ke akses ngagai kandang menua pesisir nengak teknologi tiang tinggi tintap ngau sistem satelit. Kelimpah harinya projek SMART tidak berjalan ke Sarawak Digital Economy Corporation SDEC BC18 siti agi tiang tinggi ke baru dekat gagak. Dekat digagak nyengkaum 17 siti tiang tinggi signal repeater dikena negap ke bungkur internet bak kerandur titusah di lawak. Dato' Sri Jolahin Mega minta company telecommunication ngambil ke numpu pengawak ngeremai ke servis ngagi menuap sisir tinggadi ke tanggung pengawak begulai. Rakyat Sarawak dilalau ngambil kenyikap diri napi gayari ti maja angat serta kemarau berindia ari monsun barat daya. Gayari ti angat serta kemarau tu udah berlabuh ke 14/5 tu tadi lalu dipelabak ke dekat maja nyadi nyentuh ngagai bulan 9 tuila. Direktur UPIS Meteorologi Sarawak Carol Najib Ibrahim madah kebak sepanjang musimnya angin dekat berpupua tindak ngetu ari barat daya. Tegalnya gayari tinggasuh kelalu angat lalu ngujur

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Selamat tengah hari dengar, terus ke awak ngelat tengah hari kita, begulai ngau YFM Bintulu.

Ya, dulu mari selamat tengah hari ngagai kita. Peningan nak ngira di nindur kita ke tengah hari tu. Tentu ya bakal selamat nanti hari dua datang beridar kami YFM Bintulu merindang kita ba awak ngela tengah hari. Lalu sehari tu 19 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi tusun program kita nadai berubah. Dia pukul 12.30 nur kami dekat ngenatai ke pesan berat. Udahnya pukul 12.45 tengah hari. Bakal selama amai kita mendiang ke program. Nemu kita bergulai dengan pengeluar program Rut Ampung ya. Lalu pukul 1 ngali hari kita bisa program temuai YFM Bintulu. Lalu jam kedua. Jam ketiga udahnya. Kita bisa program kini kita sari tau ya. Pengeluar program Sharon Ludan. Serta setengah jam ke penudi kita bisa pesan rindu ati ya. Lebih lagi bahari dua sari tau. Kayaknya tusun program mengkup sari tau peningah. Terus ke pengerindu kita bergulai dengan kami. Nak ngira di nindur kita ke tengah hari itu. Okey, itu lagu keterubah kita itu peningah kena merindang kita. Siti lagu hari What Rock. Kaban sampai malam.

Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.

0: Ya, nyasiti lagu hari Pira Leslie, lagu kad beri nama Pengrindu Antara Menua. Mai jam kita ngagai pukul 12.23 minit. Tengah hari. Lalu sekali lagi mari selamat tengah hari. Selamat merarau ngagai kita peningah. Di benung merarau jam kedia tu sambil kita ke merarau, sambil kita mendeng ke radio. Tau ke benung deriba kini jam kedia tu. Tentu bisa sekedar endornya tadi benar sekut ke jalan alun lah. Lapan kita nemu pemajam ke dia tu. Orang dekat berambil ke bala anak pulai sekolah. Serta ke nganjung anak sekolah lah. Harap ke kita bersabar meh. Nempuh nama korangnya tadi. Jalan ke sekut lah. Okey, jadi dah lama lagi tu peningah berlabuh 22 hari bulan 5 tidak ada datai tu ialah nyentuh 24 hari bulan 5 kira-kira kami di Bintulu kita sama belak nemu ya ke bisik disebut ngelamat tu ianya berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang ya ke dekat berlabuh diatur ya nanti di Bintulu di tu 22 ngagai 24 hari bulan 5 tidak ada datai. Nak jauh aja Padang Bilun Lama Bintulu tau ke Belasar Kenyalang di Bintulu di tau. Okey, jadi hanya sebengkah berita ke dikunci ke kungau bala kita. Dan ingat ngagai orang Bintulu lok dead kita dead ni nyokor putih lok hari bulan kita lepas medak muayon no ingat ke orang putih tadi lepas iyon tu borak ke orang putih ni. Okey, Yon, selamat tengah hari Yon.
1: Selamat tengah hari Flo.
0: Tadi nak sempat gedanya ke berita nama berita no Yon.
1: Berita mana tu Flo? Panas mak hari baluar tu Flo.
0: Panas hari baluar ni lepas nuan ke baru datang hari luarnya tadi. Nak skut jalan skut saya ku nak. Kasih skut kan?
1: Nak dai skut tadi. Abang nak mansak sekolah.
0: Nak mansak sekolah, ne? Okey. Jadi, udah tahu lagi bakal sama ni, Yon? Pukul 2, pukul 2 agak. Pukul 12 tengah tu lagi. Dekat ngenatai ke pesan berat, ya? Lagi kita dekat berbulai dengan Yon. Okey, jadi sebelum kita berbulai dengan Yon tu, dia berperinang dulu dengan lagu kita ke sekali tu. Lagu Berai Nganti.

Ya, kita dah datang bah awak pesan berbatang atau pesan berat. Jadi pesan keterubah ke bisik diterima kami hanya pesan ngetas ulian ngau muain terbalu ni yang alam anak ugul ke dekat diatur kena lemai 27/5 tahun 2026 lalu mayatu pengawang-awang ulian lalu pagi 28/5 tahun 2026 ianya pengawang ngetas ulian ngau pengawang muain terbalu. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan ba ulu Selangau, ulu Belengian, Batang Tepus, Kuala Belengian, Pelugau, Kemena, Siung, kenawiat ngau semua kaban belayan ke ngelalan yang alam anak ugul kita dipinta datai ngagai rumah bunda anak ambun ba kilometer 104 Jalan Sibu Pintulu, Tepus, Selangau. Jadi penerang kesiliat kita atau bertanya Bak Ijun, dianya Ucuk Niang, Bak Lumur Kusung 12-934-6-075. Jadi pesan ke titik tu, pesan datai Ari Marta Anak Selaus atau ke Indah Jerul, ngari ke sedak sebiliat pesan kaban belayan kengelalan yang apa ya, dianya Selaus Anak Angkup, Niang Selaus Anak Angkup, kita dipinta datai ngau pengawak ngelumbung kena 23/5 tahun 2026 ianya hari 6 pukul 3 lemai untuk nikik lalu nikik ke kayu regang malamnya yang di lumbung lalu pengawak ngelumbung tu George anak anyau bak nangai yuang kapit. Pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan bak bawan kenawit, majau kenawit, ranan melipis, batu luking kenawit, bidai, pasai siung sibu, kayu batang rajang, sungai yung, sungai belawai, sungai ketibas sung, nangang ngemah ngungun, kabar melayan di pasar kapit ngu semua kabar melayan, kenalah disebut itu, kita diminta datai ngau pengawang lumbung niang Selaus anak angkup, kena 23/5 tahun 2026 jam pukul 3 lemai. Jadi penerang kesilia kita atau bertanya ngagai Marta Selaus. Bak lumur kusung 13-820-7246. Ya tadi pesan kedua. Jadi pesan ke sitik tu. Pesan pemati datai dari empas anak jemat. Tau ke inan insi. Dekat madah ke pemati apa ya. Yang jemat anak pau. Jemat anak pau. Udah nadai. Kena 18/5 tahun 2026 jam pukul 3.45 lemai. Bak nang mengkak ulung kari. Ni yang tu dekat di sengai bak rumah yang bak tuai rumah sambau anak cabi. Lalu dekat di kubur kena 20/5 tahun 2026 kena pagi hari 3. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan bak Setapang ulu, menggiliang ulu, nangga gugu, skim tutung ilik, tutung ulu, lubuk pantu ulu, rantau kemayu manis, talung ulu, nangga stamang, nangga sepayak, nangga ukum ulu, kaban belayan dirayu kucing, nangga kesit ngau nangga tiga, lubuk antu. Jadi penerang kesiliak, kita tahu bertanya bak tuba, bak lumur kusung 12-884-1895. Jadi ke situ itu pesan pemati datai dari dula anak kasa madah kapaya kasa anak jubang udah nadai kena 18/5 lalu niang dekat dintu malam 20/5 di rumah Joseph Bangkong Pantuk. Sri Aman lalu dikubur kena 21/5 ianya hari 4. Santuk dituju ngagai semua kaban belayan. Di Pantuk, Seduku, Sapak, Kerangas, Rapak, Lacau, Kubau, Empelanjau, Sebemban Ulu, Karak, Mawang, Selantik, Cirok, Ladung Simunjan. Kaban belayan di Kuching, Miri, Bintulu, Sibung, semua kaban belayan. Kengelalan yang tu, lalu penerang kesilik kita atau bertanya bak dul
dula anak kasa. Bak umur kusung 12-879-4546. Jadi ke sini tu pesan atau ke jakut tesau ngerupan Gutu Ruyung meresi pendam SDNU Sibujaya. Di Lubuk Pelai, jadi jakut tesau tu madah ke semua kabar melayan ke bisik ditumbak di pendam Lubuk Pelai. Kita dipinta datai nguluk pengawak ngerupan pendam kena hari 6-23-5 tahun 2026 jam pukul 8 pagi. Jadi kita dipinta mai perengka kena ngerupan ngau pemakai ke dirimpu. Jadi penerang ke siliak kita tak bertanya bak Encik Salang Kara bak lumur kusung 17-856-283. Jadi nangkan kenyak pesan pemati ke sitik tu datai hari morini India tau ke Inabun ngari ke sidak biliak dekat madah ke menyadi istidak ya yang nyak Lawrence anak sandai tau ke Urin tau ke Pai Aju dan Adai kena hari satu kemari pukul 3:47 minit lemai bak hospitalnya Bau Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan di Nangat Temiang, Nangat Mapai, kabar melayan di Ulu Yong Kapit, Nangat Manap ngau kabar melayan Bukai. Kenglala Niang Lawrence tau ke Urin tau ke Pai Aju. Jadi Niang dekat Lintu malam tu bak Fusiu Trading Batu 6 Bintulu lalu dekat dikubur. Pagi hari 3 bak pendam Batu 27 bak Simpang Maskat Bintulu Miri. Jadi penerang ke siliak kita tak bertanya bak Murini India atau Kenda Abun bak lumur kusung 17-838-2985. Awaknya tadi pesan ke bisik diterima kami. Jadi kena kita menggalak waktu kita berperinah dulu kau sitik lagu tu.

0: perjalanan. Pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.
1: Ya, ngonya ngujung kejam kita datuk pukul 12.43 minit tengah hari. Jadi kita terus pukul lengah pengelola program Run Ampung. Bapak program nemu kita.

Jadi apa ni ngamri selamat tengah hari lalu nang segaman nanti yang hari dua kita mulai ngau kami bak ngelot ngari WFM dulu lalu jam dia tu nya kita mulai ngau aku DJ Rut Anampuang tu ke DJ Perancang bak program nemu kita ya. Jadi apa ni ngah nemu kita kita ke hasar itu ke dekat di kunci aku ngau kita ianya ngenang bakaul ngau siku ratu tadi ianya di sejarah sejarah bawa pengawak ke Belanda namanya tekati kita nyebut dia tu nyebut ram maraton suba apa udah nama maraton tu nang nang lama udah maraton tu dah di dipun kan jadi dia tu kita ingat ya selalu mayuh dar pekit tau sebab kita pekit laban bisiknya dia ke prayes ianya maraton tu kaku ianya maraton tu dikumbai kita nyati pekit Belanda lam timpuh ke jauh lalu pemeka lama ya nanti dia tu nya tadi mayuh ranya tadi bisi ngenak berapa kilometer ya nanti bisi ke maraton ke bangsa ke namanya berguna ke kita yang tadi pengering pengering bertubuh pengering berunding maka laban bisi maka sebangsa maraton tadi ukai semina tadi Belanda musim padang atau ke nanti musim padang ukai maraton tang ukai semina maraton ke niti jalai alun nisi jalai alun lalu tang bisi sebangsa maraton nya peningam ianya maraton ti nengah jalai ke berbukit bisa lebak berkenyaknya tadi nyalai ia ke dekat dikunci kaku tau nang ya cerita ti amat ngenang siku lelaki yang tadi bisa masuk siti pekit jadi peningam ya tu mai itu yang tadi dipasuk ke dalam cerita lama sejarah ku kita laban cukup lama nur lelaki tu penyawah tahu sebut tadi penyawah nanti penyawahnya tadi kilometeran ya jadi nya tu penyawahnya ke maraton tu dikira di tuang ngena tahun ya jauh ni peningau jadi nya nya antuk pengelama ya ke maraton lelaki tu ianya 50 pengelama ngau penyawah penyawah menyamai sebut jauh laban kati kena jauh timpuh ke jauh timpuh tahun ya ke cukup jauh lama ianya 54 tahun 8 bulan 6 hari 5 jam 32 minit ngau 20.3 sekian toka saat nya ni buah ni buah ke terbukainya pening ni buah kita kenyebut dia ke bulan-bulannya tahunnya dengar kita 54 tahun alai itu dah lelaki tu nemu ke Belanda maraton dia siapa lelaki tu peningar ianya Shijo Kanakuri siko orang asal ari menua Jepun nyalai berkenih kita tahu pulih pengelama ya ke Belanda ngau masuk maraton tu 54 tahun tu peningar nyalai aku nusu ngau ngelansak au ianya cerita tu kebenar ya nyadi dalam tahun 1912 lama otai tu dah ya ukai otai ke dia tu nanti dia tu nyudah viral tu dah berita Shizo tu ya dalam tahun 1912 ia tu tadi ngari ke menua Jepun masuk dalam sukan Olimpik ti kelima ia kebenarnya buat sukan Olimpik tu peningah tamai ianya dipasuk ke dalam maraton laban nya membedak pengelama ianya 54 tahun jadi pun ya tadi asal tadi tu dah Shizo tu ngari ke menua sedak Jepun menua menua sedak ya menua Jepun masuk ba lomba ngemain Olimpik ti ke lima ya jadi mayanya Shizo tu umur ya 21 tahun nyalai bedau sebedau ya ke berengkah ngau masuk bawa pelanda maraton berserimbai ngau sukan Olimpik di kelima nya
sizo tu kebenaran nang udah dulu diuji. Kebah lepiak, laban kita sama nemu, sukan olimpiknya subah, ukainya diatur buat menua Jepun, peningah tang diatur buat menua Stockholm, ya, nyalai hari Jepun, hari menua yang tadi ngakai pejalai tu dah sijo kanakuri tu, hari menua Jepun ngakai Stockholm tu, nang ya ukai tak semak-semak peningah, 18 hari, ya, yang ngenak bilun, udahnya ngenak kereta api, nyalai datai ya ba menua ke dua ya ka masuk pekin tadi bedau sempat tu dah sijo tu ke ka ka ketika nyebutnya nur ya belak ma tadi alai datai ba ari ya ka ngau masuk maraton ba sukan olimpik ti ke lima nya peninga nya dikasih aman ketudah ya tang ketika ngau dan laban ia ku dah dipilih ya nur ngari ke menua sidak ya menua Jepun masuk ngakai ngau buat pekit maraton berserimbai ngau sukan olimpik ti ke lima ya lama tu dalam tahun 1912 subak nyalai jadi seminak ke semua ke jakut ngap seminak ke sari aja metudah tudah sijo tu ke belala alai ari siti yang tadi ia lalu berengkah ngau Belanda ya ba sukan olimpik ke lima ba maraton berserimbai ngau sukan olimpik ti ke lima ba menua Sweden tu peninga ya nyalai Belanda mi ya bakor bukai meka tang mah mayanya lebuh ke pekit tu ke diatur dia dengai nak ngumak gak gayari sedak ba menuanya peninga alai pengangan hari ianya mangai 32 darjah Celsius hangat inah kita ke dia di tu dangan ya anangi ba menuanya din nyalai siko sida ke masuk paket maraton tu peninga pan nak uliah merus ke pelanda sida ya alai nyak meh nak siko di peda tu dah sizo tu ngemaduk diri ngetu menyak ni keluput menyak bisik sikuknya tadi hari Portugal pan habis seput ya laban ke kena stroke haba nyalai tu dah sijo tu nak ke uliah mia tadi nak ke uliah nguci pihak ku yang nerus ke pelanda tajak pan mayuah belakabannya tadi ke sama ngau masuk pekirnya ngalah ke diri, nyurut ke diri, ngetu. Nak uliah, laban hari ke kelalu angat. Jadi, tajapan pihak tu dah sijo tu, udah penyawah ke Belanda, datai penyawah 30 kilometer, tu dah tuai pan, nyau nadai daya, utai ke depedak, nyau rapak, utai ke depedak, tu dah tuai pan, lalu rebah, tumbang, nak nemu diri, nya tu dah sijo tu sekali lebuh tu dah sijo kanakuri tu ke sedar hari ya keluput dia tadi medak diri ba sebuah rumah ya jadi tu dah sijo tu tadi keluputnya nadai orang medak orang kebukainya nak medak ya ke nya medah nama ya jar penyawah te maraton tu jauh dan ukai nyata betangkan betunda udi sidak ke ngau pekit tu ya kelaju jauh meninggal ke pangan diri pia ya jadi maya si jo keluput tu tadi nadai bala bukai ke medak de tu dah tuai pan lalu diselamat ke orang bisi kenyelamat ke nya orang Sweden dia empu nyalai lebuh ke muka mata lebuh ke ngeledah hari ke lupuan tadi yang medak diri tak ba rumah orang ukai buat isi jalai lagi ya jadi ngeledah yang tadi ia pan lalu ngirup semua udahnya tinduk baru ya tu dah kena kuri tu tadi si jo kena kuri tu tadi ya semik nak sempat berunding di nak sempat berunding namanya kemayam aku nembuk ke pelandak tu nak dan leban kalau lelak menya pedis isi tubuh semua udah kengirup makain lama dah nyak ya tidur baru dan ni hari siti nyak baru ya berasai nesal malu serta ni kenya asai asa ati ya
Bekeni kaku kok pulai ke menua kutu ku ya. Aku nak boleh nerus ke Belanda. Aku udah berjanji dengan menua aku ku ya. Kita nemu orang menua Jepun na, prinsip sedaya. Bekeni matau ku ya. Lama yang ngenat ke diri bisa seminggu kini ya. Dia ngu orang ke namanya nyelamat ke ya. Udahnya sudah kena kuri sijopan sudah ke pemuasi ke Burundi yang Burundi-Burundinya peninggal ya pan lalu mutus hati pulai ke menua Jepun tang ya ke pulainya tadi peninggal nak madah ngagai komiti pengatur ke ngatur lumba maraton Serimbangau sukan olimpiknya tadi ya nyalai pulai ya ke menua ya din nadai meh lama ya tak bertahun ya nadai madah ke diri ya katanya ia pulai yakin ia lalu numbuh ke siti komiti lumba ke disebut Hakone Ikidin ianya Belanda berganti-ganti relay ko kita support ya ya tengah pun kena peninga nanti orang pernah nemu ianya kebenaran tadi uak ke pengari ke danjuang sidak ya menuju pun orang Jepun dia pernah nemu yang tadi ke pengari tingari ke menua sidak ya ngakai maraton basukan olimpik buat Sweden. Angkat diorang ke buat Sweden nya tadi peninggal sidak ti ngatur sukan olimpiknya tadi lebih lagi ngatur maraton tadi. Agi terus majak bagi gak ketudah Shizho tu tadi kini ke penunga ya lenyau. Lalu nak temu. Jadi nyalah pengelamak lebih 50 tahun pengelenyau Shizho tu nak ditemu orang Sweden. Laban yang tadi nadai madah kedirik pulai dah. Jadi itu saat melenyau maya ke maraton pihak ke orang bawa Sweden dia ke ngatur lomba tadi peninggal angkat yang tadi udah udah pulai ke menua yang pu ya penelu numbuh ke siti namanya lomba berganti-ganti ke dikumbaya Hakone Ikiden jadi nya pengelamak lama tu udahnya alai Shizho tu ditemu lebuah siku wartawan atau ke reporter di menua Sweden yang tadi tetemu ketudah Shizho tu tadi bawa menua sidak yang pun baju pun din. Udahnya tadi dalam tahun 1960 wartawan Sweden ketemu ya. Banyak dalam tahun 1967 Shizho pun dibai ngakai Stadium Olympic Stockholm. Mayanya umur ya 75 tahun. Dia suh nemu ke maraton ya ke dalam tahun 1912 ubahnya. 1912 nyentuh ngakai 1967. Ni nak 54 tahun, 8 bulan, 6 hari, 5 jam, 32 minit, 20.3 saat tu kesikin. Tak jawapan kebenar ya. Udah tahun 1912 nya. Shizho tu nak Belanda. Tami tadi ia nadai namanya nadai madah laban dia kelenyau kumairang lenyau tadi nyalai udahnya ngambil ke mulai ketudah Shizho tu ngai ke ia tak tumbuh lenyau ikut tumbuh lenyau nyalai ia dah suruh orang nembuk ke namanya Belanda yang tadi dalam stadium nyempum nyalai genap metudah Belanda ya maraton dia tang ngambil timpuah kepanjai ianya 54 tahun 8 bulan 6 hari 5 jam 32 minit 20.3 sekian jadi lebih ya ke nembuk ke Belanda ianya buat stadiumnya peninggal dalam tahun 1967 yang tadi Belanda berubah ni ya Belanda ni ya ya sempat bertunik nundik bala ke ngatur Belanda ke kena yang nembuk ke maraton ya yang madah sepamanya ya aku ke maraton 54 tahun ku ya aku sempat kahwin nikah lalu bisa 6 ikut anak 10 ikut ucuk ku ya jaku tunai ya banyak peninggal nyak meh cerita siku orang ke bernama Shizho kena kuri nadai ya kena hukum nak menua ya pan menua sidak di Jepun pendak ngukum ya sidak Sweden pendak ngukum ya laban kebuah lepia lebuh ya ke pulai ke menua sidak di Jepun ia nyamah punya kekutade ia lalu numbuh ke siti bangsa Belanda ke dikumai Belanda berganti-ganti tukar relay bak ke namanya ke bersuswak ke buttonnya dia peninggal nyalai ia kena ya namanya nganti ia ke nak
boleh nembuk ke pelanda maraton ya subak basukan olimpiknya inum buah kenya nyalainya ke buah sidak sidak Sweden sidak yang po dekat Jepun tadi nak ngukum ya nyalai udah nemu kita ne peningah nya meh berita ke dikunci kaku ba awak nemu kita kita ke sari tu nyalai jaga runding jaga mata jaga hati mua tampak perincing tucum ketawa berari nyalai ke sekali tu dikena ku ngelengkak ke nemu kita menindang kita ngositi lagu kuda disedia ianya bertaban lari ari Gilbert Gawang Jessica Timah ya tu pan berkaul ngau lari pelandak maka tau ratu bertaban lari nak bakal ngasijo ke maraton ngau rampa pekit belandak. Terus boleh ngau kami ngelot ngari, boleh ngau DJ Yon lagi jentuh ke pukul 3 ngali hari.

ya, kalau lagu yang tadi ngujung ke jam kita dia tu pukul 1:06. Ngali hari kita dah datai bak jam kedua bak wangla tengah hari hari YFM Iban Bintulu. Kita boleh ngaku Syara Ludan nyentuk ke penghujung program tu lagi. Jadi ya, munyi kau tusuk program tadi dia bak jam kedua kita boleh ngaku mula program Flora Libat ngau temu ayah ke minggu tu. Jadi kita terus boleh ngau DJ Flo bak temu ayah ke minggu tu.

0: Ya, selamat hari hari peningat bekas selama nanti jam kedua lah tengah hari kita. Mai kita berlengok kami dalam program temuan kita ungkup minggu tu ya. Temuan aku ke ngali hari tu. Jauh hari tu ni hari tatau. Okey, hanya Cik Fiona Beda Anak Limban ya. Ini siko ahli terapi cara kerja hari klinik pengerai tatau. Jadi merik sama ngali hari ngagai nuan Cik Fiona.
1: Selamat ngali hari DJ.
0: Oh, bertemu baru ga sari tau. Jadi perkara ke dekat dikongsi ke Cik Fiona ke ngali hari tau. Peringa ya bisik kawa ngau penghidup kita bersari-sari itu ne Cik Fiona. Lebih lagi tau berkawa ngau tindu. Tadi kita nyebut tindu atau bisik orang tau tadi Cik Fiona ne. Tak galik aja. Lalu terus nyamnya tadi alun nan mu utai ge tam bisi orang tu tadi Cik Fiona ne nanti katinduaknya tadi ku yang kibak kanan pejam kengai ga
1: nanti masa
0: oh ya mayuh ga bansanya ne tau ke bisi sekedar orang tu tadi tajak ya ukai tiap hari penanggu bekenya bisi ke kadang-kadang kita napik penanggu bekenya ngasai dari empu tu Cik Fiona ne bisi kadang-kadang tu tengai tinduak mata pejam ku bunyi ku tadi ngai ga asai kan ngebok ke mata lepas pergi lah
1: kita ikut dorong kerja
0: kan dorong kerja nah oh jadi kiranya topik tu ke ngali hari tau berkawa ngau penangguh tindok ne lapa kita itu tadi lebih lagi nama kebuah kita tahu agak lelak ni tajak pun kita udah tindok. Okey, tanya ke terubah ku ngagen wan nama kebenar ya penangguh tindok ya ke suah di pedak kita ba klinik pengerai tu ya ke suah dia tapi orang tu tadi ni Cik Fiona terus ngagen wan
1: kebatanya penangguh tindok tu tadi ukai seminak berkawa ngau penangguh nda ulih tindok ti baka ba klinik pengerai kami suah tertemu ke orang tu sakak ngepun tindok tinduk suah dani tengah malam tau ka tinduk lama tang agak berasa lelak tamayo balon ndak ngumbai tu penanggu ba pengerai kita sidak suah ngumbai yo pengara perkara biasa ketegal lelak gawa ngintu ane atau ka stres
0: awaknya ya ke suah di pedak kita tu tadi nah reti ya ukai perkara biasa nanti munyi ke nuannya tadi ni nanti kita itu tusah dekat tinduk ne jadi awak nama kebuah tindu atau berguna amat lebih lagi bak sukut terapi cara kerja atau Cik Fiona.
1: Okey. Dalam terapi cara kerja, tinduk sigit batang pengawak mensia ni tengare. Tetinduk ndak cukup atau ndak meruan, fokus ngadu pengawak dekat kurang, emosi kita jampak ringat atau kasih setiap, tubuh berasa jampat agik lelak, nya kebuah ya entik kita bisa penanggu tinduk, semua pengawak ke di kerja kita sehari-hari pan dekat kena empas ya. Nanti nitih ke Pansi Ari Center for Disease Control and Prevention, American Academy of Sleep Medicine dan National Sleep Foundation. Sida ia mada genap tikas umur tip. Bisik pemanjai jam tinduk ke jerimpo. Reti ku aku tu te bala peninga. Te anak miat te baru ada kusung hingga 3 bulan. Sida ia tinduk 14 hingga 17 jam sehari. Anak miat ke umur 4 hingga 12 bulan. Sida ia tinduk 12 hingga 16 jam. Nyeng kaum tinduk siang. Anak miat te baru ada sigik berguna ke tinduk lebih. Agik laban kena ngerembai untai ngau tubuh sida ya. Kente ungkup sida ke 6 bia 1 hingga 2 tahun sida berguna ke tinduk dalam kandang 11 hingga 14 jam ya ke 3 hingga 5 tahun tinduk 10 hingga 13 jam umur 6 hingga 12 tahun sida nembek sekolah sigit dia asuh tinduk 9 hingga 12 jam. Tinduk nak cukup.

0: ulih ngasuh nambik muda ringan, ngacau pemansang dalam sekolah serta ngaga ulah tidak menyana laban bekawari tubuh nga untek ti udah lelah. Kena intek bala ke baru angkat darah nga bujang ya ke umur 13 hingga 17 tahun sida ya patut tinduk 8 nyentuk ke 10 jam sehari. Tang sida tu meh ke selalu ndak cukup tinduk tenitih ke pansik sida ke dipadah tadi laban udu kena pengaruh gadget telepon bincang sekolah kerja rumah tau ke assignment ngolo sosial laban sida ya udu lepa pasul malam-malam hari akhirnya ya tiba ke orang besar ngau orang sida ketuai umur 18 tahun ke atas patut tinduk dalam kandang 7 hingga 9 jam tinduk ente kurang hari 7 jam suah bisik kawa ngau risiko penyakit kronik bakal darah tinggi jantung ngau kebukai.
1: Oh, reti ha tu tadi cik Fiona ni ya bisik kawa ngau pengerai kita ya tadi na lepas boleh ngujung ke bunyi kenuan tadi kena risiko penyakit sakit kronik. Nanti bakal umur-umur kita tahu. 7 hingga 9 jam ni.
0: Amat. Kena cukup ya.
1: Asai ku. Perawak ku nuan nak main datai 7 atau ke 9 jam ni.
0: Datai ku. Datai ku DJ.
1: Datai ni. Berarti hari pukul berapa nuan selalu tinduk Cik Fiona?
0: Selalunya aku akan set main ku pukul 10 lagi ku kat tinduk. Jadi aku akan kurangkan aktiviti ku dahnya. Bakal pukul 9 nya aku dah set up. Balas tidak ikun. Tik-tik besi ikun deh. Ataupun kipas ke bilik dah mula gelap kaku adanya tadi pukul 10 yang segera galak ko telefon pun aku dah nentu ngayam dah. Laban aku nemu 10 aku mesti tinduk nanti lawan gerinya aku segini oleh Dani pergi lah tubuh segi lelah.
1: Tau ni itulah yang aku tu nama aja kakak tumu tinduk kadang nyamai alah lepas telefon tu tadi
0: amat.
1: Ok jadi tu Cik Fiona tentu bisik kebuah lebih lagi nanti bermenua kita Sarawak tu nama faktor tau ke disebut kita kebuah ia kesuah ngacau kita itu tadi pedih sama tau ketusah mak kita itu dekat tinduk.
0: Maya kebuah boleh dipedak kita contoh ya main telefon bincang maka tadi sebenarnya tinduk nyentuk ke jauh malam jam gawak kena meruan maya kita ke gawak pengawak bakal sidak ke gawak shift atau ke gawak offshore ngembar rumah tik main hurang serta hingga besik orang yang nak tinduk dah bakal tinduk pukul 1 kedak ke biak lepas biak tepanam biak baby kan nak selalunya sidak ya tinduk pun cukup-cukup aja dan yang malam-malam sidak kat nyusu semua dan yang tadi stres disalam dalam hati kita
1: penangguh berhidupnya tadi lah
0: ya betul besik maya orang sigi ngumbai aku okey tang tubuh kita nya kebenar ya agak berasa tegang lalu tusah kat belalak.
1: Okey, kira ke oleh ya di pedak kita hari pendiau ya hanya tadi ne kadang kita mendak mua ya nanti kene kurang mana nak ceria amat reti ya tadi kau nanti no ne ni nemu kaban kita bisa bekanya ne Cik Fiona. Jadi laban nuan tadi bisik nyebut main telefon tau ke berpedak ke telefon bincang tau sebedau ke tindu dekat nemu ke tau tajak pen bisik ke macam ketegam pas ya kita kelalu benar berpedak ke telefon tu minta nuan nerang kenyang osiliak tau Cik Fiona empas ya kebenar ya
0: tu segi perkara kebiasa amanya deh kemayari dia tau ndak ngira biak tau ketua induk tau ke laki ucuk tau ke aki kemayari tau semua kita segi main telefon benci betul DJ
1: punya korang terasa mana kita selalu nyebut nembiak berkenyak kan kita kebesar tuai tu kadang ada lebih hari sida ini.
0: Ya, jadi bila main telefon bincang sebelum kita tidur, penampai blue light. Ari screen telefon uli ngaco signal asal tubuh kita melatonin kok kami ngangau untuk kita untuk tindua dekat tindua. Nama penyadi tak kempas bak kita. Untuk tu sah dekat ngetu berunding, pedis ka switch off deh nyongaso kita nyom majak mai pikir. Tindua kita nyari na jenai. Alu mudah terani belama. Pihak megak nama utai tiri pedak kita bertelepon bincang kita terus berunding toka aktif nyak meka buah tubuhnya dilelak tayang runding kita agi berjalan.
1: Kita yang penuh galik punya tadi bakal ketinduk tak punya kenuan utai ke dalam palak kita nyata ni bau tak kita nyata ni kia utai nyata ni runding kita ni
0: ya kita mikir nama tak kedempak ku tadi nama tak kepanduk ku pergi lah.
1: kan.
0: Kena runding kita berlama.
1: Oh, lalu kami kira ke masalah dunia. Okey. Jadi itu Cik Fiona ni. Tok nyong agak pengawak kita tu tadi ni. Jadi nama batang pengawak kita ke OT atau ke ahli terapi cara kerja atau nolong kami tu tadi atau ke mensia mayu atau ngatur kelebih lagi berkawa dengan penangguh tinduk tu.
0: Kami OT bah klinik pengerai nolong urus kusiko ngubah rutin ninting hari ngambil ke tinduk lebih meruan ukas minat berpanggai berubat aja. Kami dekat medak gaya hidup sehari-hari tikas pengerian tubuh sepemanjai hari alain do tinduk terdekena udahnya baru kami nolong nusun baru rutinnya ngambil ke tubuh bisi rentak ke stabil lagi.
1: Okey, kena nampung lagi utai ke disebut nuanya tadi. Boleh berkongsi ke tak ke nampung tips bukai ngau cara bukai ia kuliah digagak bala peningah kediri empu tu bak rumah.
0: Boleh. Tok kira ke penting meh ngagai bala peningah. Aku dekat berkongsi ke sekedar teknik ke praktikal serta engkeman dikena bak rumah kita.
1: Okay.
0: Yang pertama ya wind down rutin. Mesti digagak dalam tempoh 30 hingga 60 minit sebelum kita tinduk. Hanya bakal kepada aku tadi meh. Pama dekat tinduk ke 10, 9 dia dah ready.
1: Udah set dulu.
0: Main.
1: Okay.
0: Padam lampu titer yang penting mana lagi. Okay. Suhu sederhana. Tentu angat nantu celap ini tiah kedai meh ini tiah kenuan po sama ada di kak bisi berikun apa saya ada ikun makanya ya kurang kebunyi keinggal seliah ke telefon bincin atau ke medak tibi ngagak pengawak ti relax bakal macam bob tak keningan muzik ti lemai tu boleh nulung untak na musik na maya tok dekat belalai
1: wana ni ngak lagu kedegom ya
0: oh ti lagu kedegom ya sikit lawan pulai
1: nyong kecil hari kati ya tari ni. Okay.
0: Ya. Okay, kedua ya teknik seput muntang ngambil ke tubuh jenai ya. Tarik seput lubang ya, dalam 4 saat. Tahan ke seput 2 hingga 3 saat. Lepas ke seput berlubang 6 saat kenyak. 4, 2, 6.
1: Okay.
0: Ulang dek 5 hingga 10 kali. Tu nulung amai sidak ketusah dekat tinduk ketegak runding kelalu aktif.
1: Okay.
0: Dan yang berikut ya brain dump sebelum tinduk tulis nama-nama utai kebisik dalam buah runding nuan. Rintai ke dulu pengawak ke dekat dah degagak pergila atau ke perkara ke di kirau. Ngambil untai nak nanduk berunding ke utainya baru maya kita galai.
1: Iya, labu utainya udah di transfer kita yang ngagai bobnya tadi ni.
0: Bakal ke kita ke transfer data dari komputer, CPU ke pen drive akhirnya. Okay. Ya. Udahnya atur ngenak katil. Katil mesti kena kita tinduk aja. Okay. Yang kita nyo makai, nyo gawak, nyo main telefon batas katil. Nya ukur laban nama ngambil ke untai kita seminat nanda katilnya ala tinduk aja. Bakal contoh nanti bakal kita ke ngagak pengawak kan selalunya orang mereka jelas minit bos kita deh. Aneh ngagak berkata angkat kita ngigak ndo bukai. Lek ke untuk kita tu tadi nak ada kaitan memang ada kaitan katil ngau ndo ngagak pengawak akhirnya ya.
1: Okay.
0: Danya seliah ke kefin untuk kurang yang kesuka ngirup kupi tau kupi teh magang ya bisa kefin magang ya serta nikotin maya malam hari tu temannya orang kengisap leban kefin tu oleh diau dalam tubuh kita nyentuh ke 6 hingga 8 jam.
1: Lama
0: diri ini nak kita nak boleh tidur.
1: Ya.
0: Dan yang tusun baru pengawak siang hari tentu ke bisik mimik pengawak bakal sesais. Tajak seminat berjalan pun cukup nyapu ke meresi bilik ke adanya ataupun bakal siang hari yang kita akan ngintuk kebun mesti ya, bisik jam kita ya. Anak nyuka tinduk baru kita ngaduk nyudah lemah-lemah hari deh. Adanya tadi anak terlalu lama tinduk maya siang hari secukupnya.
1: Menanya ya, tinduk siang.
0: Bila siang hari kita dah tinduk, malam kita nyadi berantau.
1: Halo, ya. Nyadi tinduk. Nyanya lagi. Ya. Nyalah ke mata.
0: Ya. Tu dekat nulung tubuh, bisi asal lelak, maya malam hari.
1: Nyamai giga kita tinduk udah nyane. Okey. Tu apa nu dah datang bapak pengunjung ranau tu atau Cik Fiona. Bakal senama mai tentu nuan bisi pesan. Kelebih lagi ngagai bala peningah. Ya kebesi mendiang ke radio bakal kengali hari itu.
0: Siku-siku orang patut berengkah hirau lalu nguliah ke Bantau antik penanggo tinduk nyak majek nyadi lebih hari 2 minggu. Lalu berengkeh ngacau pemagas serta pemansang dalam pengawak emosi asa dalam hati kita taukah pengerai tubuh lebih tumu kita nulung nyamai agi kita ngerai kebaru rutin tinduk ya tinduk tu tadi ukai-utai kemewah time city peminta ataupun keperluan munyikom layu tubuh kita okay, jadi merik peluang agar tubuh kita belelek ngocara tak betul tak kita meruan tinduk penghidup kita pandekak jadi lebih mana lagi pesan kepenuh diri aku jaga tinduk jaga diri terima kasih lah bawa dan ingat ke Randau sehari itu
1: sama-sama Randau ke cukup mana tu unik aku Cik Fiona ni lepas ya bisik kau dengan kita besari-sari lepas pulai itu lagi malam tinduk ke kita ini apa kena pun sembahkan ke tinduk ke kita ini malam nyak kebuah tadi ngarap ke semua utai kau dari kunci kanuan tu tadi Cik Fiona lebih lagi berkau dengan penangguh tinduk ke ni cara kita itu terbisik cara ke disebut nuan nak sitik-sitik ke tipsnya uliah di kena bala peninga kita ini bisik 6 ke dikunci ke nuannya tadi nah kepenudi itu nama bisik nama tadi minta lagu ke Cik Fiona tu alam bunyi kia laban ya okey suah ke datai kita ni okey nama lagu ke pinta nuan ni sebab tu nutup randau tu ke ngali hari itu
0: tajuk lagunya nak ingat
1: tajuk lagu aku ya ni tak kesebut nuan ku tanjang trip sempekat
0: hari Doni Devi
1: jadi kiranya nyak nakak kita bergulai pak dalam program temuai kita untuk minggu tu okey so ngali hari semua.

Ya, lagu dari Igu Anthony, lagu ke diberi nama Meligai Pengerindu. Mai kita ngage jam pukul 1.34 minit ngali hari. Jadi peninga aku dekat berkongsi ke Siti Info untuk peninga atuk pegawai ngau pengawal Belanda ke diatur sida dari gereja Methodist Iban Pasar Bintulu ke diberi nama gereja Methodist Iban Pasar Bintulu Charity Run 2026. Jadi itu dekat diatur kena 5 hari bulan 7 tahun 2026 berengkari pukul 6 pagi bak Dewan Suara Bintulu. Jadi register agak dibuka untuk ngagai 30 hari bulan 5 tahun 2026. Okey, nyak berkawal ngau Siti Pengawal Belanda ianya gereja Methodist Iban Pasar Bintulu Charity Run 2026.

mega peninga agi mega ngenang bekawa sitik pengawak ke dekat diatur kena ujung minggu tu. Munyi ko DJ Flo tadi bekawal ngau program Sarap Ku Sayang 2026 bak pilih menua Bintulu. Jadi kena malam hari 5/22 hari bulan 5 ianya malam budaya Sarawak berengkari pukul 8 malam dengan konsert rakyat kena 23 hari bulan ianya hari 6 pukul 8 malam dengan itu diatur ba Lasar Kenyalang Bintulu ba tapak lapangan terbang lama Bintulu. Nya berkawal ngau sekedar atur pengawak nyurumbak pengerami program Sarawak Ku Sayang 2026 pilih menua Bintulu. Agak terus berperindang kita peningang ngau siti lagu hari Queen Sanggup Aku.

0: Hormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersehadana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak ada dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup payah air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan tanpa membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu aman.

Ya lagu Ukai Langkau Arau Ari Riki El. Hujung kejam kita datuk pukul 1.48 minit ngali hari. Jadi tu peningah berkongsi ke Siti Info mengat peningah. Berkawal engkau sumbangan tunai rahmah STR program pembayaran secara tunai STR tahun 2026 ngagai sidak ke nadai akaun bank tu. Jadi dekat diatur ba Balai Raya Sebawah kena 22 hari bulan 5 tahun 2026 hari 5 tu berengkari jam pukul 8.30 pagi untuk ngagai pukul 2 ngali hari. Udahnya ba Dewan SK Tatau dekat diatur kena 23 hari bulan 5 hari 6 jam pukul 8.30 pagi ngagai 4.30 lemai. Udahnya Dewan Serbaguna Long Berian kena 23 hari bulan 5 pukul 8.30 pagi nyentuk ngagai pukul 4.30 lemai. Udahnya Dewan Lamin Adit Bangin Kimet Uma Baha Apau Koyan Sungai Asap Belaga kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 hari 6 jam pukul 8.30 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai. Lalu kepeluni Bak Dewan SK Tegulang Belaga kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 hari 6 berengkari pukul 8.30 pagi untuk ngagai pukul 4.30 lemai. Jadi lebuh mayanya ngagai kita ke bisik nerima tu kita dipinta mai kad pengelala atau ke mai kit atau ke surat beranak asal kena pengawal nguliah atau ke ngambil sumbangan tunai rahmah STR tu. Okay, peningat kita lagi terus berperindang. Jadi pukul 2 hari kita boleh buat program kini kita sehari tu. Lagu hari Esnanala Pesan Nuju Sulu.

Ya pendengar, selamat ngalir, selamat bertemu baru kita pak program kini kita hari tu nanti hari dua pukul dua dia aku datai baru gulengu kita pak program kini kita hari tu. Jadi hari tu pendengar aku mai kita rawun berjalan ngagai Jepak Bintulu. Jepak ianya kandang dur ti majak ngerembai bak bagi menua Bintulu. Tajak pen kalak dikelala ngawa nama gentura pendiau seberai sungai. Tang dia tu Jepak benuang napi ubah ti jampat. Hasil ari pemansang infrastruktur ngau ekonomi. Jepak peningah palan bak seberai sungai Kemena. Ari negeri besai Bintulu. Ndur ya ke strategik. Nyadi ke Jepak. Nyadi kandang dur ke berguna. Dalam konteks pemansang pelilih menua. Sungai Kemena bantara ke Jepak ngau Bintulu. Tang bak awak kesama. Udah nyadi jalai communication besai. Kenyau ari keliak. Nanti ari suku geografi peningah. Jepak. Ngembuan tanah tik besai, tik ngkeman ndur ngagak pemansang pengawak berumah, industri miat ngau aktiviti ekonomi kebukai. Sejarah Jepak berengkah nyadi palan pengentap pendiau, orang keberikan ngau komuniti setempat. Tik berpangai bak pengerja asal, bakas sungai ngau Tasik, serta peranak keduluk subak ngawal diri dalam pengawak bakal berikan berkebun ngawal berdagang miat. Lalu seberapa pemasang modern untuk peninga Jepak cukup cawah ari ndur tau ke ari bandar Bintulu. Communication antara kedua kanan durnya pangai bak perahu ngawal ferry. Tang tajak bekenyak community Jepak dikelala ngawal penegak runding serta main asal kagik meruan di tan ke. Ubah berengkahnya di lebuah perintah berarti ke potensial Jepak nyadi kandang dur pemansang baru dengah pengerembai Bintulu ke jampat nyadi palan industri. Jepak dipedak nyadi palan ke strategik nur ngerembai ke pengawak. Siti Ari Batam Pekara tip merangsang pemansang menua Jepak ianya pengawak ke udah mujur digagak ianya ngagak jematan Tun Taib Mahmud. Jematan tu nyambung Jepak terus ngagai Bintulu. Ngau penumbuh tau ke jematannya timpuah pejalai udah jauh pandak lagi. Jadi pejalai perengkah pengangkut megak lancar lagi. Akses ngagai perengkah guna asas megak makin tau ke majak manah. Kelimpah di jembatannya, perengkah bukai guna bukai bakal jalai alun, bekal kuasa karan, air bersih ngau communication megak udah dikemanah kagi. Tu udah nampak Jepak, jadi palan tik narit ati, ndur diau, serta pemansang. Ekonomi menua Jepak datuk benua mansang, setipak ngau pemansang menua Bintulu, jadi antara sektor, tak kebisik potensial, nyengkawum, perindustrian, dagang ngau servis, pengawak berikan serta nur Jepak bersemak ngau kandang nur industri di Bintulu merik penglebih hari sukut peluang gawak serta mayu peranak Jepak gawak di Bintulu. Tang milih diau di Jepak ketegal ungkus penghidup ya baru lagi serta sunyi lagi. Limpah dia pemansang kandang nur berumah baru megak muka peluang dalam sektor dagang. Komuniti di Jepak datai arimayu macam bangsa nyengkau.

amat rapat. Lalu tajak pen pemansang jampat nyadi nilai komuniti agi mengkang tegap. Nengah penambah penyampau tubuh, perengka guna pelajar ngomensia mayu di cepat megak. Majak ngerembai, sekolah udah digagak dikena nangkup peminta peranak menuanya. Seraya ekses ngagai palan pelajar di mitulu megak. Muntang agi ngau pengawak ke udah bisik jematan. Perengka guna bukai bakal klinik, kedai ngopalan nur bersemiang megak. Bisik disedia ke tajak pan tebal gik perengka guna batang agik bertumpu bak negeri atau ke bak bintulu ditu. Tajak piak ngau pemansang ti majak nyadi jepak di pelabak ke dekat ngembuan mayu agik perengka guna kediri lebuah jemah ilak. Jepak jadi potensial besai kandang nur pemansang besai di menua bintulu. Antara perkara ti nyukum potensialnya ianya tanah yatik besai nur begagak ke pemansang. Ekses di mana nengah jematan nur semak ngopalan industri ngau sukuang perintah ngagai pemansang bak kandang nur tu. Jemah hilak jepak nyangka dekat mansang jadi kandang negeri baru ti lengkap ngau perengka guna moden maka palan dagang kandang nur berumah moden ngau perengka guna recreation. Jadi kena nyimpul kenyak jepak jadi kandang menua ti benuang napik transformation ti jampat hari kampung tradisional ngagai kandang menua pemansang moden. Ngau jematan ke udah tembuk digagak megak peninga jepak dia tu muntang agik dilawak serta macak narit ati hari sukut ekonomi ngorama serta UKS minat berguna ngagai bintulu ajak tang megak jadi contoh bahkan ni pemansang infrastruktur boleh ngubah rampak sesebengkah kandang menua serta ngangkat ketika sepengidup peranak kandang menuanya. Jadi peningah hanya tadi berkawal ngau jepak kita sudah datang buat penghujung program tu. Jadi bertemu baru kita minggu baru ngau topik kebukai aku datang baru berkongsi ngau kita hadini palan ke nur kebukai ke boleh digelawak kita. Apa dulu aku hari aku Syaruludan ngau program kini kita.

Ya, peningah ngau lagunya ngujung ke jam kita dia tu pukul 2.15 minit ngali hari. Jadi sebarang maya berengkali pukul 2.30 tu lagi dia aku mai kita mendiang ke taklimat krisis bekalan global ke ditabu terus hari aras 32 Menara Komunikasi. Okey, ha tang sebenarnya kita gig terus berperindang ngau still lagu hari Heli Baduk Kirwa.

0: pintunya. Binti yang hari dua. Pukul 12 tengah hari. Nyantau pukul 3 hari.
1: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

Ya, lagu Dope Dab Ari Carol Limbau kebisik diminta peningat kita hari live TikTok. Ngarap ke terperindang eh? Ngau lagu tu. Jadi yang munyik aku tadi sebarang maya. Aku dekat mic kita mendiang ke terlibat krisis bekalan global. Ditabur terus hari aras 32 Menara Komunikasi. Atang kita lagi terus berperindang seraya kita ke nganti signal hari Angkasa Puri Dian. Kita berperindang ngau sini lagu hari Antonio Jawi Ingat ke Aku.

0: krisis bekalan global oleh Menteri Ekonomi Yang Berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir yang disambung siar dari TV1.
1: Ikuti taklimat krisis bekalan global pada hari ini susulan daripada mesyuarat tindakan ekonomi negara ataupun M10 bilangan 11 untuk tahun 2026. Jadi saya mulakan taklimat ini dengan tiga mesej utama. Pertama, ekonomi negara masih berada pada landasan yang baik dan terus menunjukkan daya tahan dalam menghadapi persekitaran global yang semakin mencabar. Kedua, tekanan bekalan global sedang dipantau secara rapi kerana kesannya tidak semestinya berlaku serta-merta tetapi boleh bergerak secara berperingkat kepada harga barang, kos operasi industri, pekerjaan dan perbelanjaan isi rumah. Dan yang ketiga, kerajaan akan terus melaksanakan intervensi yang bersasar supaya rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan yang sewajarnya, khususnya dalam memastikan bekalan asas mencukupi, harga kekal terkawal dan bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Saya mulakan dengan keluaran dalam negeri kasar ataupun KDNK negara bagi suku pertama 2026 mencatat pertumbuhan sebanyak 5.4% melepasi anggaran awalan yang diumumkan sebelum ini iaitu 5.3%. Prestasi ini didorong oleh permintaan domestik yang kekal berdaya tahan, disokong sektor perkhidmatan dan pembuatan yang kukuh, peningkatan pelaburan swasta serta ketibaan pelancong asing yang terus merangsang aktiviti ekonomi domestik. Pertumbuhan ini juga lebih baik berbanding beberapa ekonomi utama dunia yang lain, yang mana mereka juga telah mengumumkan prestasi KDNK suku pertama 2026. Contohnya Singapura 4.6%, Filipina 2.8% dan China pada 5.0%. Namun, dari segi angka, Malaysia lebih rendah berbanding Vietnam yang mencatat 7.8% dan Indonesia pada 5.6%. Dari sudut pasaran buruh, prestasi guna tenaga negara masih kukuh dengan kadar pengangguran kekal pada paras guna tenaga penuh iaitu 2.9%. Ini menunjukkan asas ekonomi domestik masih stabil walaupun persekitaran global semakin mencabar. Jadi angka ini akan menjadi asas untuk kita bertindak lebih awal, lebih tersusun, proaktif dan responsif kerana kita tahu suku pertama itu merangkumi Januari hingga Mac. Jadi impak krisis berkelan global dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan juga pasaran buruh. Bagi tempoh 11 hingga 15 Mei 2026, purata harga minyak mentah Brent meningkat secara sederhana sebanyak 3.5% daripada $106.16 setong bagi tempoh 5 hingga 8 Mei 2026 kepada $109.85 setong. Peningkatan ini didorong oleh sentimen pasaran tenaga global susulan ketidaktentuan geopolitik yang masih berlaku dan juga kebimbangan terhadap kestabilan bekalan minyak mentah dunia. Dalam tempoh yang sama, kita juga teliti dari segi harga minyak mentah Brent yang bergerak dalam julat yang masih tinggi iaitu antara $105.62 setong hingga $112.15 setong. Jadi pergerakan ini menggambarkan pasaran yang masih sensitif terhadap risiko geopolitik dan jangkaan permintaan tenaga global khususnya daripada ekonomi utama Asia. Saya beralih pula ke gas asli, cecair ataupun LNG untuk kita lihat bahawa purata harga meningkat sedikit, iaitu sebanyak 1.7% daripada $17 dan 41 sen per million BTU kepada $17 dan 71 sen million BTU. Peningkatan ini menunjukkan pasaran gas global masih berada dalam keadaan terkawal dengan inventory yang mencukupi di pasaran utama dunia. Sementara itu, dalam sektor tenaga juga, kita teliti dari segi harga arang batu yang mana menunjukkan penurunan sebanyak 1.3% daripada $133.19 per ton metrik kepada $131.50 per ton metrik. Perkembangan ini menunjukkan permintaan dan bekalan arang batu global masih seimbang, khususnya bagi sektor penjanaan elektrik di Asia. Setakat ini, kita juga lihat dari segi kesan kepada pasaran kewangan domestik yang masih terkawal. Indeks FBM KLCI ditutup pada paras 1740.22 mata pada 15 Mei berbanding 1748.06 mata pada 8 Mei 2026, iaitu penurunan 7.84 mata atau sekitar 0.4%. Sepanjang tempoh 11 hingga 15 Mei juga, indeks tersebut bergerak dalam julat kecil antara 1740.22 mata hingga 1750.56 mata pada penghujung dagangan harian. Ini menunjukkan sentimen pelabur masih berhati-hati tetapi tidak berlaku gangguan pasaran yang mendadak. Hari ini juga kita telah mendapat data terkini yang dinyatakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOZM untuk kita lihat kos sara hidup, iaitu melalui Indeks Harga Pengguna ataupun IHP bagi bulan April 2026. Yang mana melalui indeks ini kita laporkan kadar inflasi negara. Jadi kadar inflasi telah menunjukkan peningkatan kepada 1.9% berbanding 1.7% pada Mac 2026. Walaupun terdapat peningkatan, kadar inflasi Malaysia masih sederhana dan terkawal berbanding beberapa negara serantau dan ekonomi utama dunia. Jadi kalau kita bandingkan dengan negara seperti Filipina, inflasinya pada 7.2%. Vietnam 5.5%. Indonesia pada 2.4% dan Republik Korea pada 2.6%. Jika kita teliti dari segi peningkatan inflasi domestik, terutamanya dipengaruhi oleh kumpulan pengangkutan yang meningkat daripada 1.6% pada Mac 2026 kepada 4.1% pada April 2026. Faktor utama adalah kenaikan purata harga diesel di semenanjung Malaysia kepada RM5.92 seliter berbanding RM4.12 seliter pada Mac 2026, serta kenaikan harga RON 97 kepada RM5.06 seliter berbanding RM4.03 sebelum ini atau bulan sebelumnya. Untuk kumpulan maklumat dan komunikasi turut mencatat peningkatan kepada 2% berbanding 1.4% berbanding bulan sebelumnya. Ini antaranya dipengaruhi oleh kenaikan dari segi harga yuran langganan televisyen prabayar dan bil pasca bayar talian telefon bimbit. Namun begitu, kumpulan utama lain bila kita teliti seperti makanan dan minuman serta perumahan masih kekal terkawal dan tidak mencatat perubahan yang ketara. Ini menunjukkan tekanan inflasi domestik masih tertumpu kepada komponen tertentu dan belum merebak secara menyeluruh kepada perbelanjaan isi rumah. Trend harga barang ataupun harga bahan makanan juga masih stabil. Purata harga bahan makanan terpilih yang dipantau untuk tempoh 11 hingga 17 Mei 2026 secara keseluruhannya bergerak dalam lingkungan negatif 3.8% hingga 4.7% berbanding minggu sebelumnya. Perkembangan ini menunjukkan langkah pemantauan dan intervensi kerajaan masih berperanan dalam mengekalkan kestabilan bekalan serta mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Sebagai sebahagian daripada usaha untuk kita tingkatkan ketelusan dan kesiapsiagaan awam, angka-angka yang saya nyatakan tadi juga boleh disemak melalui dashboard pemantauan krisis bekalan global yang mana kita telah telah muat naik dan boleh diakses oleh orang awam melalui laman sesawang Kementerian Ekonomi sejak 15 Mei yang lepas. Bagi mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global, kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Bagi pesawah, insentif pembajakan kepada pesawah ataupun IPKP sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan pada hari ini. Langkah ini penting kerana kos bahan api dan kos operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan. Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga 5 hingga 30%, iaitu untuk tujuan jualan rahmah yang mana kita perluaskan lagi juga harga 5 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran semasa. Untuk mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara ataupun M10 pada hari ini, kita telah mendengar pembentangan daripada Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia ataupun Federation of Malaysian Manufacturers, FMM, berhubung impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global terhadap industri pembuatan negara. Sektor pembuatan merupakan antara pemacu utama ekonomi negara, khususnya dari segi sumbangan kepada ekspor, peluang pekerjaan, pelaburan serta rantaian bekalan domestik. Jadi pihak FMM telah mengadakan tinjauan yang melibatkan 225 syarikat daripada kira-kira 4,200 syarikat ahli FMM, yang mana tinjauan itu merangkumi 29 subsektor pembuatan, menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri adalah menyeluruh. Isu utama yang dibangkitkan meliputi bekalan bahan mentah, peningkatan kos logistik, tekanan aliran tunai, daya saing ekspor, perancangan pelaburan serta keperluan mengekalkan guna tenaga. Dan menerusi tinjauan tersebut, FMM mengenal pasti 5 subsektor yang paling terkesan, iaitu otomotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan juga petrokimia serta elektrikal dan elektronik. Secara keseluruhannya, dapatan tersebut menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri pembuatan telah memberi kesan berangkai kepada kos pengeluaran, kelancaran operasi, penghantaran ekspor dan keupayaan syarikat untuk mengekalkan momentum pertumbuhan. Jadi kita bagi ruang kepada pihak industri untuk menyatakan pandangan mereka. Justru di pihak kerajaan pula, kita sedia maklum bahawa perusahaan kecil dan sederhana atau PKS adalah lebih terdedah berikutan ruang kewangan mereka lebih terhad untuk menyerap tekanan kos yang berpanjangan. Sekiranya keadaan ini tidak ditangani secara berkesan, ia boleh menjejaskan output negara, prestasi ekspor, pelaburan masa hadapan dan juga pendapatan isi rumah. Oleh itu, kerajaan telah pun menyediakan sokongan pembiayaan yang bersasar bagi membantu PKS mengekalkan aliran tunai, mengurus tekanan kos dan memastikan kesinambungan operasi. Sokongan ini termasuk SME Stabilization Relief Facility, yang mana SME SRF ini digerakkan oleh Bank Negara Malaysia berjumlah 5 bilion bagi menyediakan pembiayaan modal kerja kepada PKS yang terkesan. Selain itu, kerajaan turut menyediakan sokongan jaminan pembiayaan kepada PKS melalui program Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad ataupun SJPP merentas sektor ekonomi termasuk sektor pembuatan tertakluk kepada kelayakan skim. Jadi kita juga bagi maklum balas kepada FMM bahawa SJPP ini juga layak untuk dimohon oleh industri pembuatan. Kerajaan juga menghargai usaha syarikat-syarikat yang mengambil langkah dalaman untuk kita terus kekalkan guna tenaga dalam keadaan tekanan yang dihadapi. Ini supaya pekerjaan itu dapat dipertahankan. Seterusnya, M10 hari ini turut meneliti cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi atau yang dikenali sebagai SKDS yang dibentangkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup atau KPDN. Berdasarkan data MySubsidi setakat 9 April 2026, sebanyak lebih 398,000 kenderaan telah berdaftar di bawah SKDS. Jumlah ini melibatkan lebih 375,500 kenderaan pengangkutan darat barangan dan sekitar 23,000 kenderaan pengangkutan awam. Cadangan penambahbaikan SKDS tersebut adalah mengenai penyelarasan kota subsidi diesel yang akan dilaksanakan secara seimbang supaya kawalan ketirisan dapat diperkukuhkan tanpa menjejaskan operasi perniagaan dan rantaian bekalan. Maksudnya, perkara ini juga selari agar supaya subsidi kita yang kita salurkan ini lebih bersasar. Jadi M10 bersetuju perkara ini akan disusuli selanjutnya oleh pihak KPDN untuk perincian untuk makluman pihak industri juga. Sebagai rumusan untuk ketika ini sepanjang tempoh krisis, M10 telah bersidang secara berkala sebanyak 10 kali termasuk mesyuarat pada hari ini untuk kita menilai situasi semasa dan mempercepat tindakan kerajaan. Setakat 12 Mei 2026, sebanyak 24 kertas pembentangan merentasi 13 sektor ekonomi telah kita bincangkan dengan 96 keputusan diminitkan. Daripada jumlah tersebut, 11 keputusan telah selesai dan 78 keputusan masih dalam peringkat pelaksanaan. Ini menunjukkan pendekatan kerajaan bukan bersifat reaktif semata-mata. Sebaliknya, tindakan kita adalah secara berterusan melalui pemantauan mingguan, penyelarasan merentas kementerian dan semakan status tindakan bagi memastikan setiap keputusan diterjemahkan kepada pelaksanaan yang segera dan berkesan. Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan empat keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif. Jadi kerajaan akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan lain supaya setiap maklum balas dapat dinilai secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan dasar dimuktamadkan. Dalam mendepani cabaran ini, keutamaan kerajaan adalah untuk kita kekal kepada kesejahteraan rakyat dan daya tahan ekonomi negara. Angka KDNK yang baik memberi keyakinan. Tetapi realiti kos sara hidup rakyat, tekanan operasi industri dan ketidaktentuan global menuntut kita untuk terus berhati-hati dan bertindak pantas. Kita tidak dapat mengawal sepenuhnya harga minyak dunia atau konflik geopolitik global. Namun, kita boleh mengawal kesiapsiagaan negara, ketepatan dasar, keberkesanan pelaksanaan dan keadilan dalam menyalurkan bantuan. Itulah tumpuan kerajaan pada masa ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya peningah kita baru dah mendiang ke taklimat krisis bekalan global ke ditabur terus dari Aras 32 Menara Komunikasi. Jadi ngaunya kita dah datang buat penghujung program mula tengah hari di YFM Iban Bintulu. Terima kasih ke pengerinduk kita. Terima kasih lah bahawa dah bulan aku berkarya ke penghujung program tu. Jadi udah tu lagi kita bulan ngau pengulang program dari YFM Iban Kuching bawa rentak ngali hari. Ngaunya mumpul dulu aku out. Bertemu baru kita bawa ke bukai. Kita aku ngekak ke kita ngau Siti Laguri Swelin Sigat Tuai. Bye-bye.

0: 3 buah kenan, 4 pemuai tikal rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darul Hana di Nenggang Sungai Sarawak Ukai Seminak nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jembatan tu di dikagak dengan gaya moden mau lama nyengkilung bakau huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jembatan tu megak disukum dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban terdirias lampu LED ke betik hijab mayuk curah. Okey semina ulian dua kitai nimpai tebian sungai aja, jematan Darul Hanam gak, ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching, ngaubah seberai ulian dah rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayu ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju maku.
1: Hello, can you show me which way we can go to Tembera Canyon?
2: Siapa hanya nih? Kok ada yang mau nyawanya? Dia nyawa dah.
3: Aku ada yang demua. Tapi aku nemu dia kurang putih yang ketinggalnya nih.
2: Lari aja tuh, lari aja tuh.
3: Aram tuh, anak kau kia. Lari.
4: Oops, ukai kenyak cara kita ini mak penatai temuai. Tajak pan kita nak ngelala orangnya, tang kita patut beri tucum ngegaya.
3: Laban tucum, budi basa, bansa kita.
5: Asia was so friendly. Good day, mate. Tucum selalu.

0: Lonta, Nalihari, Tadalamay, Pemerindang, Malay.
1: Mulai, segulai, sejalai.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepenuan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

Okay, lagu ni Robin Julai Arameh. Lagu kena mungkal rentang kali hari sehari tu kena 19/5/2026 10 minit dah lepas pukul 3 kali hari. Selamat kali hari ngagai kita semua. Pemegang terima kasih ngagai Syarah Ludan ya kau dah bergulai ngau kita bawa awak ngelah tengah hari hari YFM Bin Tulu merindang kita ngelaga lagu pemegang abisi berkongsi ke berita serta info ya ke bukai ya hari ngelah tengah hari YFM Bin Tulu. Jadi kena terus ke program bawa awak rentang ngelah hari dia bergulai ngaku Nancy Tamun teka isi ngau kita pengelabat 3 jam tu. Jadi tu so program kita nak ada berubah lagi berkeselama kalau pukul 4 tu lagi dia bisik nembiak ke dekat berandau aku bapa program hashtag nembiak aktif ianya siku nembiak ke benar belajar sebengkah apalan pelajar tinggi kat nemu siapa ya tau dengar ke randau kami dua itu lagi ianya bergulai kau Cassandra anak budut au. Jadi terus bergulai kau kami bawa YFM kena kita berperindang untuk sitik lagu gawai lagu hari Leo James Madai Begawai.

0: Iwan, Wakil Hari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam di Gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita yang makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai di Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kuala Orang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD

Ya, lagu Ricky Andrewson, Sepatian Bunga Jarau, Siti Lagu Gawai Merindang Kita. Maka berentak dengan hari meninggal lagunya. Tentu ya, gawai dengan semak-semak ni. Kan nama kurang 2 minggu lagi dia kita dekat Ngintu. Hari gawai daya out kena 31/5/2026 tu. Jadi itu berkongsi kalau kita gaya hari di Bandaraya Kuching lebih lagi. Bak Jalai P. Ramli di tu gaya hari cukup hangat, cukup panas. Jadi kita ke luar benua kerja pengawal. Angkanya benua mendiang ke YFM kini jam ke dia tu. Anang terlalu lama buat luar. Ngai ke tubuh ponyak natan pengerai kita pan. Tentu ya ngacau pengerai serta pengawal ke dekat diadu kita. Oh. Jadi nyebut berkawal ngau gaya hari tu peningah. Kalai gaya hari ke angat serta kemarau tu kemudian dia udah berlabuh kena 14/5 tu tadi. Jadi di pelabak ke dekat Majak jadi nyentuk ngagai bulan 9 tu ilak. Lalu tu jaku hari Director Office Meteorologi Sarawak ianya Carol Najib Ibrahim yang bisa madah ke bak sepemajak musimnya dia angin dekat berpuput hari barat daya. Lalu tegalnya gaya hari di ngasuh kelalu angat tu ngujung ke hujan ba sekedak kanan dur di Sarawak nyau Majak kurang tak jap pihak peninga dia hujan kau ribut kudi mega agi uliah nyadi ba sekedak kanan dur tebal lagi ba kandang Tasik Adab Utara Sarawak maya tumu pagi nya berindik hari nya mega diharap ke kita sama nyaga pengerai irup air kau cukup kena garik keman anak terlalu tebal anak gak terlalu mipau. Okay, nama deh angai ke kita pengerai kita anda mana out tu Siti hari Siti lagu hari Jazz M Jalang pulang galang tawi sino anda boleh pulai gawai lagu dituju ngagai kita ke anda pulai gawai tahun 2026.

0: TSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapak luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Y Arena,
3: Y Arena.
2: Mimpin hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sari.
3: Segulai sejalai,
2: segulai sejalai.
4: Y FM dia tu boleh dengar kita, bak dini dinindur. Kita boleh dengar kena.

4 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Pengelandia jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Hashtag nimm die Active Dir Du. Oleh dia kita Iteng Ariloa.
1: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. My FM mulai sejalai 24 jam sehari.
2: YFM, Segulai Sejalai.

Lagu Rishaz Liana, Baby Mimpi Belaki, lagu kena merindang kita bawa rentak ngelih hari 14 minit udah lepas pukul 3 ngelih hari. Jadi pukul 4 tu lagi anda ingat mendiang ke program hashtag Nembia Aktif au. Jadi tu ngenang berkawal engkau 7 batang pengawal kedeka diatur bersrimai engkau pengerami ngintu hari pengada yang di Pertuan Agong Renggat Menua Sarawak 2026 tika diatur di Betong berengkah hari 11 nyentuak ngagam 14 hari bulan 6 tu elok. Jadi dia sapit Menteri Nembiak Lombok Gamain serta pemansang orang dagang ianya Datuk Gerald Rentap Jabu yang madaka pengawak tu ianya Betong Kitchen pengawak pemandang Rajah Kitai Jakuk Lalau Khas pengerami Makai Selamat Ungkur Pengerabukai pengerami ngirup teh ngau konsert rakyat. Jadi pengerami ngirup teh kena 14 hari bulan 6 dekat di Guluk Tuai Pemegai Menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Seduai Binia ianya Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Jadi pengerami Makai Selamat Ungkup Pengarap Bukai hari sebenarnya dia disadang dekat di Guluk Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg lalu berbangganya megak dia kira 5,000 ikut orang disadang dekat Datai Medak konser rakyat kena 14 hari bulan 6 tu ilaknya ngenang berkawal ngau 7 abatan pengawak ke dekat diatur bersrimai ngau pengerami ngintu hari pengadaian di Pertuan Agong Renggat Menua Sarawak 2026. Okey, tu lagu gawai, lagu gawai hari Harry Francis, Melissa Francis, Shirley Nomi, Pemega Jeff Dom, Rosie Zingau, Baby Shima, Rami Oha, merindang kita buat YFM rentak galih hari.

0: gawai kita keliat mau keliat tu yang tadi macam
1: kalau apa yang saya kan suah mak kalau tanya orang mestilah terkini asmin nerangka minta nerangka ni jadi gawai asal kita keliat di itu kita lembong itu padi lembong yang kita sudah tahu jadi ngabang kita dari rumah sebuah ke rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tu utai kini lainnya dekumai gawai daya ya bepun dari kumai Sarawak day kelia Dayak day
0: oh.
1: Dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal kawainya semua
0: oh.
1: Udahnya nyu degagak ke mana kita pejako awak ke lepas kita datangnya berbuat ke nak anda masuk jam gagak siti hari indoor balai ban tadi sama bela tahu ngintu utai ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buluang kita
1: tamak bulu macam ya nak nak sama
0: no.
1: Ya semina hari kena balai ban ngingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke hati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak tu jadi nyak nyak lalu gawai dayak tu muka tahu dintu yang nangira nuan mengkai pengharap lama tahu ke nuan orang Kristian tahu ke orang pengharap bukai
0: iya yeah.
1: Selagi ia ngumai di rumpu harapan bangsa daya jadi tahu yang itu kawai daya mau cara yang pun jadi selamat kawai daya moga ngagai balau kaban ke datang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekembang musim kawai itu
0: ya, terima kasih kalau pengajar yang nyaji mona tawai mereka selamat hari kawai daya ke tahun tu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawa gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua
2: aku Nesi Lundat dari Red FM Inggris mengenang awak tu meri selamat intu gawai daya ngagai semua kita lalu ngajah ke penghidup kita petua belimpah gerah mudah boleh rezeki lebih dari tahun kuda sidak ti berdagang boleh untung sidak kebujan darah dekat boleh tawin ke penyana sidak kesakit dekat pulai gerai bakal selama sidak ketuai dekat gayu guru nguan menua sidak kenembiak boleh utai di julur ati serta mujur bak pelajar sekolah lalu ngarap ke gawai tahun tu mai pengerai penyenang ngau pengelantang ngagai

0: Sejalan.
1: Hashtag lebih aktif dia tu. Boleh dengar kita di Teng Hari Dua
2: malam minggu peluang bertemu
1: pukul 4 lemai. My FM boleh sejalan 24 jam sehari.
3: Ya, 24 jam sehari merindang kita. Jadi dia tu datang buat awak. Aku beranda engkau temuai ke bisik dekat beranda engkau aku buat program hashtag Nembi Aktif. Jadi minggu tu Nembi ke dekat beranda engkau aku tu yang dah buat konti. Tang dia tu buat arus telefon yang lain. Nak dai live buat Facebook. Kita engkau je bisik dekat medak kini gamal orang ke atau ketemuai ke engkau aku tu beranda. Jadi untuk lalu ke Nuan tu Cassandra Nabudut, selamat gelar hari. Selamat lemai dengan Nuan Cassandra.
4: Hello, selamat gelar hari megak.
3: Cassandra Nuan di ni dia tu dekas.
4: Mbak Sibu.
3: Sibu. Awalnya dia tu benung belajar di Sibu sekali ke Nuan tu kemisi ke dia tu?
4: Aku sebenarnya udah habis belajar masa bulan 2 harinya. Jadi dia aku belajar ngambil lesen bersibu.
3: Jadi nuan tu harinya nampak belajar di Kuching itu mana? Ngau tu beri tapi puji megak lah baru dah temu belajar nih, Kes.
4: Ya,
3: temuk dah. Dah berasai. Jadi, tentu belum beringat tu tadi ke temuk. Nama tak ke dambi ke Sandra tu tadi. Lepas aku nyebut tadi, Nuan Pan bisa nyebut Nuan udah temuk belajar. Muka di Kuching di tu buat sebengkah palan belajar di tu. Jadi, awak ke Nuan Pu meh. Amadah diri empu. Penatai asal diri empu. Ngau nama kos ke bisik diambil Nuan. Amai Nuan belajar atau ke Sandra.
4: Okay. Nama aku Cassandra Anabudut. Lalu aku asal dari menua Kenawit. Ngau aku anak nombor 3 hari kami 4 ikut diri menyadik. Lalu kos ke diambil aku berucing masa aku belajar ianya ijazah sarjana muda sains pentadbiran dengan kepujian. University Teknologi Mara Cawangan Kota Semarahan.
3: Jadi ni pengalaman Nuan dah belajar di Kuching tu tadi deh, okay?
4: Aku belajar pengalaman 3 tahun dari 2023. Maksudnya masuk dalam bulan Mac, seingat aku lah. Dia habis 2026 tu tadi dalam bulan 2 tu tadi, bulan Februari.
3: Okay, ni ke 4 tahun eh? 4 tahun?
4: Oh, 3 tahun total.
3: 3 tahun. Jadi nama kebuah Nuan milih kurs ijazah sarjana muda sains pentadbiran dengan kepujian tu.
4: Bagi aku milih kurs tu laban bidang pentadbiran tu kan penting dalam sesebuah organisasi company deh. Nak milih lah sektor swasta ataupun kerajaan. Bidang pentadbiran tu amat penting. Ya, aku milih kosto sebagai pilihan pertama aku sebab masa habis ku masuk PUM 6 lalu ngisi UPU, aku milih kosto sebagai pilihan pertama.
3: Pilihan pertama. Jadi tentu ya bisa utai narik hati Nuan berkawal dengan bidang sains pentadbiran untuk kes nama kini utai ke narik hati Nuan kini?
4: Bagi aku, utai kenarik hatiku dalam bidang tu yang ngajar kita. Bahkan ni cara kita mengurus sesuatu, ngagak keputusan, ngau menyelesaikan masalah benarnya secara profesional. Laban pentadbiran tu kan ya berkait rapat, ngau penghidup kita manusia, ngau pengawak kita dalam masyarakat.
3: Awaknya kebuah Nuan ingin amat ngambil kos tu ne?
4: Ya.
3: Nanti dah ngambil ijazah sarjana muda sains pentadbiran tu. Sains pentadbiran tu. Jadi nama utai kos bukai ke kak dambik Nuan dekas?
4: Nanti nak ngambil tu, aku rasa aku ngambil bidang pendidikan. Laban bidang pendidikan pun besar yang pu market luas. Laban pendidikan kan memang diguna kita zaman dia tu.
3: Awalnya pilihan kedua majoriti tadi dah.
4: Ya, pilihan kedua.
3: Nanti ya ke berapa itu pilihan dan nanti ke anak pun belajar tu sampai jadi.
4: Mayung diri pilihannya.
3: Jadi duit itu nang sigi ya kenikah nang narik hati nuan nama mat betul na.
4: Pilihan teratas.
3: Jadi bok bidang sains pentadbiran tu ngasuh kira ke mujur menuan laban udah tembok belajar gan eh.
4: Ya mujur.
3: Jadi buat pengelabut nak ke belajar ngambil ijazah sarjana muda sains pentadbiran tu tadi kes apa kini ke bisik ngasuh nuan ngambil kos tu tau ke munyik aku tadi nuan nang yang nuan pu buat ati narik ati nuan pu nang hari nuan ku aku
4: ni untuk ngambil bidang pentadbiran tu
3: kah? Nasi gari nuampu kakak?

0: Nama kini subjek ke pemadu di Kerinduk Kenuan. Buat kos tu tadi deh.
1: Bagi aku subjek tu mayu hanya di Kerinduk aku hanya mostly ya bahagian teori. Leban aku lebih suka kepada menghafal daripada pengiraan. Saya bakal tidak pengiraan matematiknya agak susah mimik lah bagi ku.
0: Rindu akan ingat ku tai.
1: Oh ya.
0: Aw hari nak ke ngira-ngira mbak lebih lagi mbak subjek matematik berkenyak lah ne. Okay. Jadi peringat udah tu lagi kami dua nampu randau kami dua kujung kagi tu ngetu dulu tu Cassandra. Mai peringat berperindah dulu ngah lagu ku dah dipilih kita bah awak rentang kali hari lebih lagi bah program hashtag nam aktif udah tu lagi nanya berkawal gau cabaran tau ke pemar ke di tapik nuan sekumah nuan ke udah belajar tu ni Cassandra.
1: Okay.
0: Gitu situ lagu dari Honey J, pilih aku. Hashtag nombor aktif YFM.

Segulai Sejalai Gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buuk, ngukir, fashion,

0: Hai.
1: Hai.
0: Hai.
1: Anang dah ingat, dengarkan.
0: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
3: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.

0: Sek Nembia Aktif.
1: But why FM?
2: Ya, hashtag Nembia Aktif lagi bergulai dengan aku. Baru telefon Cassandra Anak Budut. Ika berkongsi dengan kita. Berkawal dengan kos ke diambil ya. UiTM tadi, ne Cass?
3: Ya.
2: Okey, tu laban nanti bila peringat bisa pada poster ke about Facebook YFM hanya berkawal dengan penangguh Lukas ke Tegal nak boleh mengubah jalan penghidup. Jadi tu tentu mayu penguji pemar atau kecabaran ke sekuman ke belajar tu the case. Jadi nama tak kedasai nuan pemar ke pemar tu besar pemanjai nuang ke belajar ngambi bidang sains pentadbiran tu tadi.
3: Bagi aku pemak nombor satu hanya duit. Laban ke ukai data dari keluarga bisa penatai pemisik. Jadi duit tu benda nombor satu untuk kita kan nyambung belajar. Tapi dia tu nyamai lah laban kita ulih minta bantuan bakari Yayasan Sarawak ataupun ari PTPTM kena nyambung belajar. Dan kita empo perlu ngatur duit yang ngau mana meh. Kedua, bagi aku masa laban maya kita belajar bayu tu kan maya assignment, activity, presentation, ngau ujian. Lalu kita empu patut ngatur masa kita ngau mana. Awak ke uliah, awak ke kita uliah lagi masanya untuk belajar ngau ngagak activity bukai.
2: Jadi hanya duit tip pemar atau kecabaran ke diasai nuan tu na kes.
3: Oh.
2: Jadi kelimpah hari pemar ke diasai nuan bakal nomun menyekodoh tadi hari suku belanja tadi. Jadi sekuman ke belajar tadi nuan bisi ngambil beasiswa atau ke berkeni?
3: Bisa aku ngambil beasiswa masa aku hari aku semester 1 aku ngambil beasiswa hari Yayasan Sarawak.
2: Jadi pengelama non ke belajar tu mega kelimpah hari beasiswanya tadi bisi hari suku bukai kini oleh mantuk nombor non mayan ke belajar tu harinya.
3: Tukung bukan hari apa inai dari aku ngau bala menyade sampai mari belanja tiap bulan.
2: Nuan dia di UiTM tu di Budian eh?
3: Ya di asrama. Asrama disediakan.
2: Sekumbang hari sem 1 nyentuk temu belajar ya?
3: Masa sem akhirnya aku baluar ngau kawanku. Aku dia berasrama dari sem 1 sampai sem 4 je. Adanya sem 5, sem 6 aku dia dengan kawanku. Kami dua sama baluk nyawa luar.
2: Siti hari penanggul ke kuih Siti ajak sebut nanti duit penanggul yang tadi buat cukup belanja kau buat atur cara mengatur masa nanti tadi mainan belajar enggak aktiviti buka ini
3: ya.
2: Jadi laban nom ada nyak Siti hari penanggul nuan tadi ngatur awak nuan tadi tak kemasan terbelajar enggak aktiviti buka begini cara nuan dah kena nuan anapi utainya begini
3: bagi aku cara kena aku ngatur cabarannya tadi. Aku mengutamakan benda yang dulu. Baka contoh assignment tu perlu dianjung sumo. Baka contoh ya dianjung minggu depan. Jadi aku dulu ngadu ke pengawaknya dulu. Baru aku ngagak pengawak ke bukai ke kurang penting dek. Aku ngadu pengawak ke lebih penting dulu. Berbanding ngau benda lain.
2: Awak maya nak ke belajar tu dah kes. Nuan rindu belajar berkeni kes. Rindu belajar kiri sekali ke nuan rindu belajar berkumpulan.
3: Bagi ku dua-duanya belak mana. Kadang-kadang kami sekawan belajar berkumpulan. Cik contoh baka subjeknya susah. Jadi kami berkumpul bak sitin dulu. Lalu kami tadi sama-sama merek pendapat ngagai pangan diri. Nama ku buah tu berketuk, nama ku buah nyak berkenyak, nama ku buah jawapan tu berketuk, nama ku buah jawapannya berkenyak. Kami kene ke
2: berkongsi
3: berkongsi idea ngau pangan diri. Dan kadang-kadang bisa gak maya kita ikat belajar ke diri, contoh waktu maya malam tu pun belajar ke diri maya pagi. Maya dan itu mumeh maksudku sebeda ujian sebetulnya belajar ke diri sejam dua jam.
2: Jadi habisik maya dah belajar induk belajar diri ngau habisik maya kita bergulai beraban belajar bergulai banyak reti tadi
3: nak. Ya.
2: Di eba nuan tadi ni nyamai agi deh. Dua-dua.
3: Dua-dua hanya bela nyamai laban kadang-kadang kita perlu idea
2: gak hari
3: orang bukai.
2: Awak dah amat yang selepas kita pun dah boleh belajar ke diri nanti nadai sawup hari kaban ke bukai.
3: Ya.
2: Nemu gak kena ke penemu orang bukai kan eh?
3: Ya.
2: Jadi nanya tu limpang berkawan gau aktiviti ke bisik dia do di pasuk nuan ba main ke belajar tu tadi bisik gau nama-nama aktiviti kini. Sekumana ke belajar?
3: Bisik kalau ngau aktiviti. Tapi sebagai ahli aja lah. Ngau join aktiviti ke bisik ba UiTM. Dia laban bisa penyamai ke kita ngau join aktiviti itu. Bisa boleh kaban, boleh penemu baru. Pindang hati, boleh aktiviti. Ngau orang ngadu aktiviti.
2: Amat kenyak. Jadi nama aktiviti ke bisik di apa soalan ni?
3: Antara aktivitinya ianya maka jabatan jabatan sukan pelajar dia kami ngadu aktiviti untuk orang sukan ngaga acara maraton fun run makanya ngau bisa ga aktiviti bukai baka aktiviti jualan-jualan bah dalam kampus. Lalu bisa ga aktiviti setiap sem yang aktiviti untuk orang ke baru masuk kan bisa aktiviti tidak ya ngadu persembahan so kami tu tadi menganjurkannya.
2: Oh, kira ke aktif direk ga nuan ngau aktiviti ke bisa diatur by university ne?
3: Nak gentu.
2: Nak gentu.
3: Nak.
2: Nanti ditih kata pada
3: nak bakal orang bukai.
2: Oh. Kira hari hari kena dai bisi menyerti.
3: Oh ya ya.
2: Okey, guys tu tu ngetu baru merindang beninga sebeda tu kujung kagi berandau berkawal ngau kos ke bisi diambil no antang dah tu lagi bisi ganya lepak mimit tanya berkawal ngau maya no ke agi sekolah ba primary ngau secondary nak guys. Okey tu asyik lagu hari Abid Muti lakon #TheBeatTiff YFM.

0: 色加蓝。
1: Why Arena? Why Arena? Linting Ari Satu, pukul 7:45 lemai. Why FM 24 jam sari.
2: Gulai sejalai.
1: Gulai sejalai.

0: Hai, kami
1: Swave.
0: Kita benung ninga
1: Hashtag Nambia Aktif
0: Segulai Sejalai.
2: Ya, hashtag Nambia Aktif. Hagi bergelang aku baru selepon Cassandra Nabudut Kalai berkongsi dengan kita Mayu pengawak ke visit di atur ya, pelawak aku ke visit di Paswak University munyi ke daripada hari tadi kurikulum ke visit di Paswak ya. Munyi ku ya nak Mayu tanding aku bakal ke Mayu hanya tadi nak kas.
3: Boleh lah
2: aku ya tu ngai hari temu ramai orang pengawak ke dia pasok ya pelabak aku mah tu kena ke kes.
3: Nada.
2: Okay, tu lagi nanya berkawal dengan aktiviti ke kalau di Pasuk Anuan about university, about university tag. Tu nanya berkawal dengan aktiviti Anuan ke kalau di Pasuk Anuan mayanan lagi sekolah about primary dengan secondary tu. Lagi ingat nak kini nama aktiviti tu ke? Kau jadi sih ngari ke sekolah mayanya kini?
3: Bisa juga ke dike ingat aku lah maya sekolah rendah ngau maya sekolah menengah.
2: Mm-mm.
3: Jadi maya sekolah rendah wakil sukan kalah lepas mayanya agak rajin ngau orang bersukan.
2: Bada gamal bawa posternya sikit temu kurang aktif sukan gitu.
3: Udah besar ya kurang ge.
2: Oh pia udah besar kene ke gamal besar ge ke kene.
3: Maya udah sekolah menengahnya kurang ngau aktiviti sukan. Maya sekolah rendah kalau ga jadi wakil peringkat sekolah aja lah. Ngau orang aktiviti sukan dalam acara masanya seingat aku dalam acara larian ngau lompat jauh. Lalu maya sekolah rendah megak kalau wakil ngau orang wakil pekit bercerita pun sama peringkat sekolah.
2: Kalau boleh lumur
3: nadai
2: kira ke bisik ngau ngeroh kai bimia banyak deh
3: au ngau orang ngeroh kai aja
2: au.
3: Dan masa aku sekolah menengah kalau megak ngau wakil sukan dalam acara larian. Lalu masa sekolah menengah tu aku jarang naren tu aktif gig ngau orang bersukan laban engkau nyo manja malas ngau orang bersukan
2: atau kenyo kita kini. Nah dan nanti nak ajak kes jadi nanti sukanya kurang buat kelab atau ke engkau bising gau kelab atau ke persatuan kini bising ngau masuk kini.
3: Bisa masa sekolah menengah kalau megak ngau orang wakil untuk pertandingan choir masanya seingat aku lah kalau ngau pertandingan choir.
2: Oh, nama belagu untuk kes.
3: Choir. Nak sebakarnya.
2: Nak sebakar.
3: Nak.
2: Mendak ke bakar belagu, mendak ke choir lu belagu. Kumpulan nama belagu nak kes.
3: Nak. Lain.
2: Out.
3: Dan ya, masa sekolah menengah megak kalau ngau wakil aktiviti STEM. Aktiviti STEM tu sejak ke ngagak inovasinya kalau gak ngau orang wakilnya peringkat dalam sekolah nyampu. Dan ya, aktiviti bukai main-main baka main badminton bisa gak. Ini ajaklah seingatku bisa gak aktiviti bukai cuma kurang ingat laban utainya udah lama main.
2: Jadi ber universiti tu tadi nada yang kau aktiviti sukan berkenya lagi nan nang
3: nada
2: nang fokus ke belajar aja eh.
3: Ya fokus ku masa beriu nya memang untuk study je leban aku bagi aku nak mampu kak membahagikan masa main ngau belajar ngau mayu assignment bukai ngau exam ke kadatai
2: amat ngau aktiviti ke sampingan ke bukai kan eh.
3: Ya.
2: Jadi munyi ko di padah non tadi non maya sekolah non segi aktif no aktiviti nya maja besai nya kurang sekurang non pu aktiviti. Jadi nanti non uleh nikal baru kenika nikal baru keni ke ngerja ke na nasal ke tindak ngau orang ngau aktiviti ke mayu hagi hari ke sebedau tu.
3: Ngesalnya sikit bisik leban patut ya kita perlu seimbang untuk akademik ngau kurikulum. Benarnya mana gaya lah kita nyetih ke ya kita seimbangkan akademik kita ngau kurikulum.
2: Banyak mai tadi nanti tanya nang segi kau ngau mai hagi mai aktiviti kebukai kelimpa hari nang ya belajar aja ne.
3: Ah ya,
2: bisa gak saya nasa mimit. Okay, kes. Jadi, no madah no dah temuk belajar pe lama tu, dah bulan dua tu tadi ne. Jadi dia tu apa kini ke nuan kini ke bisa kerja pengawal nyambil sekali ke berkini ke dia pengawal nuan dia tu.
3: Setakat tu nadai, tapi pada masa akan datang, jadi tak ngigak pengawal kena. Kena dirimpum eh, ngau kena family, kena support dirimpum.
2: Jadi dia tu benar nanti tak ke benar nguji-nguji ngigak pengawak reti tu dia tu.
3: Ya. Bisik nguji ngigak pengawak.
2: Dini buat company sekali ke go perintah.
3: Dua-duanya aku bisik nguji minta cuma boleh ke endaknya aku nak namulah leban niti rezeki mega.
2: Aman. Atang nanti diberi peluang no rindu agi gawak company tak ke gawak perintah tu kes.
3: Bagi aku dua-dua tu belak mana sebenarnya. Sama ada gawak company ataupun gawak perintah. Dua-duanya belak bisik lebih empu ngau belak bisik pengurang empu. Bendanya niti niti individu nyampu prospection. Entah ya rasa company untuk mana ge. Ulah ge yang milih company yang entah ya rasa soal kerajaan untuk mana ge. Ulah ge yang milih kerajaan. Tapi bagi aku dini-dini ku boleh ku bersyukur aja lah ngau rezeki ke ulah ku.
2: Arti nuan nak milih meh arti nuan kau gawak company sekali ke gawak perintah. Asal bisi pegawak ke keman ngau take di pelajar nuannya ne.
3: Ya, betul.
2: Ni nak Nur Nur dah minta tu tadi about company kau aku about sama kini ke about sibu dia kini about kucing itu dah bisa minta?
3: Bisa minta area aku minta dalam Sarawak aja laban bedau berani kak ngagai menua luar bedau berani kak
2: Kediri.
3: Nguji cabarannya.
2: Jadi menjadi no mana tadi kita bisa empat ikut menjadi nuan ke nombor tiga nak ke tuai gali nuan dua ikutnya udah gawak atau udah gawak mana dua gawak ni
3: ya
2: di Sarawak di tu
3: semua tidak ya gawak buat Sarawak di tu magang tidak tiga lah ngau adikku ke biak leban aku je yang nyambung pelajar ke tinggi hari kami
2: empat ekor dia remin tadi. Pia. Ya. Sedak ya. Kedi ke di kucing itu sedak ya guys.
3: Okay. Ba muka ngau ba miri.
2: Ndak sama ndur gaknya ne.
3: Ndak.
2: Nang awak ke engkau rezeki nuan di kucing itu kini nyau mayu ndur kita menyadik.
3: Ya, betul.
2: Jadi tu pula baru ngagai kos ke diambil nuan tu tadi. Nanti munyi ke di padah nuan buat pun program tadi. Nanti dondok ngambil kos kos sains pentadbiran ngau kepujian tu tadi. Kos pendidikan kak diambil nuan tapi kena tadi ne. Jadi kos pendidikan tu laban kos pendidikan tu pan tentu ya pelabaku mayu fokus ya. Jadi ngagai pendidikan tu berkeni ke kak diambil nuan eh. Jadi cikgu aja.
3: Entah semua aku ngambil pendidikan aku kak ngambil dalam bidang bahasa Melayu laban bahasa Melayunya nyamai gig di pelajar bagi aku. Ataupun bisa juga subjek buka itu ngayat hati aku baka sidak moral ngau pendidikan jasmani.
2: Sikit udah bisa berarti ke kos tu mas pada tu ne?
3: Bisa cuma nadai rezeki dalam bidang pendidikan tapi dekat nguji baru.
2: Ini nemu nampung baru belajar lah nak ambil kos pendidikan ya. Ke? Sagi umur ke cukup tu deh.
3: Ya.
2: Lagi boleh nampak pelajar ni, Kes. Oh, jadi tu hanya ke datang buat pengujung randau tu Kes. Jadi sebedar tu pengujung ke randau tu ke nemu ke siapa orang ke suah merancangan buat semua pengawak meh kelebih lagi maya nak belajar tu tadi.
3: Okey, jadi orang ke merancang ko dalam semua pengawak kelebih lagi untuk belajar tu hanya ke pertama, dari empum eh, laban nanti kita, nanti hati kita nak cekal, nak tan ngejar pengawaknya, kita sigi nak ulih, seulih ke utai ke di kedekat kita. Bakal contoh, saja orang bisa merek cakup perangsang, dan kita nak menerapkan benarnya dalam diri kita, sigi nyanyadi. Udahnya orang ke merangsang ku mega, apa inai dari empum, ngau family dari empum, tidak ya amat nyukung tu nyambung belajar laban aku je ke dikarap ke antara kami menyadi.
2: Jajan eh?
3: Ya.
2: Oh, okay. Jadi ke penudi tu Kes nama kiri pergerak atinuan ngagai nembik rebak dia tu Kes.
3: Pengarap atiku ngagai orang ke rebak baru dia tu silap patut nyambung belajar leban dia tu udah mayuh bantuan diberi ngagai balan nembiak bakal contoh bantuan dari abang Jo nya lalu mega nembiak ulih minta bantuan dari tidak yayasan ataupun PTPTN ataupun beasiswa yang bukai masalah kewangan masalah duitnya bukai itu nanggol mai dia tu so ngarap ke balan nembiak rebak baru dia tu anang putus asa meh dalam belajar laban masa kita belajar tu memang mayuh yang pu cabaran dan kita perlu tan hati perlu cekal kita empu hatinya perlu set kita empu mindset boleh maju ke depan.
2: Okey, terima kasih Hanganuan Cassandra. Lepas dah halimpa merandau dengan aku buat program hashtag nambil aktif tu ke. Sarap kena mujur buat semua pengawal kerja-kerja Nuan.
3: Okey.
2: Dah tu elok dah boleh pengawal madah direk kan eh.
3: Alright.
2: Ni nemu di kucing ni tu bertemu ke ni.
3: Amin.
2: Amin. Okay Cassandra, terima kasih sekali lagi dengan kita ngari ke YFM, ngari ke Nomujo sekali lagi. Lalu bertemu baru bawa ke Bukai Cassandra.
3: Okay, thank you.
2: Sama-sama. Yang tadi temu saya ke BC di kagau aku beranau dengan aku buat program hashtag dan lebih aktif yang Cassandra nak budut ke sudah berkongsi dengan kita pejalai sekumbang ya ke belajar buat UiTM. Terus boleh dengan kami buat hashtag dan lebih aktif minggu baru mendiang ke tanduk randau tu. Jadi buat awak ke Bukai hari kesama dekat bergulai dengan temu saya ke Bukai buat program hashtag nembek aktif lagu duitin lagu ke kena ngujung ke hashtag nembek aktif lagu hari Dana Sini Isi Atiku tak sebenarnya tu lagu hari Van Calvin Reta Bergang.

0: ke cerita tingasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang sudah putus balah lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentunya Bak YFM. Kita sudah sedia.
3: Bersedia ke Kak Menol Sapa Juara capai kemialan minggu tu. Sapa kena kau lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
4: Alah, dulu. Yalah, dulu.
5: Nah, dulu.
4: Lagu engkau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ayo, ngaji keperhati ke baro.
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya, ya betul nah.
2: Semina pa YFM.
3: Dekat nombor anda berkaul, ngau pemujur, serta pegerinduk tidak kena biar.
4: Lepas sih tak sedih, mau lukis deh. Walaupun sama gak, hari kami sama ni biasa. Kami dah.

0: apabila seorang suspek bersenjatakan senapan patah jenis pam didakwa menembak mati bekas isterinya sebelum menembak empat orang lagi di lokasi beras ringan. Seorang pengembala yang berada berhampiran turut maut selepas terkena serpihan peluru. Pasukan Keselamatan Turki kini melancarkan operasi besar-besaran bagi memburu suspek. Gangguan bekalan akibat konflik di Iran mendorong Australia mengambil langkah segera dengan mendapatkan bekalan bahan api jet dan baja dari China dan Brunei bagi memastikan keperluan domestik terus terjamin. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berkata negara itu bersetuju membeli lebih 600 ribu tong bahan api jet dari China yang akan mula dihantar pada awal bulan depan. Selain itu, Australia turut memperoleh lebih 38 ribu tan urea grade pertanian dari Brunei bagi membantu sektor pertanian negara berkenaan. Satu kes jangkitan hantavirus dilaporkan di Romania. Menurut Xinhua, perkara itu disahkan Institut Kesihatan Awam Kebangsaan Romania. Jangkitan itu melibatkan strain hantavirus yang lazim ditemukan di Romania dan Eropah. Ia tidak berkaitan dengan penularan virus Andes, iaitu strain hantavirus yang dikenal pasti di atas kapal pesiaran MV Hondius. Direktorat Kesihatan Awam Daerah Arab melaporkan ujian serologi menunjukkan jangkitan itu bersifat kronik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantuan Budi Madani Diesel dikekalkan. SPM syarat asas kemasukan ke IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Saat itu, 19 Mei dalam tahun 1994, Perintah Sarawak minta bala company kapal melaku ke penyakai kapal Bapnuatu mengakai ikas antarabangsa dikena ngurang ke belanja duit pansut hari Sarawak mengenak penyakai kapal Menua Bukai bekas Singapura Ngop Kelang. Menteri Pembangsaan Pengawal Industri Sarawak Dato' Abang Haji Johari Tun Openg pada ke company kapal Menuatu patut cakah melaku ke kapal sidak mengakai Menua Bukai lalu melaku ke megah penyangkai kapal Bang Menuatu dalam rintai nama kapal antarabangsa dikenal tentu ke megah import no ekspor boleh diatur mengenai penyangkai kapal lebih lagi di Kuching nami ke Ungkus boleh dikelimat dalam timpuh ke Panjai. Ia megah pada kekau dagang ke Bekatu oleh matak menyahagi kumpulan luar merana ke Puku dilalu oleh negap ke Sarawak bahawa penawak dagang antarabangsa. Berbangalnya, Perintah Sarawak megah memerabu dekat negap penyakai kapal kebaru bak Senari dikena nambah ke aktiviti ekspor di Kuching, Sibu, Maumiri, arinya penumbuh Mitsui, OSK Lines, Borneo, Sendera Bahad sudah nyadi ke tanda kawal kemana kompani Menuatu ngau multinasional ngangkat ke Sarawak berkempit bak peringkat global. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: tanya tadi nyukung sida yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kate deh pia mega ngi balau orang ko dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino gati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Romani niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas selalu bulai ngaku maya ku giga wak bo RTM subo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya ngadai giga wak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio ro bukai
1: tu rumah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM
2: tu ba aku me orang ya kemaru ya sida babnua atau ngadai or sida bak aku narendor mentah ada sih maya aku baik ke kereta rabu ke pasar beli garam aku ngantuk lalu telanjak ke pon kayu ujung ke mua aku balat bakal dia tuh ngelik jauh limpa mua panas sigar lagi penolitan kibak kanan buah panjona daya lagi nadai orang kak kaku nesalu di nadai merti ukanya pinggat ulen baik pulai
3: anang nangna blunang penglikuan lepuk bebaik ke kereta bak jale aluan pesan tu mari YFM.

24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wifan segulai sejalai.

Lagu ri Betty Bawa yang bergeti yang ujung kejam dia tu pukul 5.19 minit. Lemai sama lemai ngagi kita ke hapul dengan kami buat YFM. Pemengkat terima kasih ngagi kita ke Ndaya Udah pukul dengan kami. Kejauh di tumu pagi tadi. Tentu ya jam dia tu tepat lagi kita baru tu jalai. Benar mulai kediri ngagi endur. Ngagi rumah kita pun mana. Tak engkau je bising itu pasar kini berbeli ke lawak. Jadi tu berkongsi dengan kita gaya hari ungkup 12 jam tu peringat kalau berengkah dari pukul 4 lemai tu tadi gaya hari di pelabak ke hujan serta kudik bos kerandur di Sri Aman, Sibu, Kapit, Bintulu, Miring, Gau Limbang serta di pelabak ke Nadai Hujan buat ndore ke Bukai. Jadi muat ke malam tu nyentuk ngagai tumu pagilah di pelabak ke hujan bos kerandur di Serian, Sri Aman, Betung, Sri Kai, Sibu, Kapit, Miring, Gau Limbang serta di pelabak ke Megak Nadai Hujan bak sekedar ndur out nya gaya hari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi pukul 5.30 tu lagi dia kita sama mendiang ke Tanduk Leman berita bugulai dengan Mr. Edmund Langi serta ngujung ke rentang gali hari sali tu bugulai dengan aku Nancy Tambom tak ke isi kena 19.05.2026 tu Siti lagu gawai sebedau bugulai kau Mr. Edmund Langi buat Tanduk Leman berita tu lagi lagu hari Ricky L gawai nyadi kelambang rentang gali hari YFM.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km nitiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke di pada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban.

Oi, hai. Nama berita kita peninggal. Bergulai baru dengan aku, Edmund Langi, dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nama berita kita tentu dah lama ngantik betisi radio. Adakah nemu nama cerita kita ke minggu tu? Jadi harap ke kita sudah duduk jenuh lah. Barang kan kerja pengawal jeruk lekat dulu. Utai kebat dapur pedak padam dulu api ya. Jadi aku bisi Leman Berita 5 itik ke minggu tu bekas lama. Nanti kita sudah setuju, sudah sedia, sudah nada apa nama, bahram kita mensang. Ngagi Leman Berita kita kerubah ke sekali tu. Leman Berita kita kerubah tu peningat aku mai kita mansang ngagi menua India. Aku nemu kita nasi rindu cerita dari menua India. Begitu cerita ya. Aku ngenang kita kena jadi YouTuber ne. YouTuber munyi ko sekedar orangnya. Mayu cara kita ya dekat ngagak konten. Konten ke depan kita mayu mana-mana ya. Aku rindu medak konten orang makai-makai. Nemu ngagi tempat kena kalah depedak. Udah nyatari konten utama dalam kampung, orang inti, orang berikan, orang ngasu berburu. Oh, cukup rindu, aku cukup rindu konten kebangsaannya. Jadi tiap ikut kita, nang segi udah bisik penemu dengan penglandik dari impu, maya ngagak konten. Pak aku ngagak konten Leman Berita. Nanti kita tergisi yang ketawa, kira dah time konten kubah kita. Tapi ya, tetap support program Leman Berita kita ya tiap ya hari 6 ngopi mega atando ya hari 2 di menua India ada dia siko YouTuber engka kita ngelala tahu kena ya ngage semua YouTuber tu bernama Ritesh Kumar ianya balad amai dano orang me ke Tegal sidanya tu tadi kelalu ngaga konten ti nak uli diterima orang. Mayuah konten daripada kita tadi. Nanti konten bertundik bisa. Nadai nak konten bertundik. Tang ia tu tundik kalau balat. Berkena cara bertundik. Jadi nambiak ke bernama Ritesh Kumar tu. Cara bertundik tadi. Nampar mua orang. Bak stesen kereta api tadi. Cara ya. Nanti lebuah kereta api nya mansa. Selo kenya luka berkejang. Titih ya kereta api nya. Siapa kenya nguak hari kereta api nya. Maya kereta api nya udah ke lajunya tadi. Lalu dia tampar ya. Kaban ni sikoknya tadi ngagai yang nak kamera mendak gamanya seraya sedap terlekia dini orang kena tambahan nyupet ya kata pedak. Nyu sebingau nyu terbaik bala buruang ngelingi ubu-ubuan. Ketergal dia tanpa genyet dia sintak genyet. Ya, tadi peningat ya, Ritesh Kumar. Oh, balat ya, danu orang. Balat netizen dia dia, nganu ya. Laban, mayu-mayu konten cukup ada guna-guna nambiak bernama Ritesh Kumarnya. Uji kita, anak nyokong programnya, anak nyokong kontennya lagi. Jadi ya tu balak benar dano orang semua tak kena share orang kena share apa dalam YouTube nya semua jakuk dembamal kura dano ano orang nembiak ke bernama Ritesh Kumar tu jadi nyak mata deh. Ulah kena gagak ya nadai konten bukan Ritesh Kumar tu sigi konten merek orang semetap. Kira ke gen sekuntap untuk ngaya tu kengujuang kayaknya tadi ia ada bantah direput orang agak upis tu berkuasa jadi raban penerit adat yang tadi ngipak amai kena retest tu ngerja pengawal jadi pak orang nadai nganti-nganti orang bala polis ngau ia ke berkuasa tu tadi ia ke bak stesen kereta api daripada orang ia ha ni ada ngau kabannya berjalainya tadi peningau berjalai titi hai orang ke depan kereta api tadi benung ngepai bala bye-bye lah kita bertemu baru ke orangnya tadi titi akhirnya ya kereta api dah laju orangnya kira ya nak boleh nurun alu semetap semetap demal ke peningau bisik sekedarnya tadinya terpercik. Insya apa benar balat tamparannya tadi peninggal ke ngujuang kaya tadi lalu ada perkas orang tekalanya nama dia nama bernama Ritesh Kumar tu tadi dia tangkap orang dia tasat polis serta asuh orang minta ampun ngagi orang tambang ke dia beri yang sama tak peninggal nah dia nemu be. Nama ulah ya udahnya nama nasib nama terpenyadi penghidup ya peninggal banyak kenyak ya tadi dia jamah dia kerja orang nya hal yang pu siapa ngasuh ya merek orang sama tap pelabak aku sigi semetap me lah orang. Akhirnya tadi Leman Berita kita terubah. Kita mansang ngagai Leman Berita kita kedua sekali tu ianya di mana Bangkok di Thailand. Sawadika di Thailand di peninggal. Aku dekat ngenang senentang jelucit. Tikus punya kurang tak kita iban nyebutnya cit. Jadi jelucit tu ya kita nemu jelu ciet tu ni siuka jelu mana tu jelu kamah jelu ti mengasuh kita yang tadi nyungkual meda ciet aku nanti rindu meda ciet
Lama mayuh pengalaman nanti mana ngecit. Tunjuk jari kalau ada kriat cit. Nyak mentari peninga ya, kisah aku ngecit. Tang kisah ke sekali tu, rahsia ngecit tu peninga. Ketegal jelucit tu meh rahsia sikut lelaki ting lalai ke duit hari bini ya, udah ditemu. Aku nanmu kena ngecit tu, apa-apa aku dah lunyuk-lunyuk, ya mencit tu. Citnya tadi, udah makai, ngerit duit ke de simpannya, de lalai, de galau ya, badalam kereta peninga. Jadi, pemayuh duitnya tadi, 45 ribu baht. Pulang lagi duit kita 5,600 piak meh. 5,000 setengah, 5,600 duit kita. Duit ke dekret cik tu. Nada daripada ke nama laki tu. Tang duitnya tadi dikumpal, ya, tancang mana-mana. Tepuk ya, dalam dashboard kereta. Dikupak ya, tepuk dalamnya tutup ya baru. Nada bini nemu yang nyimpan duitnya dia. Pandai laki itu ngelalai ke duit. Terima ya duit simpan. Purwa ke dia tepuk, tepuk, tepuk. Pelebak ke aku bau duit tu ke narit hidung ciet. Ke ujung ke ciet besarang dia. Lalu berpakai ke duit 45 ribu baht. Tau ke 5 ribu setengah duit ke degalau lelaki itu. Jadi laman berita The Smart Local. Madah ke duitnya tadi. Lebuah ya ke mersa duitnya begau ya tadi peninggal. Pedih mati. Apo siapa banget ngerusak ke duit ketuk ngeriat duit ke amai yang tu cik tu lagi kita kau ya didinga bini nama teh de putap ke di Solo laban ke nyudah de temu orang nak sengaja nyoba pedah di Solo abis duit ku de kerit cik dalam kereta tu nak de guna-guna cik tu ya kenapa anu nyimpan duitnya dalamnya de kat lalai rekup ya ku bini ya dah kaban. Alo temu rahsia mayanya. Nah, dah imam dengan nasib. Terkena ke bini ke mana? Sama bertulung ngumpul kerat duit ke GBC. Balat-balat duit dia tahu. 45 ribu. Jadi, munyi ku cerita. Duitnya udah danjuang agai bank di menua Thailand de dien. Jadi benua dia adu kenya. Laban orang dekat nentu ke sekali ke duitnya tadi boleh dia ganti tau kena. Nyak tadi peninggal cerita ke nyadi di menua Thailand dia. Semadi ngenang cerita di menua Thailand ngenang cheat ke makai duit tu tadi. Di Semenanjung Malaysia pun cerita ke sama. Awak ke ku nyambung mimian au. Di Semenanjung Malaysia dien nitih ke cerita ke duleh aku hari laman Instagram ya ke dokumai dunia kaum hawa. Jadi siku Indo di Semenanjung Malaysia dan bisik bersadu bak dalam laman Instagram. Ya betul si cerita ketau ya. Laki itu tadi ulah nasi nyelai. Nama penyelai ulah laki itu. Tiap kali udah terima ya nindiang diri berdiri bersebelah rak kasut bini ya. Berdiri sebelahnya ngagak diri giga utai nusun-nusun kasut. Utai dia nasi udah tusun mana nade utai ke mengambur nade utai di pelampu nepi giga bandornya. Tang laki itu nak. Tusuan yang mana-mana, aduh mana-mana, seraya ke berjaga, tu aduh ketuk, tu, tu, tu, ya. Iran bini ya, lihat hati nama, ulah ya, tu, tak, kak Nadia, ko bini ya, peninggal. Kedua kali, nak dengar awak. Ketiga kali, keempat kali, nyusuah, lakinya kia. Pansiak bini, peninggal, lebuah laki, orang kerja. Digigak nama, tak digigak, itu berkutak kasut. Cik-cik yang peninggal dia ada hebat dalam kasut bini kejarang lama dia kena bini ya. Nyudah mepuak-puak kasutnya laban tak dia kena. Dia laki nyimpan duit peninggal. Mayuh duit. Bergumpal duit 50 hingga 100. Dia simpan laki ya dia. Okey dia simpan. Dilalai. Laki yang dalamnya peninggal dalam merak kasut. Hanya tadi peninggal duit cerita. Jadi cerita tu dikirim ke kabanku Radan Ngadin ya. Hari Kucing terima kasih ngajin Wan. Kudah share cerita aku terubah tadi. Lelaki dari Thailand ke ngelalai duit hari bini tentang the credit cheat. Kedua tu tadi tambah ke kumimian cerita di Semenanjung Malaysia lelaki ngelalai ke duit dalam kutak kasut bini ya. Kita mansang ngagai laman berita kita ketiga ke sekali itu. Laman berita kita ke nyadi di Mexico City, di menua Mexico dedian. Jauh kita mansang. Aku ngenang senentang terpagang dalam bilun ketika pilot tak ingat. Kalau nak kita bikinnya tentu nak kalah. Aku pun sama nak kalah. Tang bak menua Mexico City itu bilun tu kak angkat, kak bekejang. Tang nak muka-muka dia anu pilot yang itu. Alu bejakuk ya ngagai orang mayuah tadi kenal radio. Minta ampun ngagi kita semua, kaya
aku tu pelabak aku. Nau, lihat aku dengan juang kita ngagen dua ke tujuh kita tu. Laban aku, ngobala kaban aku di tu, kira ke, ndak gawak mesari tu. Laban kami tu, alu bedau dah bayar gaji. Tiga bulan, masuk empat bulan gaji kami tu, ndak dah bayar company biluan tu. Nadai jalan kami kenyal, nama tak kena kami makai, nama tak kena kami berbeli, berbayar hutang kami. Aku pilotnya kira ke minta ampun ngagi kita au duduk mesti dak pilot ngau penuluang nya tadi berdepan ya nadai duduk duga-duga dia ke ngujuang kora tambang dia tadi nyo berpeluah dalam biluan lalu betelepon ngagi upes ke bukasa jadi perkara tu jadi ba company biluan Magni Charters sebuah company biluan sewa di menua Mexico dia jadi sidak ya ba rantau jalai kak nuju ngagi palan kenua ngelantang kati ba Cancun di Mexico de dien. Kak mansang kien mai ora tambang ke nyewa nyatar biluannya tadi. Hanya mai ketegak nak bayar gaji masuk 4 bulan ke ngujuang ke bala driba biluan tu ngai. Ukai seminanya aja ko sida ya. Bayar kerja obat ayam nak dibayar, udahnya bayar-bayar ke bukainya tadi. Nadai de bayar company tu. Jadi company tu madah ukai kami ngai mayar tang untuang company kita nyo majak tu suat kena babayar ke biluan, babayar ke minyak majak niki rega ke ngujuang kami nan tu leh mayar gaji kita penuh 4-5 bulannya. Kau sidak pinggan. Jadi bala upis ke berkuasa pada biluan ba Benito Juarez di Mexico City madah ke driba biluannya, pilot biluannya ngokabannya udah ditangkap. Lalu dubai kerja ketika perkara tu. Jadinya amat tadi cerita kejadi di Mexico City ngenang driba biluan kengai nganjuang orang mansang agen 2 ke 7 ketika keringat gaji nak dibayar. Hanya amat tadi alamak berita kita sama maka dikirim ke kaban aku ngadan Radin ya Ari Kucing terima kasih ngajin wan pelabak aku kita belalak dulu tau udah kita lagu tu lagi kita bisik 2 titik leman berita nama leman berita kita nya kita bersabar pendiam ke dulu lagu tau.

Hello, Mansang Baru, leman berita kita ke sekali tu, leman berita kita keempat. Round kedua, dia tahu ngagi kita ke baru mendiang ke kami. Jadi, round kedua tu, aku dekat berengkah ngau cerita ke nyadi di menua Sydney, di Australia, dia nama. Apalah kita buat menua Australia, dia gawak buat Perth, buat Sydney, kaban ku bisi mega, buat udahnya buat Melbourne bisi, buat Darwin bisi, jadi harap ke kita sama meda mendiang ke program kita ya. Tahu didengar kita dengan arus MyClick RTM. Ya, nenek ingat. Jadi kita mansang lagi leman berita kita itu. Bekini kita selalu berbayar ke barang. Kelebih lagi barang pemakai. Nanti subah kita berbayar dengan duit, main mata duit. Bayar kita duit. Berapa ini? RM5, RM3, RM4. Suak kita duit nak. Dia nyatun suang orang baru. Duit pula yang lagi kita. Tang ke dia tu, laban kudah maju, kita di perancang ngena QR code, berbayar ngena online dia tu. Nanti kita kat beli barang tadi, datai orang nanti udah nganyong mi ke kita, lalu scan je QR code. Ni buah berkena ke duit lagi. Ya mana lagi apa kenyak, laban ngelamak tu nanti kita kat beli barang, nyoba keluar ke duit, nyonalah lepik tu kerpai duit yang tadi, ketegal berbaik ke duit. Habis ni sekedap bank yang tadi, lebuah orang mayuah berambil ke duit, nah, ada lagi duit 100, duit 50, atau duit RM10 pansuat ini, nanti yang keluar ke duit 1,000, akai segi 27, apa penebal duit ambil kita. Hanya tadi, ada perancang orang berbayar dengan QR code. Jadi, bak menua Sydney, Australia, dan sikok lelaki berbayar ke barang pemakai. Nada itu nak memarnya barang pemakai. Sida ukai makai tersas barang, ukai makai si, ukai makai mi, ukai makai tai kuih-kuih piano. Orang itu nada. Malu tu nampak orang itu. Nama kena yang maya pemakai. Bulu kecil ya. Wah, okay. Ya, tentu kita madah tadi. Hanya ya, pembanggar dah pansuat. Tadi, bedau ya banggar, bedau ya bola. Tu banggar ya, dia tahu kita. Dengar kita dulu. Dengar dulu. Jadi, bak kes tu pendengar ya, lelakinya, ngau sidak sebilik. Ngumbak ke diri, ngai nak makai bak sebuah restoran tip marga. Udah depan si aku buat ini restoran tu. Jadi restoran tu ya ketebilang di benua Sydney dedian. Ya kedukumai sedang nama Pony Dining in the Rocks. Tempat tu dari segi makai ke eksklusif. Pemakai kemal marga lagi dengar kita lagi regah makai tu. Ngai anci-anci betul dodo saya tu sepintu bilik. Bakal kemayuh duit deh. Datai sudah sebiliknya tadi daging capi mata kedempak sudah sticknya. Okey daging capi saya sengapak nak. Tu daging capi isi kena sikit lembut. Utai kena sumai renak lama 3 minit aja ngangat ke sepiak-sepiak tadi. Lalu dempak maya agib darah. Bunyi kau ni yang akai sebab warna irau kita buat. Darah hanya nyak lah vitamin ni. Bunyi kok orang tua ikhli ya. Makai, mesidaknya tadi ya, makai tomahawk stick. Berga $140 sepingai. Duit menua Australia. Boleh ke duit kita semak RM400 sepingai. Kau ngujuang kau tak ada bayar sidak. Yang kau mayuh mu tak dempak ke bukai tak kememar $600 Australia. Kira ya 1,700 duit kita di tu. Lebuah orang nyawa ke bil pemakai ngagai lelaki itu. Nada daripada kenama tu tadi. Dia ada yang ngangau ke orangnya. Nama tu. Kaya malik ngagai. Nembiak ke nganjung bil ngagai yang sumaya orangnya tadi. Risetnya deh. Tu harga teh dempak kita. 600 lebih dolar campur dengan cukai sekian. Nama aku maya atau pihak. Kau lelakinya madah ngagai nembiak nganjung. Awak jaga kita makai tu betul tu riset tu nunjuk dengan nombor meja kita. Ujang kot lakinya. Kita okay main berjual ke makai. Kami makai. Pedak kita. Kita dempak de gagak kita. Bulu minyak dia kau ya. Bekini kita pernah ke pemakai tu ban satu. Kau lakinya peninggal mandah ngagai nembiaknya. Nah dah aku nemu tuan kau aku tu nganjung bil aja. Nah boleh. Padah ngagai manager kita. Aku nak aku berbayar kau tu. Dan suah kita makai bulu-bulu nak mendak tu. Kadang nak tu bulu gundai capi tu. Kau lelakinya peningau. Aman sang, menembiaknya tak tahu. Dito dulu tuan aku mendak yang menijar. Datai menijar nama tu. Kau menijar nanya. Tu. Kau lelakinya bulu nama tu. Uji pedak dia tu. Buka lah ke mata kita nya. Pedak tu. Ukai berpingai ku aja nya. Berpingai bini ku nya. Nyukang kual bini ku. Mendak bulunya.
Kok lagi itu peninga? Oh, nadai kami bernah ke bulu tuan semua tu itu dah bersih kami anang-anang mulak ke aku. Ngai ko aku segi nak mayar tu aku. Kok lagi nya peninga mana? Ya Allah benar ngai ke dia ngai ko. Report ko ngai polis kita lagi. Ko ya. Kita tu dekat ngasuh kami sakit bempak ke bulu tai. Uji anak ko penggelan nama bulunya. Alu capu-capu sedak lari. Ngagak dia ringat eh labang ngai mayal $600 nya tadi tau ke RM1,700. Ke ngujuang ke manajer restoran nya tadi. Lalu terus apa dah? Uji kita mana CCTV nya nama terkedengkahnya dia. Lain nar ya tau ke peda orang peninggal dan CCTV. Saya ada peda orang lelaki tau nama pengawal ya. Lebuah ke sida udah makai semua bapali apangan diri nya tadi. Alu gini-gini yang ya tadi dan tuan ne bulu kecek nya tadi peninggal. Tuan ne engkah tapi ngai. Tuan ne baru bulu kecek engkah tapi ngai bini ya. Hanya ngujuang dia tangkap orang. Lalu dia report ngai ke polis. Tangnya me tadi polis nak uliah ngaga nama-nama utai ke patut ya ba kes ke masa tu engkanya ada undang-undang mengelaban orang ke bengkah ke bulu ba dalam pinggai makai tanya tadi awak ke video tu ko restoran yang tadi dikunci ko ngau restoran ke bukai awak kena nerima sidaknya sebilia nya tadi peninggal nanti ada duit berbayar padah mana-mana nuci pinggai kini kita jadinya tadi leman berita kita dikirim ke Brother Bell EL ya. Terima kasih yang nuan kudang kirim ke leman berita cukup manah ya. Berbayar ke pemakai ngena bulu kelebih lagi bulu kecil ya. Kita mansang lagi leman berita kita ke penudi sekarang itu. Nada kau ngau dah si gawak ya makanya. Kita mansang lagi menua Fujian di menua China dedin. Pakaian kereta, aku ngenang senentang kita ke pakaian kereta. Itu kira ke ngenang senentang orang kaya. Engkanya kalau mayuh duit, nada utekat agak-agak. Lepas duit kalau mayuh, nada utai ke nak uliah dibeli. Nyo ngerja utai kena patut-patut masih dah ya tu. Jadi tu cerita ya. Jadi orang tu tadi peninggal selalu kita pakai kereta baru rumah, batas jalai. Bisa orang tadi pakai yang pakai yang 2-3 tingkat. Orang tu tadi pakai yang bak rumah. Tang rumah saya dah tu tinggi 44 tingkat. Bak penthouse. Penthouse tu ukai apartment, ukai kondo gitu. Tang sigi rumah tang yang tadi bertingkat-tingkat. Rumah mana? Rumah besar. Bisa peguang no nyemerai no mandi. Semua lengkap nada terkenadai. Jadi rumah bangsa penthouse tu bisa padang lempu. Padang semian degaga empu. Dia ingkah kereta peninggal. Orang kaya billionaire tu tadi ukai millionaire gitu. Billionaire. Liun-liun duit. Kena arti ya. Ya udah beli kereta bangsa Rolls Royce Ghost. Bisa orang salah sebut Rolls Royce. Salah ya. Rolls Royce. Bangsa Ghost. Berga $350,000 Amerika. Pula lagi duit kita 1.4 juta ringgit. Sebuah kereta. Berat ya 2.5 tan. Pemerat kereta tu ya. Ketegal pemanah gamal kereta antar peningan. Dia ada lakinya, oh saya au kereta tu. Dia pakai yang baru nalah tu. Dia pancing mayau kami. Dua ukui bagi saya, bertesai ke tekak bak tubuh ngainya dia tu. Nalah dure-ure orang apa. Oh, nak lihat tu. Nyamai pakai yang ku batas rumah dia dia. Ya. Ya lalu ngupah company kren. Ya ke company kren selalu ngagak rumahnya. Nyak kedupah ya. Ngangkat ke keretanya tadi lalu pakai yang luan rumah nyempu tadi din tingkat 44 dia dia nadai murah lah naban kanya ya ke pakai yang luan rumah nadai dia kena ya punya laban ya, pakai yang dalam rumah ni maya kederibanya tak duduk dia aja bayar pemanah gamal keretanya ya tadi punya kakur pun nadai nemu cara ngau duit makanya mencari sidak ya jadi nya mentadi peningal ngujuang ke leman berita kita ke minggu tu jadi leman beritanya dikunci ke Siko Balarti mendiang ke program leman berita nya Alvinson Lampun Philip. Terima kasih lagi kita kuda bergelas jalan dengan aku dalam program leman berita kelebih lagi kita ke udah berkunci ke cerita ngaku ke minggu tu. Terima kasih ya. Awak ke kita meruan gerai belama dalam semua perkara ke di kerja kita. Terima kasih ya. Mopor aku dan menangi hari studio ke sekali itu. Bertemu kita ya. Bye-bye aku bukai. Bye-bye.

0: BCS Bank Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: YFM, Segulai Sejalai.

0: Kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke penerama itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Peringkat 22 nyentuh 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg talai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya, mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, cabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuh 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju mamur, jaga Sarawak, into Sarawak.

Ya, Tony Rumpanggau, rancang ram-rancang lagu, rancang bergawai lagu ke terubah ya. Dipilih kami untuk biasa damai, lemah itu 19 hari bulan 5 tahun 2026. Mana gari kita di Kota Semarahan, Gau, Bandarai Kuching, tempat lagi bila kita ke Benun Dreban, jam ke detuninga kami dalam peringkat pengangkut ya. Ngarap ke semampai, likun kita ke Dreban Nyawai, lantang hati. Okey, sambil-sambil ni kami nyedung agai pengu jom program kita sada lemai ungkap ya lemai tunggau DJMA TUD Konti ya 3 jam kami beritahu di dinga secara online ngena RTM klik tau ke ngena channel kita My TV. Bakal selama lemai hari 2 urung pukul 6.15 lagi mendiang ke hello why miri bila ngau kabar aku lagi bana ya. Okey, udahnya urung pukul 6.40 macam sekedar pesan ke BCD terima kami, okey, sekali ke dengar WhatsApp di Konti atau ke dengar email kami ya. Lagi aku macam sudah kita nyingkang ngagai jam kedua sada lemai ungkap ya lemai tu ya kebenar berapi bang dapur jam kedua tu ya. Terima kasih laban ke ninga kami nyadi ke stesen pemindang hati kita ninting hari ninting jam ya. Isna nalang kau lagu ya sebentuk tincin.

aku Marina Jara, nuju kita ke Benun Teriba, berjimat au. Berbasal ke undang-undang Jalan Alun, nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi radio nuan, YFM di Miri 95.7 hingga 98.0 FM. YFM, segera.

Berita Hari Utara Sarawak, Nintiang Hari 2, 6, 15 minit lemah. Halo, selamat lemai peningah. Terima kasih kita ke sampai milih YFM. Jadi pangan pemerintahan kita lalu lemai itu nampak ke selama gintir YFM miri. Mai ke kita berita bahawa hello Y miri. Jadi berita ke terubah dibayar aku ke lemai itu. Jadi munyiku dah di gerah ngelama tu tahun tu Dayak Bidayuh National Association DBNA dipadunya di ketua pengatur pengerami gawai Dayak bagi menua miri di ke 20 tahun 2026 sudah mucur diatur kena 16 hari bulan 5 2026 tu tadi bas bengkau tia ke Tebilang di Bandaraya Miri. Lalu pengeraminya dipenyadi Yang Berhormat Dato' Sri Roland Sagah Wiin, Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat Sarawak. Berjakup bahawa pengeraminya yang madah ke penau dan pemansang muda Malaysia terusnya di Pokus Sarawak dikena nyapai status pilih menua maju mengai tahun 2030. Koya perintah ngemerat ke bidang STEAM, Artificial Intelligence, Ekonomi Digital ngautibit dikena ngada ke pengerja pengawak kengembuan pengelandia serta kompetitif. Jadi pengerami gawai Dayak Megak jadi pelasar ke berguna dalam menegap ke penyerakup serta ngetan ke pesaka asa pupur raban bangsa di Sarawak. Jadi kelemah itu aku berkongsi ke pemutus pekit Dayung Sangun Keligit Orang Ulu Kuma Iban Ngau Keling Belawan Jadi kategori Dayung Sangun pemenang taka champion yang Melini Joyce Anak Jeman. Lalu kategori Keligit Orang Ulu pemenang tau ke Keligit Orang Ulu tahun tu ianya Rini bulan Juni. Lalu kategori Kuma Iban, jadi Kuma Iban gawai Dayak Miri ke tahun tu ianya Benesa Sarawak Anak Swell. Lalu kategori Klaim Belawan tahun tu ianya pulai ngagai Mavis Anak Buyong. Jadinya pemutus pekit Dayung Sangun Keligit Orang Ulu Kuma Iban ngau Klaim Belawan nyerombak pengerami gawai Dayak bagi menua miri ke 2026. Lalu kedua tu anggu yang ngagai pengerami ke dekat diatur di Long Lama ya. Jadi berita mana ngagai peningah kita di Bram serakup kayan Sarawak bergulai dengan agensi perintah di Long Lama dekat ngatur pengerami Menasa Baram 2026 kena 20 hari 23 hari bulan 5 tu ialah di Long Lama. Lalu dekat dipenyadi Yang Berhormat Dato' Sebastian Teng Chiu Yu Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerintah. Mayuh macam pekit di ngerindok hati pemanjai pengerami itu bakal pekit powerboard kena 20 hingga 23 hari bulan 5 2026. Lalu ukai seminaknya aja temuai megak dekat di perindang mayuh macam pekit tradisional ngau budaya bakal pekit nyumpit, pekit nyala, pekit manduk kuih bangkuang, pekit manduk kek pico, pekit ngajak datun culut, pekit ngajak solo ngau pangau pemerintah area artis menua kita itu ngau mayuh agi. Jadi anak-anak ingat datai mih ngagai Pesta Budaya Baram 2026 ngerami budaya main asa ngau semangat komuniti rakyat Baram 20 hingga 23 Mei 2025 bah Dewan SJKCKT Long Lama Baram. Lalu berita ke penudi debai aku bawa sada lemai kita ke lemai tu peningah bakal ke ditemu kita yang lama tu gawai Dayak Bazar ngau Ethno Culture Festival berserimai ngau pengerami nyambut gawai Dayak Renggat Sarawak 2026 ke diatur di Miri tahun tu enya ba Permai Jaya di Miri ya. Jadi lemai tu lagi ya ngagai bala peningah kita ke diau di Miri pekit Keligit Orang Ulu dekat diatur lalu bisik megak panggau pemerindang komite pengatur megak bisik ngangau ke penanyi Rosiana Urai ngau Idua Seliang merindang malam tu lagi ya. Lalu pergilah 20 hari bulan 5 bisik pemerindang bergulai dengan band Ari Curtin Music Club lalu artis ke merindang malam pergilah ke bisik diundang ianya Menua Hudson. Lalu 21 hari bulan 5 tu ialah pekit Kumang Sarawak dekat diatur lalu penyanyi ke diundang malamnya ialah ianya Ramless Water. 22 hari bulan bisik panggau pemerindang bergulai ngau Dunilang ya.
Lalu ke penudi kena 25 bulan 6 2026. Inya pengerami nutup gawai daya bahasa ngau Ethno Culture Festival ti dekat di penyadi Yang Berhormat Datuk Dr. Pengua Mangkil. Lalu malamnya bisa ngundang penanya terbilang menua kita inya Gabriel Mawan ngau meka bisa merindang malamnya inya pemenang Pekir Karaoke Gawai Daya Vaza 2026. Jadi ukai seminarnya aja mayu macam program bukai ke dekat diatur malamnya. Kalai komiti pengatur bisa ngundang semua sida keudahnya di Johan tau ke champion baka pekir sapai duo pekir ngajan ngabetabuh pekir kuntau solo ngabraban ngau mega pekir tarian panjang orang ulu pekir genam pampat pekit Little Miss and Mister, pekit Dayung Sangun, pekit Kelian Belawan, pekit Keligit Orang Ulu, ngau pemenang pekit Kumbang Sarawak. Jadi malamnya komiti penengatur dekat mandang ke baru, semua pemenang-pemenang ke udah menang bakti bagi pekit ke disebut aku nyak tadi ya. Jadi ngarap ke mensemayuh oleh ngenatai ke diri ngagai palan gawai daya Vaza ngau Ino Kroce Vistiva di Permai Jaya. Jadi berita tadi ngujuang ke Hilo Wai Miri kita ke lemah itu pulai baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lebay. Bye-bye. Kuching 0.3

Segulan sejalan gau kami di YFM bertemu di Gelanggori Watson Jalan penyanyi kita hari belimbing di Sebuyau nya ya boleh tahu yang maya gawai okey. Sama berarti ke hari di mana kita ungkap ya lemai itu berikan pukul 4 lemai itu tadi 12 jam dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia ya. Habis itu beribut di kandang menua Seri Aman Sibu Kapit Bintulu Miring Gau Limbang di mana buka gaya hari mana malam lagi Gau Tumu pagi lagi. Habis itu hujan Bak Serian Seri Aman Betung Seri Kai Sibu Kapit Miring Gau Limbang di bagi mana buka gaya hari kita mana ya gaya tasiknya ya begelu Lumbang ke 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpuput dari barat laut engkau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam kesilap pengangat engkau penyelap di mana kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius ya. Bila kita ke baru muka radio ninga kami sadar lemai ke lemai tu sebab lemai terima kasih laban ke semampai milah kami nyadi ke kaban kita nintiang hari ya. Malam Agi Muda ke Ika Saiful boleh nyanyi ke lagu rancang lagu Ari Sylvia Banyi nanggahnya lagi ya Anak Temuai.

sesigat babaji anak temuai datang abang kena jeli yang kena kemuning bala kita kami ke kurang handsome tu bekeni dah bekayam kan namanya wajak lah bertelur dinding nah. Kena merintah bala kita wai Sylvia Banyi anak temuai. Okey, sepeda aku macam pesan berat lagi merindang bala kita ia kebenan derba jam kedai tu lagu rancari Alexander Peter engkau lagu ya Anang Mangah.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya datang derawak aku macam pesan ke BCD. Terima kami di YFM. Kalai pesan ke terbatu pesan pemati diterima datari Tayai anak Lindang. Madaka pemati apa ya ianya Lindang anak Manggai tau ke Apai Tayai kudan adai kena ke malam hari 1-18 hari bulan 5. Niang Apai sedatu dekat di sungai ke malam tu ngau malam pagila ianya 19 ngau 20 hari bulan 5 baru mahyampu bajalai SK Anau Lubu Ambawang Tatau lalu dekat Dianjung pagi hari 4 21 hari bulan 5 tahun 2026 bak pendam Sungai Bangkit Sangan. Pesan dituju ngagai semua kapal belayan bak Batang Sangan di Entajum, Lubu Ladung, Arif, Penyarai ngau semua kapal belayan kengala Niang, Lindang anda Manggai tau ke Apai Tayai kena boleh diberintai ke Ditu Magang nama bala kita penerang kesil atau telefon ngagai anak ya Yenyak Tayai ngenak lumur 013-223-3812. Pesan pemati kedua, datari Jimbau anak Usup ngau Ede anak Luang, madaka pesan pemati itu dituju ke ngagai bala kebab belayan di Tituak Ilik 2 buah rumah, Tituak Ulu 2 buah rumah, Nibung 2 buah rumah, Semanjuk Berenggang 3 buah rumah, San Semanjuk 3 buah rumah, Bunuk Begiang, bala di Batu Lapan, Memaloi, di Pelasuk, di Paris, Bunuk Ilik, di Mujan, Mejuang, Murad, rumah David Nyato, Ngemah 3 buah rumah, rumah Anau Bilaan tu, rumah Ani Kesit Lubuk Subuang 2 buah rumah, Serubah 2 buah rumah, Merindun Sebeliau 2 buah rumah, Gua Sukat Sungai Kurak di Semunjan Anyai Sebilik di Tajur Sayang Tau ke Jundah di Ansarai Limbang, rumah Bun di Niah, bala di Kelasin, rumah Jipun Masjid, rumah Usid Barit Roban, rumah Layang dengan Ibu di Roban, boy anak Asun Sebilik di Batu 15,000 Kurangan Mak di Limbang, Munan anak Renau Sebilik di Niah, bala di Sebangki Lubu Antu, engkau di Semua Sujang. Ok, pesan tu madah ke Berdai anak Jampi, Berdai anak Jampi dan Adai kena ke 18 hari bulan 5. Niang tu dekat di Sungai kena ke malam hari 3, 20 hari bulan 5. Dianjung ke pendam kena ke pagi hari 4, 21 hari bulan 5, 2026. Pesan pemati ketiga datari Dula anak Kasa madah ke apa ya Kasa anak Jubang. Kasa anak Jubang dan nadai 18 hari bulan 5. Niang tu dekat di Intu kena ke malam 20 hari bulan 5 2026 baru mah Joseph Bangkung Pantuk Seri Aman lalu dianjung ke pendam 21 hari bulan 5 kena ke hari 4. Pesan dituju ngagai kapal belayan ke dia di Pantuk, di Seduku, di Sampak, di Keranggau, Serapak, Lacau, Kubau, Empelanjau, di Seremban Ulu, di Karang, Mawang, Selantik, Jiru, Ladung, Semunjan, bala di Kuching, Miri, Bintulu, Ngau, di Sibu, Ngau, semua bala kita kenulih diberintai ke Ditu Magang. Penerang ke sila kita tahu telefon ngagai Dula Anak Kasa, ngena lumur ya, 012-879-4546. Ngalih kegai pesan ngeta sulit ngau muai entebalu tu datai ari Uri anak apu tau ke Indai Bungup tau ke Indai tua rumah Nyai madaka pengawal ngeta sulit ngau muai entebalu niang laki ya niang Michael Mah tau ke Mawan pengawal tu dekat diatur kena ke malam 22 hari bulan 5 hari 5 baru mah Jimmy tau ke Joseph Berayang Ulu di Roban diatur dengan cara sembiang minta bala kita ke sama si datai maya penusah rabat tu tadi sama datai ngagai pengawak ngetas ulit tu ya. Pesan ngetas ulit ke sekali tu inya pesan ngetas ulit ex Tuan Masyarit anak Tambun jadi pesan dituju ngagai bala kaban belayan di Miri Bintulu Kuching Seri Aman Nanga Kesit Nanga Kumpang bala di Sekayu Batang Unduk ngau bala kaban belayan kena boleh dirintai ke Ditu Magang bala kita ke ngelala niang ex Tuan Masyarit anak Tambun pengawal ngetas ulit dekat diatur 23 hari bulan 5 hari 6 pukul 10 pagi rumah remba titikah di undup kalai penerang ke silir. Kita atas telefon ngagai Syai Enia balu mereku 019-8189-285 tau ke telefon ngagai Scott kena lumbernya kusung 139460-229.

Nampung baru awak nurugu macam pesan, okay, pesan ngetah sulit niang dulung anak Abbas kena ke malam 23/5/2026 pukul 8 malam pesan diterima datari Duri anak pilung tau ke Indai Dylan ngari ke sidak sebilik mana ke pengau ngetah sulit niang Indai sidak ia dulung anak Abbas kena cara sembiang pesan dituju ngagai bala di Sungai Suang nengah temiang di Sungai Iran nengah sebuluh Sungai Ketiba Batu Labang, Bangkit, Ayat Nangga Manap, Dikapit, Sung Bintulu Miri, Kucing, Gau di Sabah Gau semua kita kenala Niang Indai Sidatu, Niang Dulung Anak Abbas, kita dipinta datang agai rumah, nombor 4 Lorong 1 Jalan Charles Linang MLNG Housing Tanjung Kidurung Bintulu. Penerang kesila kita tahu telefon ngagai Duri Pilung dan lumur 013-8382-566 tahu ke Jani Jaun 013-566-5612. Pesan ngetah sulit kedua pesan diterima data dari Tua Rimah Flora Ngau Ling tau ke Pak Madaka pengau ngetah sulit ngau ngupas dan terbalu nak cara sembiang niang apa yang sidak ia jugi tau ke kedua balik nama ia Bujang Anak Luing pengawak dekat diatur 26/5/2 pukul 7 lemai baru Rimah Flora nangga 3 ulu sebetan di Seratuk pesan dituju ke semua kabar belayan kediau di Seratuk Betuang Serikai Seri Aman Kuching Bintulu Miri sibung kau semua kita di sebarang alain durdiau ke ngelala niang tu penerang kesila kita tahu telefon ngagai tu rumah Flora balu meria 010-3024 096 tahu ke ngagai Park Ling 017-6181-464. Pesan gawai ngergang tau keberantu tu data yari surit anak lakai ngari ke sidak sebilik mesan kebala kabar belayan jauh ngau semak kita dipinta data ngagai pengeberantu niang apai sidak ya niang lakai anak Udin pesan dituju ngagai bala kabar belayan ke diau di samak di Sungai Putung Sebujuk Sungai Antu Indonesia Langgau Indonesia Sungai Biru di Kawung Radau Sungai Tanduk Buluk Kumpang Empit Entawak Batu Lintang Kelasin Purai Sungai Tenggak Bayai Panggau Batu Besai Poai Kelawah Sutung Melugu Pakit A Pakit Sungai Melaban Baladi Sebangi Panjai Ngagai Baladi Temiang Nyelam Tinting Kah Empadi Ngau dipilih menua Indonesia Nyemberakai Ngau Ketungau Ngau Pontianak pengawal berantu dekat diatur 29/5 bang rumah John Ricky Pangkit B Seri Aman kalai penerang ke Silia kita tahu telefon ngagai Serit Lakai 014-283-6595 tahu ke Kian Lakai ngelak lumur 019-356-2028. Pesan ke sekali itu diterima datai dari Jelendai Anak Mawang Madaka pemberantu niang apa ingau indaya ianya niang Mawang Anak Sawung gau Engkiang Anak Bansang adakah diatur 29/5/2026 kena ke hari 5 bak rumah Dina di Ulu Lasi Julau pesan dituju ngagai kaban belayan ke diau di Dijih Mukah gau Dijih Selangau Batang Mukah kaban belayan di rumah Intiang Batang Sungai Lasi Julau di suai engkau semua kita kenlala niang mawang anak sawang engkau engkiang anak bangsang kita dipinta datang gagai rumah Dina Ulu Lasi Julau samenguluk pengawak berantu ke dekat diatur kepenudia pesan gawai antu datari Tony anak Min tau ke lai anak langkau natai ke pesan gawai hantu serta merekat ke regang niang bugeng anak jimbai tau ke sunggau pesan dituju ngagai kabar belayan di Sungai Biru Sungai Putung Sebangkoi Sebujuk Kenyungan Guntung Entawak Bayai Panggau Batu Besai Sutung gua ngau kita kenglala niang bugeng anak jimbai tau ke sunggau pengawal diatur 29/5/5 minta kita datang ke rumah panjai kampung Pakit B hanya tuan rumah John Ricky di Seri Aman. Pukul 7 lagi temenin ke tandu program Aram Mansang. Tang sudahnya merindang balik kita anggal lagu kedisada Ricky Anderson. Engkau recam cukak.

0: Selamat bertemu baru ngaku bala peninga ba program Aramansang. Site program ya ke dikeluarkan hari Indopis bertanam Sarawak. Jadi ba program Aramansang ke sekali itu, kita berulai ngaku Lee Hendrik ke alai minggu itu, aku dikamai, kita ninga kerana aku ngau siko usahawan ke bisik ngadu projek nanam sayur ngena cara hidroponik. Dikena nambah ke penatai pemisik, ianya Encik Richard anak nyangau. Hari Rian Batang Betuang. Ngau tau, aku ngalukan wan Encik Richard ngagi randa program Aramansang. Selamat bertemu Encik Richard.
1: Selamat bertemu Encik Lee. Terima kasih hal.
0: Sama-sama. Pulian wan pengunsi engau bala peningah kita dalam program Aramansang ke sekali tau. Bekeni nuan tau berpun bertanam sayur alu keterubah ya nanam sayur kena cara hidroponik kena dijadi ke penatai pemisik. Maka ke dia tau Encik Richard.
1: Terima kasih Encik Lee. Jadi berketuk aku nusui mimin tentang cerita aku ke petanam sayur tu keterubah aku petanam sayur tu start tahun 2018 yang kena cara petigasi ya. Jadi udahnya benda gaya tanam kena petigasi dan aku lalu rindu benda cara tanam hidroponik udahnya aku pun lalu start tahun 2023. Ngau kerja mega aku ngasai ke diri medak bala dor aku ke berjalai dor aku ke melawat medak rindu amat aku medak sistem hidroponik tu ba tempat orang bukai. Jadi budanya aku pada lalu start numbuh ke hidroponik tahun dalam tahun 2023 nya kemarin.
0: Oh, jadi tadi tahun 2023 dia tu dah tahun 2024 kira ketiga tahun lah dah kerja ke ngadu ke pengawal projek tanaman hidroponik tu ya tuan.
1: Ya, terima kasih. Ya ya ya.
0: Jadi tuan nak ke dia tu age mayu bala petani atau ke orang ke nanam sayur age empai nemu cara-cara atau ke penemu siliat nanam sayur kena cara hidroponik. Jadi tadi ulian wan cerita ngagi bala peningat kita berkini wan tau bisa jula hati engkau tau bisa terbuka rundiang nanam sayur kena cara hidroponik tu
1: berkata ya tuan. Jadi saya sepi aku berluar din bisa orang mayuah bala ke muji bertanam sayur kena cara hidroponik tapi engkau tidak ya berdau berdau mutus hati lebah utai kena cara tu engkau tidak ya ngumbai nanam hidroponik tu kena kos kebesai segi amat ya segi amat kena kos kebesai tapi kena cara kumpul jadi aku madah kepala peninggal kita kena cara tu aku berpun hari dulu subah ngadu kutuk kena cara kemit dulu kena aku berpun aku ngepun ke kena cara kena 60 lubang udahnya baru aku mesti nambah baru okay kebesai lagi. Hanya tahun 2023 aku mesti ngadu ke kira ke ngadu ke besar lagi lah hanya 20 kaki 45 kaki untuk besar rumah sayur aku umpuh kan sayur indoor tempat aku nanam hidroponiknya. Jadi aku nyerita ke mimit udahnya ngau bakal ke nyak bega aku saya ku ndak cukup sayur kejual aku nya lepas minta agi bisi jadi aku lu ngagau besar lagi nya ngena cara 90 kaki 20 kaki jadi semua 9 semua pot aku dah degaga aku nya semua dia bisi kurang lebih 4000 lah 4000 pot
0: 4000 potnya tadi ngena ke bapa itu rumah hidroponik ke bisi di adu kenua ke dia tu deh.
1: Jadi ke dia tu ia ke dengarlah rumah hidroponiknya tidak termasuk mini hidroponik hanya bisi 2 itik ya.
0: Rumah hidroponik dan seluruhan pot dia tadi ianya nyampau 4000
1: lebih lah
0: 4000 lebih jadi maksud dia sitik potnya tadi sitik pun sayur dia tu
1: sitik pun sayur kenapa ya kira ngagai sitik lubangnya sitik pun sayur
0: cara nuan terus ke tanaman sayur hidroponik tu dari tuan beka bisa beza ya kini nanti dibanding ke ngau tanaman ngau cara konvensionalnya dari segi beka contoh rutin cara penyelenggaraan ya semuanya
1: bisa leban ke batang dia cara nama tu kira ke takut kita kubai kita ngeripe ya nya bisi latih payupnya bucur kita mesti ke tutup dulu sistemnya lo gam kita lah okay. Buatnya takut ke ngai kia bucur lagi jadi baju kita rugi kita nama baju mayuh pansut ya ya jo jo nyau deh ndak dapat sayur. Jadi utai ke bekerja sikit tak boleh di klarik ke cuma ekedeto orang ke nanam hidroponik aja paham utainya. Jadi nak ada salah tika bertanya terus bertanya ke aku pun ada salah utai bekerja boleh berkongsi utai bekerja ni.
0: Kira hidroponik tu tadi senang ke lah dan ngau ya jam 4
1: cukup senang lah ya jam 4 keluar kasir jadi boleh nitiah ke target hari bulannya tiba-tiba kita kena sistem ndak untuk masa sayur ya boleh ngagai nama tu ya boleh ngagai 28 hari ya boleh harvest dalam sepon sayurnya tadi lah boleh ngagai ni bayo kita nanam 28 hari sikit ya boleh di harvest ya ya
0: hari penyampau kos dikena ngepun ke bertanam sayur kena cara hidroponik tu berapa ungkos kos ke udah diperbelanjakan wang
1: jadi kos sistem hidroponik tu ia buat aku cukup besar amat leban ia ke semua dikira hari nyentuh hari ya kemit sampai ke besar sampai ke tu lah sampai ke 4,000 potnya aku mesti ngeluar ke kurang lebih 40,000 kos lah ya ngau rumah ngau payip ngau semua lah semua utai kena material ke dia ada lah banyak besi semua utai nya mahal magang-magang jadi utai nya tak boleh dielakkan lah lama kita ngadu tapi anak takut ke kosnya laban kosnya boleh dicegah kita hari pun kita berindik kita berubah-ubah aku rasa aku nyebut cuba aku ngadu lah hari start hari projek hari pokok ngena 500 dulu aku ngadu ke 60 pot udahnya mujur danya baru aku ngadu ke 1800 pot danya baru aku ngadu ke nambah lagi ngagai 2400 pot ha kenyak ya tuan
0: kalau nak ke deto lah tuan harus ngagai 4000 pot ya
1: ke deto dalam masa 2 tahun aku boleh ngadu ke pokok kunya pusin baru ngagai 4000 pot bekenyak ya tuan
0: jadi jurai ke kos nama kos kena nuan ngadu ponik tadi tuan muka contoh tadi paipan ke pot nyempuh ke
1: mana nah tanyanya jadi laban kena laban kosnya asal sepi aku ia ndak sekali nuan jadi sekali aja nuan ngagak ya kira ke dalam masa 3 atau 4 tahun baru ia bisik de repair nuan lah asal sepi aku lah aku dah tu lah laban nadain tu cuma kos nuan keterubah aja ia bisik ke nanggul mimit utainya mayu ada sebut tapi pupuk lah aku akhirnya ke ngajar bala kita ke di luar din akhirnya ke pupuk anang takut ke reganya jadi ti ia mujur bisi market utainya uliah de perundian ke uliah utainya dambik kita baru ya ya
0: terubah nuan udah nanam sayur kena cara hidroponik tu nama utai ke tampak nas baka atau ke beda maya nanam sayur kena dua cara atau tadi serta berkini nuan ngatua ke projek nuan tu tuan
1: jadi beda ni tak mayu

0: tapi sih 95% dang bersih lah sayurnya. Pihak ya.
1: Ah, kena cara
0: ya, kena tanah.
1: Dia memang yang beza ni tadi tuan. Tapi kalau dibanding ke kamanya nanam sayur kena cara konvensional, kalau dibanding kena cara hidroponik tuan. Nama antara jenis sayur-sayur ke bisa ditanam nuan kena cara hidroponik nakak ke detau?
0: Ya, te aku nanam detau bisa dua titik bangsa. Detau aku nanam sawi manis ngau sawi kerinting kita ini deh, ya ke tebal lagi orang nyebut ya sayur QQ ke bala ke Meli. Jadi bak penemu kami ke belajar sebab sayur kerinting lah tak bergelung-gelung daun. Jadi keutamaannya ke dia tu nang ya sayur ke kerintingnya lah lebatnya ke diman lagi dia menua kita dia betong dia tu deh. Jadi aku nanamnya dulu laban dulu subak aku bisi nanam 4 jenis. Jadi aku meda ia ke diman lagi kelaju lagi bisi lagi market nyak sayur kerinting kita nyak. Udahnya kedua sayur sawi manis kita ketinggi deh hijau dia.
1: Ya ya. Ini tadi bukan nuan nanam mengenai cara hidroponik itu tadi tuan sama 28 harinya kak setelah ya uliah dihabas ke bisa-bisa laban sayurnya nak sabaka?
0: Sama. Sayur daun itu cuma salad aja ya bisa kira-kira lebih sama lah. Tak mentu jauh bidaya ripangan. Asal aku keudah tanam aku dia tu nanggaya aku mada kata lebih hendang amat 28 hari ya aku udah. Jawapan munyi ko kita lepas kita sama belajar bertanam tu baru bertanam tapi ko benda nada itu lebih hari 28 hari nama ya bisi ngagai ngelui ngagai 40 hari sayur banyak pun guna nak menagama lagi jadi ke selalu nada 28 hari lah
1: Berarti tadi tuan teh bakal contoh nuan habas hari tu dah hari ke 28 nak. Berarti ya ke kebila di habas nuannya hari tu hari ke 27 ya. Sebab bila elu mangai 28. Alo bekenya me kira ke buka kitaran yang tadi tuan dah mangai 28 lalu dia habas kenya tuan.
0: Jadi aku dapat nyawat nuannya tadi ke 28 nya kira ke lagi bisilah delay sampai ti sayurnya tanda habis dia jual. Ngagai 35 hari agi lah agi mana tapi ya selalu ada kalau lebih harinya lah laban siti tablenya siti pam siti jalai aku kira ke merik kira 300 batang sayur dalam deh jadi indah estimate endang segi uliah di harvest dalam masa 4 hari saya segi habis lah ya ya
1: pangau nolong nuan dalam ngadu ke projek tanaman hidroponik nuan tuan
0: jadi ke dia tau ngintu 4,000 nya dan aku kediri lebih bedau oleh mai orang dengan saya sepi aku jadi ia kami harvest nya aku bisa Allah mimit jadi nya malah aku ngawindai aku ngawin menyadi aku lah bisa nolong mai harvest lebih utainya masa singkat pandak lebih nya berguna kelemai dan yang pagi pun dianjung kita jadi utainya saya sepi aku nyo lama kira tip mai hoda lah ni teh ke peminta hari orang ke belinya maka anjung pagi lah kena ke labanya ngai ke masanya ndak cukup jadi ke pasal ngintu ndang kediri lah ulih itu 4000 jo ulih itu akan susah
1: berapa anggaran ulih hasil berat sayur ke ditanam nuan kena cara hidroponik dalam kandang sebulan serta berapa anggaran ulih hasil untung nuan dalam kandang sebulan gak tuan
0: berat sayur laban dalam rekod ia kudah tu bisi 14 city table aku dia ti semuanya pusing habis city kumai kita city city sekali lah ya sekali dalam sebulan 28 hari laban yang tak sama no mayan anam labau tanya tak boleh diserta ya habis pusingannya ya bisi ngeluar ke urung ya 700 kilo berkenyak lah 700 kilo dalam city pusingan jadi pusingannya nitih gaya ti nitih ndak gaya ti sebut kita sebulan nitih gaya peminta ti pemintanya laju tapi maksimum sikit 700 kilo lah dalam sebulan jadi laban anggarannya ti ngagai tahun kira lah reti tolak munyi kurang tolak tambah kira beri lah dalam sebulannya 500 kilo lah nah beri 700 lebihnya kadang-kadang dia bisik kusuang enggak. Nitih-nitih gaya peminta deh. Itu dua jenis sayur ditanam tadi.
1: Sebulan tadi 500 kilo anggaran.
0: 500 kilo anggaran. Anggaran sebulan. Jadi aku nyebut leban rega sayur.

0: Ternyata ndak tentu sama, kadang-kadang ya bisa niki ya nurun. Jadi anggaran setahun lah, laban record dalam setahun udah kira maksimum record ya kau udah dari tahun 2004 dalam record aku bisa keuntungan bersih dia aku bisa 15.000 piala. Jadi untuk ketika kita nyebut tahun 2025 tu tadi aku bisa peningkatan laban sayur aku nya operasi ke city table nya baru, ke city greenhouse nya baru, aku bisa ngagai 27.000 dalam anggaran setahun. Eh ya, udah tolak minyak, udah tolak semua lah. Bersih artinya laban eko udahnya senang gik ku ngirai dalam setahun-setahun. Okay, sebulan setahun tau.
1: Setahun.
0: Oh, enggak salah diingat.
1: Setahun tadi bah tahun 2025 anggaran untuk mesin wan tadi mangkai 27.000 tadi tuan. Ya,
0: 27.000.
1: Ngau tadi namanya hasil berat ke ulia di Harvest Noir dalam masa sebulan tadi dalam 500 kilo ya tuan. Yeah. Untuk kedua-dua jenis sayurnya ya.
0: Yeah.
1: Mana nyata. Ngenang ke nyata kita bercakap pasal pemerat ngau untung mesti rinduan nanam sayur dengan cara hidroponik tau. Ulian nuan madang lagi pada peningkat kita sayurnya. Sama dan nuan nganjuang sayurnya udah dibungkus ke atau ke anjuang ngau alo fresh cara sayurnya sudah di Harvest ke atau ke kini tuan.
0: Jadi nganjung sayur nang dirimpu nganjung laban selalu ya orang order kita aku lalu anjung lagi kedai sekali tu area ni tiak apa minta tiak besi area betong tapi tebal lagi area betong lah.
1: Okay.
0: Jadi aku nganjungnya tiak bakar tiak orang bukainya ngambil ya aku nak jual aku RM10 dalam siti bungkusnya RM10 jadi tiak ya besi supermarket bisa ngoda sidak ya selalu ya ngambil sampai ti ya estimate 30 kilo ndak semestinya 30 kilo mungkin lebih mungkin kurang anjung meh 30 kilo ku agak-agak lah banyak disimpan dalam bakul deh da, bakul dan yakin sidak pun mengadu nimbang utainya ya ya
1: ya ke dibungkus kena plastik entry tuan berapa nyak sebungkusnya berapa pemberat tadi tuan
0: ski nitiah ke rega ya laban sayur bisi kadang jual ko nitiah ke rega lah RM8 nah RM8 jadi sekilo lebih lah sekilo 200 makanya lah ya RM10 laban ya sekilo lebih dalam laban dalang lang ke ti break kita RM8 jadi aku nanya customer aku sidak setuju ke jadi si, di agih kaku RM10 seti bungkus ya ya
1: oh, kira tetap dari RM10
0: seti bungkus ti ngodal setengah yang ambil 5 kena arti ya. Tapi yang mesti 600 gram pia lah.
1: Minyak pemerat ke ya ke RM10 dari dalam 1 kilo lebih ya.
0: 1 kilo 200 pia lah. Kilo 200 lebih gram-gram lah. Labannya kadang-kadang bisi tang nang lebih lah. Kayaknya dikurang arinya labannya sayur tu ngai jadi dipatah kunuan dalam sepuan ya dan ya ngai jadi labah gram tu cun-cun gram tu susah kita ika ado ke deh. Dia mesti lebih ah. Lebih untungnya ya, kenyang arti ya. Tapi ya mati RM10, kenyang ya.
1: Tapi saya kerjong ditimbang nak bako dari tuan John, nuan lagi supermarket ya tuan. Di area di betul tuan. Tapi ya kenyataan ya tuan. Tapi ke buka ya ke dibungkus nuan nak plastiknya, anjong lagi jual lagi siapa?
0: Jual lagi bisik kedai kan, nang kedai lebih lagi ketebal lagi lagi kedai mie lah, kedai mie kita di betong itu sudah mayu nemu dah ya. Mayu agak ngambil agak aku ya, ya. Jadi sidak pun ngoda. Bisa enggak ngoda setengah ni tak ke gaya kedai ni tak ke gaya customer sida empo jadi utanya dia anjong ku magang otai bekenya ya ya mau pagi nganjong ya habis lawan pun kurang lebih lah pukul 7 7 setengah habis nyadong sayurnya aku averse-nya labanya ngainya dia averse maya bisi mata panas ko kitanya lagi terang mata panas ndak boleh averse ya cuma yang nanti udah lindap mat baru sayurnya ke mana de pedak de leban ente dambik non kalanya gamal ya de basuk non ya kan nama tu kalayu gaya ya ai sampai pukul 8 ke 9 malam lah habis packing ya kenyak ko ya
1: nama antara bantu ya ke bisa dipinta engkau ya ke udah de boleh nuan sekumpulan udah jadi usahawan tani dalam pak nanam sayur ngena cara hidroponik
0: nyok mana matanya neh jadi ke terubah tu aku beri besar terima kasih. ngagai Jabatan Pertanian Betuang Ketai danya lo mere terima kasih mega ngagai Jabatan Risda, Risda Bagian mayuah mantu aku dalam pengawal bertanam sayur tu. Lepas dah tinggal aku mega ngagai Aida Serato, terima kasih ngagai Jabatan kita di tu mayuah amat bala tu kok mantu. Jadi menyiku aku nya tadi lepas kerja tu sidak tu desrampur aku magang lepas nang nadai doku magim mana magang-magang lepas sidak tu nata nyukok tiap minggu sidak tu monitor aku deh. Jadi sidak yang meda gaya bakal tu sidak merik khusus bakal Jabatan Risda yang bisik merik khusus. Jadi aku ngarap ketik Jabatan bakal reti pertanian bisik ngado ke utai bekenya nanti salah lah utainya bapak penemu aku mana hamatnya labannya udah merik bantu ngagai aku lu hari segi penemu hari segi geran-geran ke udah diberi kitanya jadi utainya udah cukup mana nabakku jadi udah tau Arab ke kita udah lejuk mah mantau aku pihak ya jadi ia ke terubah hari pertanian ke terubah bantau sidak subak sidak agi hari petigasi sidak visi mantau aku hari segi baja kira geran 5,000 mayanya visi mantau aku lalu meri aku petigasi 500 polybag. Jadi aku merit saya terima kasih lah ngagai bala pertanian betong udah mantau aku tapi take kenyak lah. Ya sida da lejuk meh ke mata ke aku maka tadi manandar ga bisi bala sida rep tanian da tai nyuka tapa. Jadi aku ndak nemu laban utainya da ndak di mukai de pinta aku lah hartinya tapi aku kira ke bersyukur nar sida tak da tai lo nyukat bertapak bandar aku ditu. Jadi asal sepi aku engkau tak bisa aura-aura kau datai mah hari pertanian pihak ya entah hidroponik tu deh.
1: Ya kiranya mata dia sidak kena tai tolong nyukat nguji kesuaian alai tempat nonuan ka ke ka mesai ke manzang ngagi projek tanaman hidroponik saya nuan boleh nuan berkongsi mega ngau bala peningkat kita kursus atau ke latihan ke bisa di pelajaran nuan ya ke amat merek nuan penemu dalam ngatua ke projek tanaman hidroponik nuan tau
0: hanya pat manah mat soalannya Tuan Lee aku merek besar terima kasih ngagai Semtek Betong laban aku tahun 2023 aku bisi belajar dia lah masuk ngagai Semtek selama khusus ngambil selama 6 bulan udahnya aku lalu ngambil penemu dia lah dalam masa 6 bulannya asal SP aku ukai setakat belajar aja laku lalu nombor ke hidroponik tu laban senang munyiku aku senang doraku bertanya ngagai bala cigo bala lecturer ke ngajar ngau berkongsi ngau bala kita mayuah lah ngau bala ke sama belajar dia pasal hidroponik tu. Jadi kenyap juga ngagai tujuh ku ngagai bala Risda dan bado-bado nah kira ke nandai sanggup nulung aku nganjung aku khusus habis ke, tak saya ke spek aku dah habis menuang kita di Sarawak di tu dor aku khusus dan juang sida pasal hidroponik tu. Jadi tu ilak pun aku bisi dan juang sida baru dalam bulan 2 tu bisi dan juang sida ngagai serikai untuk khusus hidroponik tu mega. Jadi harap ke pertanian kita ada betuang di tu elak bisi ngadu ke khusus nambah ke penemu kita okay hari Jabatan Siti aja lah wak ke sama bersawap ingat penemu pihak. Jadi utainya bak sepi aku mana hamat utainya bakal ti bisi belajar bisi khusus ngagai tempat lah banyak mana kadang-kadang kita khusus pun bisi lawatan ngagai farm ngagai dini-dini tempat lah eka udah di lawak aku khusus dengan bakal ngelamat tu eka upis bertanam tu mayuh laban aku selalu berkongsi penemu ke sida ya, ya akan merilah utai bekerti ambil kebanding laban aku ndak nemu tu tadi bisi danjuang ke Bintulu tapi nyak pada aku bisi engkau tak anjuran jabatan-jabatan mayuah labannya bisi berkongsi ngau bala sida UPM ke baru-baru tu lah kami itu bisi bekerti bengkel di UPM sama bulan dengan sida UPM mayuah utai ke dekunsi ke kami hanya bagian bekerti tanaman ternakan ngau aqua aqua kultur kurang lebih kerja lah nyari utai ke bengkel kami nya nyari mana naga penemunya nya pun mayu antara jabatan ambil ambil bagian banyak bah jadi nyak utai ke mana lah utai ke baru dia tu nyak ke baru amat di kerja baru dua kurang lebih dua minggu aku dah lah utai nyak jadi baru nya aku udah tahu ialah harap ke mayu lagi utai kenyak wakangan nambah ke penemu ngagai bala petani atau ke bala ke betupi ngau bala ke berikan utai ke kenyak jadi bah, cadangan aku nyak cukup mana amatnya.
1: Minta nuan mereka Jakob Ransang menuju bala peningan kita yang ke Bendong atau ke Bisik Julu Ati dekat Berengkah atau ke Ngepuan diri jadi usahawan tani ke bakal nuan datuk tuan
0: jadi Jakob Ransang aku ngai bala nemia mau bara ke luar din kita tani tu ndak bakal kita ke gawak bak company ndak ke gawak berperintah nyadi barundiang aku pertanian tu nadai pincin ya sentiasa sagi-agi kita dapat bakal reti kita sehat jadi kita agi uliah ngerja pertanian tu jadi aku ngajar bala nemiak ke din kita kelepasan bedau bisi pengawak alang takut kita laban ilmu asai ku ilmu ke kita nya cuma kita nambah kajak agi penemu pertanian tu lepas tu boleh menatai boleh nambah ke penatai pemisik ngagai bala kita ke dulu adir ne lepas aku ngasai kumpu dulu subak aku gawa pun bisi income kelebih jadi ndak megak tak bakal ke tu lepas aku dia tu aku nyung kerja full time batu jadi mayu hagi megak ke boleh ke dia tu hari ke dulu subak lepas jalan dulu subak masa nuan terhad dah cukup jadi dia tu aku jadi pertanian sepenuh masa jadi aku ngarap ke kita dari luar din mayu lah ke berdaun tu nemu pasal tu yang lebih penting sebenarnya kita ngerja ilmu pertanian tu dah tahu dah pergi ke dulu dah tahu dah dipelajar ke dulu baru kita ngadu ke ya tapi apaan penemu aku kita ngadu aku tanya dulu numbuh ke diri belajar mega. Jadi baru ni aku sampai dia tu pun aku sentiasa lagi belajar ke pasal pertanian tu. Leban kadang-kadang ada kumai kita berstik-stik menua cabaran kita pasal mayuah lah utai kena kul dalam dalam pertanian tu deh. Jadi asai ku nyamah merik perangsang lagi bala dari luar din. Utai tu manah magang. Uliah kerja. Uliah ke penatai pemisi tu.
1: Ya, mana mai Jakob Ransang ke dikunci kenuan dan Encik Richard tadi ngarap ke belah tinggal kita tadi kira ke bisa boleh meri sedar Jakob Ransang dalam kerja ke nama sempatan pengawak ini ketama, keutama lagi ke bak pertanian tu lah tadi tuan rundi yang kita itu tadi kanya di usahawan tani buka kenuan kita tu ngicak ke ngarap ke tadi Jakob Ransang tadi anda ngasuh sidak pet nanti ke saya ke bisa yang peluang tadi sidak uliah go ambil peluangnya lah yeah. Belajar tadi ya yeah. Tuan
0: ilmu datau nadai lah.
1: Ya, ilmu nadai. Kami dari unit radio Indo UPS Petanam Sarawak merek besar terima kasih ngagi nuan Encik Richard dan nyangau laban merek awak atau kang meluangkan masa berkongsi ke penemu ngau bala peninggal kita ba program Aramansang. Kita dekat bertemu baru ba program minggu kebukai. Aku dekat mai bala peninggal ninga karanau ia kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambai ke tau muka ke penatai pemisik warna petanam betupe enggak bumai. Terima kasih ya.
2: Penyakit influenza A dia tu nyomajang gerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza yang kaum kabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang dan nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.
3: Jam kita di pukul 7.30 minit lemai. Dia tengok nabur ke berita lemai hari YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 2.19 hari bulan 5 tahun 2026 batang berita. Sarawak negap ke penduduk jadi palan untuk mengatur hap pengawak dagang gau dagang temuai di menua tu. Sarawak ngerikut ke penatai temuai 1.24 juta iku basuku ke terubah tahun tu. Sarawak numbuh ke 22 komiti kerja untuk pengawak nyedia ke diri lumba ngau main C 2027. Kita mending ke isi berita. Kita ngepun ke ngau report Aum Council Negeri Dun Sarawak Bahari ke 7 Aum ke terubah penggal ke 5. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang MTCP Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah nyimpul jurai Jakuya Sarito tadi. Bak Jaku Dipan Sukiya Sarawak dia tu majak negap ke penduduk ia nyadi palan kalai ngatur pengawak dagang gau dagang temuai di menua tu. Sarawak udah mujur mata tau ke ngenuku ke hak nyadi palan dia ngatur sepenyampau 53 bengkah awam besar ngau dagang antarabangsa. Tu dipelabak ke oleh mata lebih 25,000 ikut delegasi lalu ngaunya oleh meri empas ekonomi lebih 205 juta ringgit. Naka bulan 4 tu tadi bisik 20 bengkah pengawak dagang udah diatur. Ia madah lebih hari setengah delegasi bisik ngau ngulu aktiviti ngelantang kati lalu ngaunya meri penguntung tambah ngagai industri dagang temuai ngau ekonomi menua tu. Berbangganya Datuk Seri Abdul Karim megak madah ke 1.24 juta penyampau penatai temuai bisi direkod ke di Sarawak Bak Suku ke terubah tahun tu nambah ngagai 4.5% enti dibanding genggau timpuh ke sebakar dalam tahun siti tu kemari. Asia mengkang nyadi pun penatai temuai Sarawak tinyau mansut ke hasil 52.6% hari semua penyampau temuai ke raun ngagai menua tu. Hari penyampaunya 48.8% hari menua-menua ASEAN. Berbangunnya dagang temuai domestik terus nyungka industri dagang temuai ti ngenatai ke hasil 45% dalam timpuhnya. Tajak betapi ngau pemar dunia ti indak tentu tang penyampaunya mandang ke industri dagang temuai Sarawak majak ngerembai serta tegang. Genang pengawak ke sebakar, Datuk Seri Abdul Karim madah ke program Sarawak Malaysia My Second Home SMM2H udah ngayan ke penumbuh ke cukup nyulut kenyau hari baru kuasa UPIS Menteria dalam tahun 2020 subak. Naka bulan 4 ke tahun tu 2,191 peminta udah dikemendarikan ti dibanding kenggau 1,240 peminta dalam tempoh 2007 ngagai 2019. Kenyari bulan 1 nyentuh ngagai bulan 4 tahun tu bisi 121 peminta timungkur 217 ekorang ngambi bagi udah dikemendarikan lalu harinya peminta ke pemadu manyuh data yang menua China, Amerika, United Kingdom, Singapura, ngau Taiwan. Program tu udah tulihkan RM605,000 bak yuran pemprosesan lalu duit ke disimpannya tetap bak penyampau RM60.5 juta. Pengawak nyikap diri ungkep lumba ngau main C 2027 hari baru kluster Sarawak berjalan ngau mujur serta nitiah ke timpuh ti udah ditetapkan. Menteri Pemansang Nembiak Lumba Ngau Orang Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah lebuh ia nyimpul jaku Baaum Kaunsel Negeri Sari itu tadi madah ke Sarawak numbuh ke 22 komiti kerja dikena ngatur bidang operasinya. Komitinya kemegai tanggung pengawak bak menyebegah sukut nyengkau mengatur teknikal dikena nentu ke semua pengawak nyikap diri dipejalai kengau cara ti begempung efisien serta nitiah ke timpuh. Sarawak megak diberi megai tanggung pengatur pengerami berjadi Sukan C Malaysia 2027 kena 18 hari bulan 9 tahun 2027 hilang bak Stadium Sarawak yang mana Sarawak jadi palan alai nur ngatur 17 hari 38 bengkah lumbak enggak main TBC dipekit ke nyalai tanggung pengawak Sarawak megai pangku pengawaknya berguna benar dikena ngemujur ke pengawak temuka lumbak ngamain C Malaysia 2027. Berbangganya Datuk Seri Abdul Karim Madaka Sarawak ngungkep ke agih belanja ti boleh 636.5 juta ringgit ungkep lumbak ngamain C 2027. Agih belanjanya dikena ngangkat ke pemanah 11 iti peringkat guna lumbak ngamain ti benung dipejalai ke serta nitiah ke timpuh hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13. Bajam ke dia tu semua pengawak ngangkat ke pemanah projeknya benung dipejalai ke serta nitiah ke langgur ke udah ditetap ke antara peringkat guna kebisi disengkawum ke enyak Stadium Sarawak, Stadium Perpaduan Arena Lawn Bowl, Palan Latih Wushu ngau Palan Tenis Padang Sarawak. Projek ngangkat ke pemanah Stadium Sarawak di Sadang Tembuk di Gagak kena 29/1 tahun 2027. Tuilah semua palan dipelabak ke uliah beroperasi penuh bak suku ke terubah ngau kedua tahun 2027 dikena nyedia ke diri napi lumbak ngau mainnya. Berbangunnya Datuk Seri Karim Megamadah ke Perintah Menua udah ngemendar ke pengawak nganti nama Stadium Negeri ngagai Stadium Taha Arifin. Atur pengawak tu dikena ngenang jasa niang Datuk Haji Muhammad Taha Arifin tinumbuh ke Gerempung Main Bull Sarawak FAS bak tahun 1974 menyak. Ia belak ia megak berjalai ke tanggung pengawak ke cukup besar nampak pemansang lumbak enggak main kelebih lagi main bul di Sarawak. Sarawak sudah nyapai tikas nyulut serta tulis ke pemujur kebesai manyuh bengkah pekit lumbak enggak main sudah jadi champion bak Piala FA Malaysia tahun 1992 enggau champion bak Sukma ketiga kali berjurut dalam tahun 1990 1992 enggau 1994 pengawannya sudah diaku nyadi kebasa ke patun ngagai sikut tukuh ti udah meri servis ngau komitmen ngagai manyuh pemansang ngau pemujur main bul di menua tu. Kita ada tu benda-benda yang ke berita lemah dari kami di YFM Iban Kucing.

18 juta ringgit sudah diagih ke untuk pemansang jelu tupi dikena negap ke stok genetik ngau produktiviti jelu tupi dengan pengawal ngambil bangsa jelu ke berkualiti. Menteri Industri Pemakai Komuniti ngau pemansang wilayah Dato' Sri Dr. Steven Rundi Utom madaka manyuh macam stesen nupi jelu benung diangkat ke pemanah ngambil ke deras lagi berjalan ke operasi ngau standard facility yang mada stesen nupi jelu karabungan tengena ungkus 1 juta ringgit dikenang angkat ke pemanah palan latih veterina ngau quarter staff. Nangkan kenyak stesen Maragang ngau long sebangan megal udah diangkat manah kagi nur nupi kerbau ngau kambin dikena belanja setengah juta ringgit serta ngemanah kagi begunan upis ngau quarter staff. Ia madah munyinya menyimpul jurai upis Menteri Yabat Dewan Undangan Negeri Sarawak sari tu tadi. Berbangunnya Dato' Sri Dr. Steven Rundi Utom madaka upis menteria megak nyukung pengawal ngangkat ke daging capi ungkup sara diri dengan lembaga penyatuan ngau upis Salkra. Ketujuhnya dua buah palan nupi ngau ngemesai ke capi benung digagak bau rimbas betuang ngau setenggang bau dua buah palan tu di sadang tembuk digagak bak suku ketiga tahun tu. Berbangganya dua bengkah palan baru ke digaganya oleh ngundan kapasiti 500 ikut jelu lalu ngonya dengan nambah ke kapasiti feedlot Salkra hari 300 ngagai 800 ikut di Mayang Serian. Regal ekspor pemakai udah niki ngagai 1.12 bilion ringgit atau ke 15.3% enti dibanding engau 971 juta ringgit dalam tahun 2020 subang. Tang taja pihak, regal dagang pemakai agi mengkang bak penduduk ke sebakar. Maya nyimpul jurai dari upis menteria Dato' Sri Dr. Steven Rundi Utom madaka ungkup suku keterubah tahun tu aja hasil dari ekspor pemakainya udah manggai 1.63 bilion ringgit. Sarawak udah ngerekod ke hasil dagang pemakai tibulih 6.64 bilion ringgit dalam tahun siti itu kemari enti dibanding engau 6.44 bilion ringgit dalam tahun sebedau tu. Ia madah gaya tu mandang ke ekspor pemakai menua ke tegap serta endak kelalu berpanggai ba import pemakai ari luar. Pengawal ke sebakar Dato' Sri Dr. Steven Rundi Utom megak bisi ngelansak pasal industri nupi babi di Sarawak. Ia mada Sarawak dikarap ke oleh ngerembai ke sektor nupi babi ngau merimpas kebesai lebih datai bat tahun 2030 hilang. Inisiatif tu nyelintiang pemenye babi ke ditupi SPP ianya 500 ribu ikut nengah pemansang bak kandang endur nupi babi Pasir Putih di Kuching ngau Selangau serta mega nupi babi moden di Ensengai Semunjan. Kandang endur nupi babinya disadang oleh ngasil ke 860 ribu ikut babi setahun ngau rega pemansut 1.29 bilion ringgit. Pemansang tu dekat ngengkah ke Sarawak jadi pengeksport kebesai di menua tu. Demegak dekat nambah ke guna proses arus pejalai untuk market domestik engkau antarabangsa. Industri demegak dekat nyam ngurang ke ungkus dagang pemakai tebal lagi bak sektor jelu tupi. Program Pemansang Gerempung Bangsa-Bangsa Bersatu UNDP BCRT dekat nempak kerjasama ngau perintah Sarawak bak pengawal ngatur perambu serta beranak ke pokok ngau cara timeruan serta tegak pagi. Perkaranya dipadah ke Sapit Resident UNDP Malaysia Singapura ngau Brunei Besian Hizo ngagai Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah aliasan bak upisya di Kompleks Dewan Undangan Negeri di Kuching.
semuanya numpu ngagai pengawal negap ke kerjasama pemansang menteri dengan cara bergempung bak menyebegah sektor yang kaum ekonomi ramah ngau rampak menua. Bak randaunya dua bengkah hari Raban sidaknya megak bisa ngenang pasal pengawal ngagak strategi pemansang terlebih komprehensif serta nyedia ke pelian pengawak kebetul. Itu dikenal, nentu ke pemansang menteri di Sarawak boleh diatur ngga meruan, inklusif serta tegap untuk pengelantang ngagak rakyat.

Sarawak Micro Electronic Design SMD Semiconductor dekat bekerjasama dengan company bukan dikenanya Sarawak ngemansang ke teknologi semiconductor berengkat pemansia. Cara tu ngambil ke teknologinya oleh dikerembaikan untuk ngagai berengkat pemansang application commercial ngau industri. SMD Semiconductor megang udah nyain sempekat MOU ngau dua buah company bukan sari tu tadi. Chairman Sarawak Micro Electronic Design SMD Semiconductor Datuk Seri Wan Lizozman Wan Omar mada ke pengawal nyain sempekat MOU-nya kemungkur dua buah company Photovoltaic Foundry Private Limited hari Singapore ngau Jiangsu Linyang Energy Company Limited hari China. Ia mada munyinya ngagai pengarang berita udah nyain sempekat MOU di Kuching sehari tu tadi. Pengawal nyain sempekat MOU-nya sama di kemata ke Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Berbangunnya pengawal ngemansang ke bakatnya di kebatang perkara tungak kuing industri semiconductor Sarawak dikena nentu ke manyuhagi anak Sarawak ngawal diri bak sektor teknologi berga tinggi. Ketua Pembesai Eksekutif SMD Semiconductor Syariman Jamil nerangka pemansang bakatnya nyadi siti ari pelasar ke berguna dikena numbuh ke ekosistem semiconductor menua tu. Antara inisiatif titip jalaika ianya program penguasaan semiconductor ngau program latihan sepenglama 6 bulan dikena ngada ke pengerja pengawal di landi bidang reka bentuk chip semiconductor. Naka kedai tu program tu udah mujur ngada ke lebih 50 ikut engineer reka bentuk chip menua tu. Pengudah nembuk ke latihnya sidak ke ngambil bagi bab program tu dekat nerima gaji ke terubah minimum RM5,000. Kelimpah harinya SMD Semiconductor Megang udah meri kelala program tidit pelanja Dr. Falsafah PhD ngau kerjasama University Bristol. Program tanggung pengawal ramah korporat CSR kediatur YFM Bidayuh dikena mantu komuniti di bau pedawan ngau serian nyedia kediri ngintu pengurami ari gawai ngau jelania pemesai tahun tu. Pengurus YFM Bidayuh Jiut Anyi madaka raban sidak ia berasai gagadi laban oleh meribantu ngagai komuniti dibuguna kebantu dengan program CSR kelibagi nyerumbak musim pengurami gawai. Bantu ngau barang ke diguna ninting hari bakal minyak makai beras ngau kebukai dikarap oleh ngelempung ke tating belanja penerima sebelah musim pengurami. Program tu mungkur 18 ikut penerima hari 16 buah genturung pendiau ngau kerjasama upis pengintu pengelantang pendiau JKM bau ngau serian serta bantu hari orang siku-siku. Kena ujung ke berita lemai kita ke lemai tutu batang berita dibaca baru. Sarawak negap ke penduduk jadi palan untuk mengatur hab pengawal dagang engau dagang temuai di menua tu. Sarawak ngerikut ke penatai temuai 1.24 juta ikut bak suku keterubah tahun tu. Sarawak numbuh ke 22 komiti kerja untuk pengawal nyedia ke diri Lumba Ngau Main C 2027. Berita lemai kita ke lemai tu 19/5 tahun 2026 ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi serta disalin Desmond Ganai. Hari bila berita RTM Kuching, Salam Malaysia Madani.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya kita.
2: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.
3: Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekian, kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nulung ibu bersalin, anak lahir beri 1,000. Asal ada seorang yang lahir 1,000. Dan juga bantuan ibu salin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita si dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebabnya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID pun si ada tu susah kita ya.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
5: Ya, bila kita kaki dengar kami, jam kita pukul 8.04 minit malam. Jam ketiga kita sadar lemai ya. Baru dah mending ke lagu tadi. Ianya sepengudah berita kita lagu ke di sadar artis Akai Dambai Production. Gau lagu sidak ya. Ianya gawai setahun sekali ya. Di Sibu kalau ya sepuluhiku Raban Balai Udara kita dekat sama berpekerjaan. Kit ya, bah renggat kira-kira penudi ya, ngerebut gelar kemang gawai Dayak Sibu 2026 kedekat diatur ujung minggu tu 23 hari bulan 5 bah diatur bersimbang gabungan mantar gawai Dayak Sibu bah sebuah hotel terbilang di Sibu ya. Kalau program tu diatur ngau kerjasama gempung National Dayak Sarawak SDNU Sibu, Serakup Indo Dayak Sarawak SRDS Sibu, gempung National Orang Ulu Auna Sibu ngau gerempung National Dayak Bidayuh DBNA Sibu ya. Kalai sida ke boleh gelar kumang gawai Sibu dekat nerima prize mata duit RM4,000 bah penduduk kedua RM3,000 penduduk ketiga RM2,000 kalau tidak kebukai sama belak dekat boleh prize sagu hati ianya RM800 Sibu ya. Kembali kita akan gau masuk paket kumang gawai Sibu 2026 all the best kalau kita nyengkam di nua bukai jarak sama ramilah kita ngintuk rami gawai ke tahun tu ya. Andrew Bonnie James joget anang dak pula.

Raya FM. Balik kita ke Benung Makai. Okey, tahu ke baru dah Makai. Ninga kami di selampur menua kita ya. Okey, baru rumah panjang ba menua ulu kini wai. Ngarum ke program terang di dinga ya. Ni tiap kebenaran megang hari ketua.

Malaysia antarabangsa di baru ya. Kalai pasport kena kena kita ke ngelamak tu. Aku ya ngembuan 49 bengkah tukuh penglikun tang udah di tuku kagi engau 94 reti ya. Kira ke sekali lipat ya. Dia kena tentu ke pasport kita nya likun dikena mar di celak tiru. Raban-raban orang ke endak bertanggungjawab ya. Yang natai ke penaranya udah ke ngulut sebengkah pengawal yang Majlis Anugerah Perkhidmatan Cermelang JIM aku dah dikemuju ke Menteri Dalam Menua Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail di Putrajaya Sari itu tadi ya. Perhati ke pasport bala kita wai enggak ke nyau undah ambil setimpuh ya. Okey, lapan kita nemu kita ke berjalan gagai menua luar tentunya Siti Ari Pengawak tau ke kersa ke patut dibaik kita kelibah hari maikat kita lebih kita ke daftar masuk ngagai palan-palan-palan-palan penyangkai bilun di menua kita. Kita terus berinati di ringgal lagu dari Ricky L. Lagu ya A sampai Z. Okey, dah jemdikan lagu gawai. Disada manca bujang semalam maya gawai. Ungkau bala kita ke benung kisuk ya. Ngecuak buak malam tuai. Ni nemungkannya dibantu bala ucu kita. Bala nak kita ke laki kita ngecuak. Buat bini, bini ngecuak buat laki udahnya ya. Ciri-ciri orang bahagia nih.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Apa kata kaki segelai sejalan kau kami sudah lemai engkau ya lemai tu terima kasih. Pukul 8.30 lagi kita mending ke main asal engkau ya lemai hari 2 mending ke Ramban ya. Dikena aku ngujung ke program kita sudah lemai pukul 9 hingga ke berita hari pusat berita di Kuala Lumpur ditangkan dengan program pemerintah malam 3 jam megah ya 9 hingga pukul 12 tengah malam tu lagi. Ya, bila kita akan gini dengan kami bak selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih. Kita ke udah juan DJ MA Tau ke Tiu di Konti. Ya, okey. Ngarok ke malam lagi. Lebuh kita ke belalak nyawai. Okey, kita tinduk boleh mimpi ke mana tinduk jenak. Sudah kita nya Dani ungkap ia pagi lah 20 hari bulan 5 hari 3 pagi lah ya. Kita ke Benung kerja pak barumah bak palam paling gawa agi dengan kami. Terima kasih manyu-manyu ngarap ke terus merindang hati diri dengan kami juga secara online kena RTM klik tau ke channel My TV di selampur menua kita. Terima kasih manyu tu lagu ke penudi anda rungkap ya sadar lemai kita ke lemai tu ya. Lagu ke Dubai Louis Bennett ngau lagu ya Martina kepala kita KBC bernama Martina. Hai sama lemai terima kasih laban kaki lekat ninga kami tentu ya YFM segulai sejalai ingat pesan DJMA bakal selama jangan lupa untuk bahagia.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu peringkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual cabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

de pati yang ki iladan nung yang na tempat de mangai ada tangkai aka ladan naga jurai munyinya sa arunai jawang saya.

Ya, ndak aku mai ata rengka ya, ata apa ngai. Ade mungu ko pensa adro untuk alma amunyi nya baru mangai. Ade ye empran tinggal yang ala mayan tang ila

bandar di kungkung tuang di lubah meh keman ngak nangkan ngin suci laki diri ku jatuh darah ini nak muha panabas

ya gale guyang buruang di jampong di luba mai zaman naga nang kan angi aga antuti laki aga diri itu aga jaku gaden lawan la segiang wakin kiang amai.

Nini bucua Mega mucua agar buang beluba ambai Sama nangan tudi laki gadiri

wong la dia ni mata ja wong di lubah mai eh sama naga langkan ngaga antu di laki ga diri dua ga jawai kali ni na pantai jira

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. Empat keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Tahanan rakyat Malaysia yang menyertai Global Sumut Flotilla GSF meningkat kepada 25 orang, manakala 4 lagi masih meneruskan pelayaran ke Gaza. Perkara tersebut disahkan Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Dato' Sani Arabi Abdul Halim Arabi. Tambahnya 40 bot misi GSF 2.0 telah dipintas dan diceroboh tentera Zionis, termasuk 15 bot yang membawa rakyat Malaysia. Sementara itu, Malaysia mengecam sekerasnya tindakan Israel memintas dan menahan ahli serta anak kapal GSF di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus ketika melaksanakan misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Kementerian Luar dalam kenyataan menegaskan tindakan itu merupakan pelanggaran nyata terhadap undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang maritim dan hak asasi manusia. Malaysia turut menuntut pembebasan tanpa syarat dan jaminan keselamatan semua yang ditahan serta mendesak kapal berkenaan dilepaskan dengan jaminan keselamatan. Krisis bekalan global dijangka memberi impak lebih ketara terutama suku ketiga tahun ini, khususnya membabitkan kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, tekanan bekalan global sedang dipantau kerana kesannya berlaku secara berperingkat.
3: Kerajaan akan terus melaksanakan intervensi yang bersasar supaya rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan yang sewajarnya, khususnya dalam memastikan bekalan asas mencukupi, harga kekal terkawal dan bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan.
2: Beliau berkata demikian menerusi taklimat krisis bekalan global di Putrajaya. Tambah Akmal, kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada langkah memastikan bekalan asas mencukupi selain mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Sementara itu, Akmal Nasrullah turut menjelaskan empat garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
3: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan empat keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
2: Tambah beliau, kerajaan juga akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan. Setiap maklum balas akan dinilai secara menyeluruh sebelum keputusan dasar dimuktamadkan. Mengenai bantuan Budi Madani Diesel, Akmal memaklumkan bantuan sebanyak RM300 sebulan itu dikekalkan, termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Ia wajar dalam mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global.
3: Kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak.
2: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berkukuh keupayaan perisikan dan perancangan strategik, Jabatan Imigresen, JIM, tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah penting itu bagi mendepani ancaman sindiket rentas sempadan.
4: Sindiket ini tidak lagi beroperasi secara konvensional. Mereka gunakan pasport yang dimanipulasi, mereka palsukan identiti, pertukaran dokumen perjalanan di lapangan terbang transit, penyalahgunaan visa, mereka eksploitasi teknologi dan kelemahan sistem antarabangsa untuk mengaburi penguatkuasaan imigresen. Laluan migrasi tidak teratur hari ini telah berkembang menjadi satu operational ecosystem yang sentiasa berubah mengikut tekanan penguatkuasaan dan peluang yang tersedia.
2: Menurutnya, JIM juga perlu berada beberapa langkah di hadapan sesuai dengan ancaman semasa. Beliau berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Imigresen Malaysia di Putrajaya. Pada majlis sama, Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu Pusat Pengasingan Pelarian dan Pemohon Suaka PPK-PPS akan menjadi perintis pembaharuan kepada pengurusan pelarian komprehensif negara. Manakala laporan pelaksanaan projek khas berkenaan akan dibentangkan kepada Kabinet bulan hadapan. PPK-PPS dijadual dibangunkan di Bidor, Perak.
4: Kita ada tugasan tambahan, Dato' Alif, siapkan laporan penerjemahan menteri biar dalam bulan Jun, dalam minggu kedua begitu, kita laporkan sebagai nota penerjemahan menteri kepada rakan-rakan penerjemahan menteri di atas permintaan yang amat berhormat Perdana Menteri, sebab kita berpeluang untuk memberikan perincian terhadap satu projek khas yang sedang kita jalankan sesuai tanggungjawab yang diberikan oleh Majlis Keselamatan Negara di bawah tajuk pengurusan pelarian secara komprehensif.
2: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Berita seterusnya, lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
5: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati gender serta kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
2: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
5: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
2: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Program Kembara Pendidikan Tinggi akan diperluas secara berperingkat ke seluruh negara sebagai pendekatan baharu merapatkan institusi pengajian tinggi dengan masyarakat serta menyumbang kepada pembangunan komuniti. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, program akan dilaksanakan melalui kerjasama Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti. Universiti Malaysia Terengganu dipilih sebagai universiti peneraju bagi pelaksanaan program tersebut. Pasukan Perubatan Tabung Haji berada pada kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi masyair bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat berwukuf dengan selamat. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, 224 petugas bersedia menghadapi cabaran cuaca panas dan pergerakan besar-besaran. Sukan, atlet angkat berat Muhammad Aznil Bidin dan pemain squash Eng Yen Yao dipilih sebagai muka baharu program Road to Gold RTG. Manakala pelumba basikal track Muhammad Syafirdaus Syahrum kekal dalam program berkenaan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari turut mengumumkan pengguguran bergu campuran Goh Soon Huat dan Shevan Lai selepas terkeluar daripada ranking 8 terbaik dunia. Selain itu, RTG kini dinaik taraf sebagai program sepenuh masa. Dan dua atlet muda, Nur Alisa Muhammad Farid serta Elvis Presley anak Clement sedang dipantau untuk ke program Fast Track. Sebagai tajuk utama disampaikan sekali lagi. Tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. Empat keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

batur ngena penyangkai kapal kelebih lagi di Kucing nami keungkus mulai dikelimat dalam timpuh kepanjai. Ia megah mada kekau dagang kebekatu ulir matak menyuhagi kubeni luar merana kepuku dilalu ulir negap ke Sarawak bawa penawak dagang antara bangsa. Berbangalnya, perintah Sarawak megah memerabu dekan negap penyangkai kapal kebaru bak senari yang kena nambah ke aktiviti ekspor di Kuching, Sibu, Maumiri, arinya penumbuh Mitsui, OSK Lines, Borneo, Sendera Bahat sudah nyadi ke tanda kawal kemana kompeni menuatu ngau multinasional ngangkat ke Sarawak berkempit bak peringkat global. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Kata ngira dini alai nuan dia tu. Nuan tetap dengar ke YFM.
3: Di Malang.

lagu hari Luna ya, semampai lagu hang pun kawak pemerintah malam kita di YFM ke malam tu peningnya. Bergulai baru kita malam hari dua ke malam tu. Kalau kita bergulai dengan waku Sam, sepenglama 3 jam tu lagi ya. Terima kasih kita ke Agi mendiang ke kami di YFM. Nak ngira hari ni kita kulih mendiang ke segmen pemerintah malam kita ke malam tu. Kita ke di rumah engka baru dah baduk makai ke malam tau ya. Lupia maka kita ke benong kawa shift malam. Ngau kita ke dalam kereta Nangira kini ke pejalai atau ke pemindah kita ke malam tau. Ngarap ke sama berjimat ya. Lebuah ke deriba jauh malam tau. Okey, jadi bak tusun program kita nang bakal selama peningat ya. Jam ke terubah ngau ke dua atau lagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Pihak muka kita akan ke besi dekat berperindang ngau lagu-lagu kita ke malam tu. Ada dah salah muka tahu ngenatai ke peminta kita bak Facebook ke YFM. 10 malam nabur ke berita malam, lalu bakal selama 11 malam tu lagi kita boleh mendiang ke tanduk program galeri artis. Okey, nyak ke tusun awak pemerintah malam ke malam tu ya. Lalu tentu ya, kita berperindang ngau lagu-lagu gawai. Kena lama lagi kita harapan bangsa Dayak kedeka nyambut pengerami hari gawai kita ke tahun tu ya. Okey, nyadi lagu kita ke sekali tu hari Joshua Josh, Aum Mari Gawai.

0: ingin berkepupendiam, Mel?
1: Ya, Manya. Mel.
0: Oh, Mel. Apa nama utah dibeli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya tu berayaan ke dak? Jari peringku berbaik ke barangnya.
2: Be, dia nya isi. Nasib na dia bisa. Tuk, tuk. Tuk, ge. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak dia barang aku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Lagi meh ku cia dia makai kempua. Asuh dia, dunjung dia kereta ku.
0: Nya aku harap kenuan tu, Mel. Tenaga-naga ke penyewa kereta ini tu. Nya dujung tanjung din kengkah kereta tu piak.
2: Iya, nama yang telara. So kajak dia ni.
0: Apa? Nama kereta ini tu nya syarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi, Mel. Ya, kapa utai tu nama yang tu, ah? Nya nada lagi bonet ke penduduk belakang tu undur kengkah barang wan.
2: Eh, seselit ke dia aja, meh. Tu, air lemenin. Tu, kue. Tu, air kutek. Air semeti nak mayu ah. Kat 30 kerik aja. Berdaunya ni ke kue, kia, baju, tancut, kawan malanak gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, berdaun magian si, berdaun beli magiannya.
3: Ancik deh, utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata si kamu, berdaun utai kena jual orang, tang berundiang meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, bukan nama. Takut bulan berdaun hapus, nyoba ketup ketunjuk jari.
0: Bah, dah tu mel. Dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kompua, makai kepadanan tadi deh. Nih, nama bangku tunya penuh dengan barang deh. Dini anak ku duduk ada Mel. Mel.
2: Nai, amat dah. Kasih tu dah kabar ku tu.
3: Pesan tu, Ari YFM.
4: Nemu kita, api tu mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut mo jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
5: Lintah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Click, tau ke MyTV.

Ya, lagu Gawai Mengka Ari Baby Shima ya. Maya Ari Gawai Harmoni Kako tadi nak lama lagi kita bangsa raya kedekat nyambut pengerami Ari Gawai. Tentu ya merindang kita ngau lagu-lagu Gawai. Dikenal ngericah ke pengerami Ari Gawai kita ke tahun tau ya. Okey, jadi sebedau ngenatai ke peminta Ari Bala Peninggal kita ke malam tau. Tau ngenatai ke dulu ya. Kalau ya perintah Sarawak bisik maksud ke penerang Sarito setiba ngau peruntukan baru section 5 ordinan Ari Pemisi Besai kalai tuai pemegai menua Sarawak udah ngemendar ke Ari Pemisi Besai ketegal Ari Bulan ke sama ya nyalai 3 bulan 6 2026 nyari Pemisi Besai ganti ungkup Ari Wesak ke nyadi kena 31 bulan 5 2026 lalu 4 bulan 6 2026 nyari Pemisi Besai ganti ungkup Ari Gawai Dayak ke sama ngau Ari Pengada yang dipertuan agung ya enya kena 1 bulan 6 2026. Okey, enya tadi penerang Ari Perintah Sarawak berkawal ngau Ari Pemisi Besai ganti ungkup menua atau ya. Okey, lalu gue yang ngakai peminta Ari Bala Peninggal kita ke malam tau. Peninggal ke terubah kita Yen Will ke malam tau. Dekat berperinang ngau lagu Anang Belalai Maya Gawai ko ya. Hari tim Sadung FFP. Merinang peninggal kita ke malam tau. Okey, lalu pihak Mekah Alex Delta Bina Watabarau. Ari pentik baru sekarang ke malam tu dekat berperinang ngau lagu Ari Ramlis Walter Richah Gawai. Merindang bala kaban meh ke suah dituju pesan ngelamak tau koya. Okey, Boniface Ipi Hari Selepin malam tu dekat berperinang ngau lagu Ari Rem Jana koya kaliah ke Pulai. Kennedy Amari Lampir Miri. Dekat berperinang ngau lagu Gawai Ari Ricky J ngau meka Sabrina Michael Aik Tapai Sarawak merindang peninga lalu pihak meka merik selamat Ari Gawai ke dekat datai lalu pihak meka Susi Juliana Risibu ke malam tu ya dekat berperinang ngau lagu Ari Ricky Anderson Sepatian Bungai Jarau nuju bala kaban belayan meh. Okey, lalu pihak meka Nora Piling Hari Batu Nia dekat minta tebah ke lagu Ari Anthony Melikai Pengerinduk ke ya nuju Seri Enti Nita Sapit Kanau Indai Sangan Ini Darah Baji ngau meka bala ke Bukai. Okey, lalu pihak meka Adeline Wilfred ke malam tau Ari IPD Ulu Terengganu nya dia dekat minta tebah ke lagu Choir Pesan Ari Gawai Ari artis ANP Kuya merindang di rimpung kau buka bala di menua Sida Apai BJ bala Bakota Semarahan dah tinggal ke buka entua ya Nambi Lohom kau ajan Jawa ba sampun baru meri selamat Ari Gawai ke dekat datai Kuya. Okey, Rani Genang selamat berjalan ke pengawal Kuya, terima kasih ini tinggi ke malam tu dekat berperinang ngau lagu Ari Winnie Albert dan nak ngikat lebih merindang Sida Syasha Manda Bulan Pengerindu Nenek Beatrice Datin Sulu Cecilia Malung Nurin Stamos Valentino Paul ngau ke Bukai. Okey, lalu pihak meka Samuel Mudin Nari Sibu Jaya nanti bisi awak lagi ku ya dekat berperinang ngau lagu Ari Heli Bado Kiro merindang di rempo ku ya. Okey, pihak meka Andrew Jai Masing dekat berperinang ngau lagu Kawai Ari Winnie Albert ngau Jeffrey Nyaloi merindang bala kaban Facebook WhatsApp ngau peninga YFM ke malam tu.
Okey, nya sekedar hari peminta bala peninggal kita ke bisik mendiang ke YFM ke malam tau ya. Okey, tu lagu hari Reken Gau Meka Bob Harris Kawai Udah Datai.

0: to ngenang gawai kita kelia ngawai kelia to nya tare ngam
1: ate mesti wen suah mangkulu tanya orang mesti tahu kenya asmin neran ka minta neran kenya jadi gawai asal kita kelia di itu kita lembong itu padir mamanya kita udah tahu kau jadi ngabang kita di rumah sebuah di rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tahu utai kenya lainnya de kumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak dai kelia daya dai dulu agi ari ari tahu ari orang pun mungkal gawainya semua udahnya nyu de gagak ke mana kita puja ko awak ke lebih kita de tu nyu berbuat ke nak ana masa jam gagak siti ari indor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utai ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu katanya nak sama ya semina hari kena balai ban mengingat kederempu bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terlanjur ada di kerja jadi nyak main tujuh orang ketua yang agak hari kawai dayak tu jadi nyak nyak lalu kawai dayak tu juga tahu di itu yang nangira nuan mengkai pengharap lama tahu ke nuan orang Kristian tahu ke orang pengharap bukai
0: iya yeah.
1: Selagi ia memai dalam perhubungan bangsa daya jadi tahu yang itu kawai daya mau cara yang pun jadi selamat kawai daya muka ngakai bala kaban kedatang dan sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim gawai itu
0: ya, terima kasih kalau pengejar ini jimun atawai selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua.

lagu ke bisi dipilih peninggal kita ke malam tau ya, awak pemerintah malam. Jadi bakal selama pukul 10 malam tau lagi kita dekat mendiang ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM. Atau lagu hari Stella.

Pilih pelalau pegawai berdau kita mendiang ke berita malam. Jam kedua lagi kita nampung lagu-lagu pemerintah, pemerintah ribala peninggal kita ya.

0: FM.
1: Pukul 10 malam. Selamat malam pendengar, dia tokoi nabur ke berita malam. Pemujur Kuching City FC atau ke KCFC masuk peket Asian Champions League 2 atau ke ACL 2 disadang oleh Merik Empas ke Besai ngagai sektor dagang temuai Sarawak serta nyawa penua tu nyapai saran terdekat mata 5 juta ikut temuai dalam tahun tu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Pengau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke perkara Kalai Kuching City FC sama ngau masuk peket main bol peringkat Asia dekat Merik Awak Nur ngangkat ke nama Sarawak tang kelebih hagi Kuching nyadi palan ti mana rawun kelimpah hari kenyadi palan lupa ngemain tika sentera bangsa. Ya maksud ke Haji Kunya ngagai pengarah berita udah ya ketemu nyimpul jurai ngari kupis menteri ya bah awam Kaunsel Negeri Sarawak ke 19 hari itu tadi. Ya mega sama meri tanda bahasa agar aban pengurusan ngau tim Kuching City FC sudah masuk rengat ke penudi benar pekit Piala Malaysia. Kuching City FC ditagak dekat bersatu pengelaban Johor Darul Takzim JDT FC kena arinam tu ba Stadium Nasional Bukit Jalil. Berkawal ngau perengka guna ba Stadium Sarawak, Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke Stadium Sarawak ke Diato diberi nama Stadium Taha Arifin lalu bedau oleh Diado Kebaru. Ia madah kagih belanja RM7 juta diberi jam ke Diato nyangka nak cukup laban ke udah bisi perambu terdekat ngangkat ke pemanah perengka guna serta ngangkat stadiumnya nyadi stadium ke moden kena mulai ke stadiumnya nyadi ke lambang pengagati kebala peminat tim main bol Sarawak. Nyalai perambu terdekat ngangkat ke pemanah perengka guna ba stadium tu, semina dekat ditetapkah entik lomba ngau main Asia Tenggara udah tembok diatur, lalu agi dekat guna stadium ke bisik diatur, laban kenadai cara bukai dikena nyatup kriteria ke ditetapkah kena bermain ba Liga Super ngau CL2. Pengawal ngatur program Belanda malam tau ke Breaking News Run 2.0 diasai ke maneh benar dikena merangsang orang nitih ke gaya penghidup ke berpengerai kelimpah hari tenempak Sarawak nyadi palan ke maneh nur ngatur lumba marathon di Malaysia. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke program Belanda tinjeng kaum marathon penuh ngau setengah marathon dan udah maja angkat di Sarawak setipak ngau pengawak tidak ngirik rakyat ngau budaya hidup ke berpengerai. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke jakonya ngakai pengarang berita bahawa kompleks Kaunsel Negeri Sarawak lemai tadi. Berbak ngonya mensia mayuh dari perangsang sama ngomasuk program Belanda Breaking News Run 2.0 terdekat diatur kena 11 hari bulan 7 nyinila. Marathon Siri 2 nya ke diatur gerempuang pengarang berita bagi menua Kuching KDJA bergulai dengan gerempuang pengarang berita Commonwealth CGA disadang dekat dipasuk kira 1,200 sekorang hari raban media raban pengerai orang terinduk ke perkara fitness ngau orang periman. Programnya ialah dekat dibagi ngagai dua kategori ianya 3 ngau 7 kilometer. Community Reskilling Program tau ke RECP Petronas udah nyadi pelasar ti nyawab ngangkat ke pemanah sosioekonomi Malaysia Mayu dan kelebih ke Raban B40 dengah peluang kawak ngau peluang nambah ke penatai pemisi ruang bilia. Programnya megah udah nyawab ngirik Raban Sidato ngau penemu ti bekaul ngau industri minyak ngau gas. Director Ba Advanced Technology College Upis Pengerja Pengawal EdTech JTM Kampus Miri Teknologis Dr. Mustal Makmun madah ke program ditumbuh ke Petroleum Nasional Berhad Petronasnya dekat nyedia ke latih pemun teknikal ngau latih pengawal dagang ke Mensia Mayu tidia undak jauh hari batang paip gas Sabah Sarawak SSGP hari lawas nyentuk ke Bintulu. Yang madah kebak semanjai tahun 2024 ngagai tahun 2025 tu kemari, 73 ikut orang sudah diberi latih bak program tu. Lalu sidaknya dia tu gawak bak sektor minyak ngau gas di Miri ngau Bintulu. Mustal maksud ke penerang tu bak pengerami tembok latih scaffolding level 1 di Miri ke di Pasu 16 ikut orang. Yang kena buat ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: LT Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai oleh meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Margaret M. Jalang ya, mulai meh hari gawai angka dalam seminggu dua tagi kita dekat mulai kediri ke menua berserimai gawari gawai setahun sekali aja ya kita ke uliah begulai ngau diri serumah diri sebili lebih lagi maya ke nyambut pengerami hari gawai kita ya. Harap ke mulai ke diri ngau likun lebih lagi kita akan ke jauh hari menua ya. Okey, lalu ngenang hari gawai mega ya. Bisik sekedar rumah panjai ke udah baum ngau diri serumah laban dekat merambu sekedar hari pengawak ke dekat diatur nyerombak hari gawai tu elak ya. Angka bisi dekat ngatur mayuh macam pekit ya. Kau muka pengawak ke bukai dikena kita ngerecah kari kawai kita ya. Okey, jadi datai buat jam kedua wak pemerintah malam ke malam tu. Okey, ngatai ke peminta dari bala peninga kita atau peminta dari Bibiana Rubina ke malam tu. Dekat peperinang olaku dari Jessica M. Jalang menerima kad gawai ku ya. Atau ke lagu Lalu Kerwai lagi dari Jessica Timah ngau gilbat gawang nuju bala kaban meh ke malam tu ya. Okey, lalu pihak Mega Rica Unup ke malam tu. Dari Simpang Semuncan dekat Ninta tebah ke lagu Margaret M. Jalang pulai meh hari kawai ya. Lagu ke baru dah didengar kita ya. Okay, Lina Bugis dari Kota Masai Johor minta tebah ke sebarang lagu kawai meh ke malam tu ku ya, merindang orang ke mendiang ke radio. Lalu tu Boy Cindy dari Ketungau Tengah Kalimantan Barat peninggal kita dari Indonesia, selamat malam dekat peperinang lagu dari Sima ku ya, gitar nak betali. Okey, lalu pihak muka Lydia Jun, selamat malam Lydia Jun. Nita Nawai muka ya, dekat berperindang sebarang lagu gawai ku ya, merindang bala kaban pelayan bala menyadik di nak ngira di ni sidak ya meh ku ya. Okay, lalu pihak muka Rosa Liao ke malam tau dekat berperindang lagu hari Christopher Kelly, selamat hari gawai merindang bala kaban sidak Sunti James Anya Jessica Itan Gina Landi, Emilia M. Richard, Sujar Sumerino, Mary Ubon Martin, ngau bala kaban ke bukai meh ke suah dituju pesan. Okey, lalu pihak megak ke Runsin dan Tebang ke malam tu. Minta tebah ke sebarang lagu kawai meh ku ya. Kita nyau semak ke begawai merindang sidak serumeh ba paling sidak jenis sebiliak ba Taman Maliha. Selamat hari gawai ke dekat datai ku ya. Okay, Libang Jimbun, selamat malam. Bulan Pegari ke malam tu dekat peperindang ngau lagu hari Silvia Banyi anak temuai. Merindang dirimpu meh ke malam tu ku ya. Lalu pihak muka Alexis David Picu ke malam tu dekat peperindang ngau lagu Aib Mata Bari Gawai hari artis PBP. Kena merindang sidak Cecilia Malun, Sylvia Andrew Bada, Carolyn Mead, Majuri Albert, Alice Spencer, Angelina Mieng, Stephanie Langi, Abby Mary, Cino Umpuyau, Simau Bakar, ngau bala kaban ke buka ya. Okey, lalu pihak muka Intan Bakit ke malam tu dekat berperindang ngau sebarang lagu kawai ku ya. Benung agak kuih tiram tau ke

0: Hai, namanya bakal mujab.
1: Jap, jap, kini kena ya.
2: Wih.
1: Kan pamari gang, nama tu binci yang bapak setia sama yohnya.
2: Nih, deh piabu nyau, nyau undang lah. Aku sekumbang di dah butuang seperiang to. Nyau bisa kurang mimit inci, deh nyau pandai lagi gemal di pedaku.
1: Eh, nama tu baik deh nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setia sama gang.
2: Apa?
1: Amat raya dia kia.
2: Eh, berbalik ke perengkau mimit menya, kena kita bergawai lah. Kita nyau kan gawai dah atau bunyau?
1: Apa? Jap. Mimit tuh deh, nyau singit tuh buah tati yang pasti yang mayuhnya pada kemimit.
2: Oke nama tu bunyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkang yang mayuh tu, awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah, ditupi aku. Nah siapa boleh nama, nak dek maga kaban aku bunyau. Lagi siapa kurang dini kita makan penampai nadin, baru mah kaban bunyau kurang nih. Nah dek garampir aku bernama, oke aku siku jambu nama ngga dede ilah.
1: Pedak di perut dinya, nyau majak besai-sebesai. Nah ya, memayuahnya air beli deh. Siapa tersangkuang mayuah tu?
2: Nih, nyangkuang balak kaban kita hilang nih. Ya kata deh, nah patut nyangkuang balak kera.
1: Tusah, tusah, baik deh tu jam.
2: Nih, lapa tau tusah deh bunyau?
1: Katina tusah. Nanti dah habis bergawai. Aku bunyau putus seperti yang tu, gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau deh lah. Pulai ke aku, gada pinjau deh lah. Ujap, ujap.
3: Berbelanja meh, nitih ke pemisi diri. Pesan tu, hari YFM.
2: Nyaw, bisa 10 ringgit deh nyaw. Kena tambah yang kupulai.

0: saya, namun yang cinap belum boleh lihat mereka
1: tutup
0: mata.
1: Tutup pintu kita sepihak, nyak lemang cinap mereka. Tumpuk pakai kita, tengah bangenya.
0: Baik ya, malu mak kita yang kau ingat. Sepihak dia, wai.
1: Au, ah.
2: Haram lagi waktu, menua keraga, aku tahu. Bisa dempak kita pula itu kita.
1: Enggak, kami baik, Nuan. Tumpuk pakai orang.
0: Haram pula kita, buat resiko jadi.
3: Okey, ya, lagu gawai mega ya, hari David Kemi, Jeffrey Andrew dengan mega Rosita Matthew berancau Puang. Lalu sebelum tadi lagu gawai mega ya, hari Veron Kiang dengan mega Augustine Buang. Berami malam gawai. Sekedar lagu-lagu gawai ke lebih lagi kena kita berperindang ke malam tau ya. Mai jam kita 10.37 minit malam. 11 malam tahun lagi kita mendiang ke tanduk program galeri artis hari DJ Mawad ya. Okey, jadi aki ngatai ke sekedar peminta bala kaban peninga kita. Selamat malam Sen Ipa ke malam tau. Hari nuju pesan dari gawai ko ya ngage bala kaban Facebook ngamuka bala pa rumah kabang Batu 14 Jalai Bintulu Miri. Okey, lalu pia meka Charlie Ramos ke malam tu. Dekat minta tebah ke lagu dari Anthony Usan kena emrindang sida indai kugo indai ating au aki bino di Selangau ya. Okey, lalu pihak muka Lily Anthony ke malam tu. Minta tebah ke sebarang lagu hari Linda koyang kena merindang bala peninga. Pihak muka Jessica Itan hari Bau. Dekat berperindang dengan lagu hari Ricky Anderson seperti yang bungai jarau. Merindang bala peninga ke empai tindu malam tu ya. Okey, Glacius Jam hari Sipu Jaya. Ya dekat berperindang sebarang lagu hari Angela Lata Jua ko ya merindang bala kaban Siti Belanda ke malam tu minta tebah ke lagu hari Margaret M Jalang pulai meh hari gawai nuju sida ke dekat pulai ke menua kami di rumah panjang nganti pemulai kita ko ya. Okey, lalu pihak muka Nilian Yan Ikel ke malam tu dekat berperindang dengan lagu hari Ika malam lagi muda kena merindang dari Empo ya. Okey, lalu pihak muka Margaret Uncing ke malam tu dekat minta tebah ke lagu Margaret and Jalang terima kad gawai merindang bala kaban ke suah di tujuh pesan. Pihak muka Inai Meliang selamat malam, selamat hari kawai Sam ko ya. Okay, terima kasih pihak muka Mami Abah ke malam tu ya. Dekat berperindang dengan lagu hari Phoebe Chloe Ahmad Sigat merindang semua peninggal YFM Juni Ben muka ke malam tu dekat berperindang dengan lagu hari Heli malam Keleman nuju bala kaban Sida Shasha Manda Zilahani Madeline Insan Pangi Manduh Duria Kloni Zarina Jantum Engau ke Bukai Kitri Robin Samalam Merdan Ashadi Samalam Sulu Ambai Mata dekat berperindang engau lagu Bujang Ambai Orang dari Sylvia Banyi nuju bala kaban WhatsApp ko ya. Okey, En Lee ke malam tu hari Sungai Liu Balingian minta tebah ke lagu hari Ika malam lagi muda merindang peninga kaban Facebook pihak muka Sindun Idi ke malam tu minta tebah ke lagu air mata bari kawai hari Melissa Francis nuju bala kaban pihak muka keliang tembawai ke minta tebah ke sebarang lagu kawai ko ya merindang bala kaban Facebook ngau semua peninga YFM

lagu Ari Angela Lata Jua ya, nerima kad gawai. Jadi udah mendiang ke lagu Ari Maxwell Franklin saran tu lagi peningat. Selamat Ari gawai. Kita mendiang ke tanu program galeri artis ke malam tu ya. Nanti malam hari 2.

0: Banyak tentang penjalai penghidup artis, berita kepemaduk baru hari artis kiri kangau,
1: berita hangat,
0: berita jelas. Tome program kiri kumbai galeri artis. Nin tiang hari dua berengkah hari pukul 11 malam. Bugelengau aku mawat engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bau YFM 101.3 FM segulai sejalai.
1: Galeri artis 101.3 FM.
0: Selamat malam, balap peringat pukul dengan aku, Gabriel Mawad, dalam program Galeri Artis, pencalai penghidup artis kena kari tua, 14/4 tahun 2026, pukul 11 malam. Tentunya kita sudah habisi medak, sekedar kita sudah habisi medak poster YFM Iban, siapa artis kena aku bergulai bakal ke malam tu. Nanti nyamak kita ada nemu, Tuk Maya, penyanyi, senanyi kita ikamai lagu,

0: Galeri Artis.
1: Ya, bukannya bunyi kok lagu tinggi-tinggi kayu tapang tau ke lagu diberi nama Utai Urang Ari Idi. Jadi, habis tinggal kita baga ke malam tu berperingat. Abak Galeri Artis ungkup ke saat itu 14.94 tahun 2026 berkarib ke 11 malam. Halo Tuan Idi.
2: Halo, selamat malam semua.
1: Ya, selamat malam. Nama Rita Tuan Idi.
2: Mana?
1: Dah makai tadi Tuan Idi.
2: Sudah.
1: Nama pengawal ada tu dah.
2: Betul tu duduk kau tu.
1: Ya, maka beranau bukan kopi deh, jarak. Okey, Tuan Idi, untuk salah sikit hari penyanyi ke terbilang atau kalak terbilang media rama kenyawa tahun 2025 utai orang ya ke mai lagu utai orang tinggi-tinggi kayu tapang begau belah-belah media rama mayanya na tuan na.
2: Ya.
1: Okey. Ulen nan madah ke pasal diri impu dulu introduction kena kita biodata di hari ni penatai asal nanti ke madah ke umur berapa umur kini sudah diwan rembia ke tidak kini atau bantai ke dia magang nanti nyemak kak mantai ke pihak nanti ngai mantai kena ngawak ke au okey terus ke dia Tuan Idi.
2: Okey, selamat malam keterubah yang tunjuk semua. Selamat malam dengan DJ Mawat Kitai. Terubah yang aku dekat Kuala Kediri. Nama aku Idi. Dilihat ke sebenarnya nama aku Idi Jeremiah.
1: Ya, nama full ya.
2: Nama full ya. Nama penuhnya lah. Idi Jeremiah. Asal aku pemamai segi hari kucing tumpul lah. Lepas aku segi ada hari kucing. Nanti dilihat ke menua hari apaiku ras munyan. Tang indai ku asal inai ku aris Sebuyang Sengai.
1: Sebuyang Sengai.
2: Umur aku tahun tu 27 tahun. Sudah berpunya kena perang.
1: Ya, sudah diwan rembia. Kira kelipak ke lagu banyak nah. Kira kelipak ke lagu banyak tuan nah. Sudah diwan rembia.
2: Ya.
1: Okey, hari semunjan apa ya hari semunjan indai hari sebuyau na tuan na.
2: Ya, betul.
1: Umur 27 tahun udah diwan rembia jadi utai orang. Macun mengipak ke lagu na tuan na. Okey, kan nanya anu tu, kemaya anu rindu pa belagu tu tahu ke bisi niat dekatnya di penyanyi tu tadi.
2: Aku start belagu mayanya umur aku tidak silap 15 tahun. Umur aku 15 tahun mayanya aku pergi sekolah. Pergi sekolah kami macam tiap-tiap malam bakal hujung minggu ataupun ada bisi cuti sekolah kami bisi pergi sikit tempat bakal rock and roll kena ame.
1: Aku karaoke.
2: Ya bakal karaoke. Tang sebenarnya aku belagu, aku suka kalau diajar kaban kusiku, bisi siku kaban. Kalau ngajar aku belagu, bayarnya suka.
1: Boleh nemu siapa nama kaban tuan?
2: Franklin namanya.
1: Okey.
2: Franklin, dia sama gua aku, sama gua kami mulai segi hari suka lah lama tidak. Jadi aku start belagu umur 15 tahun, start nemu belagu. Udah aku kalau ngau orang bertanding. Maya paket gawai mainnya.
1: Paket gawai nah. Tahun 2000 berapa tuan?
2: Tunggu lama
1: punya. Nyo nak ingat ke gini tuan nah.
2: Ya, nak ingat lagi.
1: Nah, okey okey.
2: Aku selalu dibaik sidaknya setiap hujung minggu lah bakal cuti sekolah. Dibaik sidaknya karaoke. Kenal start dari nak lah pun lagu.
1: Start dari umur 15 tahun selalu ngagai rock and roll. Tapi kenal lah tempat karaoke lah kira ke pihak anak tuan eh. Bisi diajar kaban tuan mega ya ke bernama Franklin mayanya subau. Jadi bisi sipuk ya. Okey, kaban dari tu. Kira cun. Ya sama-sama angkat ke diri nah tuan nah. Okey. Jadi kan nanya ke tuan tu. Siapa idola tuan dalam nama tu? Belagu mah. Dalam bidang muzik tau ke belagu tu.
2: Idola aku. Nanti idola aku ti di tiap mayanya umur aku lagi biak-biak. Segi Ricky Anderson. Kau yang pun Anderson Galai.
1: Ricky Anderson kau Anderson Galai.
2: Ya, sedua ya.
1: Laban bisnis sekedak ke? Ke di pedak aku buat dalam nyak tuan. Dalam komen-komen orang pas waktu tadi Bisi ke orang madah nuan bisi imbas-imbas nyawa, sada nyawa baka Ricky Anderson, Andres Ngalai, kira ke seangkatan ngau sedak ya nyawa nuan tu. Bisi alunan yang pu. Ha. Jadi itu pun kan salah sikok dia dolar nuan na tuan eh.
2: Ya, laban ti maya ke benon kita karaoke nak laban aku rindu maya lagu yang. Laban dia pun cara yang ngalun lagunya ya
1: namanya
2: dulu kita belajar
1: lah. Oh, okay. Kira ke genre nanti lebih ngagai baka kini mana? Dangdut lah, dangdut genre dangdut dangdut. Kira ke joget lah. Ah, tak
2: kira. Iya, kira begitu lah.
1: Okay tuan. Jadi sebenarnya aku ngalih ngagai saya tanya ke bukai. Haram kita berpelindang dulu. Engkau lagu adalah anuan tuan. Lagu kribai Ricky Anderson, Anang Nyangka Sebarang. Okey, buka lebar baru kita buat galeri artis satu lagi. Engkau saut tanya ke bukai. Galeri artis 9 apa wifi.
0: Galeri artis.

0: 101.3 FM.
1: YFM.
2: Hanang percaya berita palsu kena ke Ricky Anderson. Lagu kedibaik ya. Anang nyangka sebarang. Kita perlu dah baru dah berperindang gaul lagunya tadi. Jadi kita mulai baru dalam program galeri artis kita bakal ke malam tu 14.4 tahun 2026. Agi mulai gaul kami dua ya ini. Ha, tuan ini kita. Agi bising gaul kita di tu. Nah, halo tuan.
3: Ya. Halo.
2: Ngai ketemu temu lenyau-lenyau lain tuan. Ngai nak halo-halo bari me tua tu. Ya. Okey. Jadi saya tanya ke sekali tu tuan ini, siapa orang ke selalu meri jaku perangsang agen tuan awak ke terus nyingkang ke depan dalam industri tu?
3: Ke selalu meri jaku perangsang dari arah bukai lah segi hari apa yang naik kumpul. Maka jadi salah siku masuk, maka aku masuk baru masuk dalam industri bidang pemerintahan tu. Suku ngeri apa yang naik kenyak lah. Jawa tim kenyak tuan teruskan aja lah. Kenyak kami suku ngeri belakang. Kalau yang terakhir nyambik kumpul. Bakal ada barang buku. Pihak bergak bisi bakal belakaban. Bisi kan suku ngeri belakang.
2: Kira ke diri sebilik sama nyukong ni tuan eh?
3: Ya.
2: Okey, terus maju ke mua nang surut ke belakang nanti je mak udah mansang na tuan na.
3: Ya, betul.
2: Ya, mau teka di pada bala diri sebili ayah tadi bala pinga kira nyukung nak ngira hari belakang aja nanti dah hari belakangnya hari mua penulis tetap nyukung hari tebi yang penagi ulah tetap nyukung. Okey, jadi ke sekali tu tuan ini kelimpah hari bakal music nuan tadi genre nuan tadi. Nuan lebih ngagai genre dangdut ni ah apakah lagu bala sida Rick Anderson Anderson Ngalai Jeffrey Nyalo ini yang Jeffrey Nyalo kira ke lagu-lagu kebunyinya genre nuan tu tadi jadi kelimpah hari genre dangdutnya tadi bisi dekat nyuba genre kebukai tau ke music type kebukai
3: kalau aku muji suba tang mayu orang mada oh nak basuh ngai jadi dumba lagu oh balas kada. Kan utainya ukai siti bagi aku macam utainya ukai siti ngelemek aku ya akan terus cuba bari.
2: Okay, kira ke genre namanya tuan?
3: Kedekah?
2: Genre namanya tuan. Orang ngasun cuba ke bukai?
3: Bakal ke lagu slownya lah. Bisi lagu slow yang terlalu slownya. Bakal lagu yang bisi lagu sinu bukai nak meh.
2: Oh, kira ke lagu
3: bantu berapa masuk.
2: Oh, kira ke lagu balada menya tuan ne?
3: Ya, kira ke.
2: Oh, bisi makala orang madah munyinya kala nguji na tuan ne tang nadai masuk. Oh, kira ke bedau maya hanya tuan. Ha ni nemu ila lusak temu abisi genre kebukai balada, kebukai music dengan music arrangement kebukai kita ada nemu na tuan eh.
3: Ya.
2: Kira ke maya lagu-lagu nuan kerekat datai di perambut dekat di keluarga.
3: Nyak betau temu, betau si depan pasti dak ya. Tang akan datang ia akan bisi ila.
2: Amin. Kira ke dengan secepatnya mungkin tuan eh.
3: Ya, amin.
2: Amin. Sebenarnya gawai tu tuan, pajak ke terus eh tuan?
3: Ya, pajak ke terus.
2: Asal tanya ke sekali tu. Adik-adik madah berpun-pun tua berandau tadi di kala di tadi bisi madah siapa orang kengajar ni tadi apakah kaban di Franklin tadi ni bisi bala-bala kebukai pun bisi ngajar nuan apa tips-tips ke diajar sedak tuan nama tips-tips ke diajar sedak ya apakah kaban nuan berkeni ngelingguk ke suara kini tips ngemana ke suara kini nyaga suara kini siapa bagi sedaknya kini tau padah kemagang tuan tau.
3: Ya, jadi tips aku subat diajar kawan ku belagu yang mata aku tinggal nyawa di dulu. Kuya meyanya kau kami lagi selalu makanya tadi lagi selalu pergi.

0: karaoke. Mm-hmm. Tapi minggu selalu pergi karaoke. Dubai adalah Dubai lagu ke city tempat ini sebenarnya ingatku. Banyak. Kembali main lagu keterubah ya. Ya nggak soal aku main lagu Maxwell celah jari tuan. Jadi mainnya aku biasa umur lagi dia. Nyawa kalau layan saya. Oh, ada cun. Oh, yang menang kayak aku sobat. Lagu tu baik deh. Uji dia main lagu tu. Oh, ditebah kayak lagu Ricky Anderson sobat. Lagu Ricky Anderson ya, lagu nama mungkin sobat. Bisa sedikit lagu ya ke anak umum.
1: Okay.
0: Lagu anak umum. Jadi, maya ya, aku main lagu anak umum. Kelaut bunyi ya.
1: Kelaut, kati kelautnya tuan.
0: Kini kita nyebutnya.
1: Lari.
0: Nadi si nak lalu.
1: Oh, nadi si ngenak. Kira aku nyaman, nadi si. Okay.
0: Nadi si ngenak, entahnya, wah, apu. Salah main lagu minyak tu yang menurutku. Begitu dia berlagu. Diajar ke ya, ngenak begitu. Nyawa dia berlagu. Anang nari kuang pun ya. Aku dah mainnya, aku gini ya. Nadi nemu bezakan antara perut murah kuang ke orang. Lagu hari itu, hari perut, punya perut ditandai, punya kandungku.
1: Oh, begini kita mainnya tuan. Laban dia nanti nemu beza kenyak begini di mainnya. Tengah-tengah tat main dengan kenyak tuan.
0: Oh, lalu, nama tu, bisi beza kah kau? Ya, mata bisi, cuba deh. Ya, lalu cuba deh, datang di rumah cuba aku tanya. Bila mandi, kenyak ya? Lepas aku tu, bila mandi, kita berlaku
1: lama. Oh, bila mandi, okay, main bila mana tuan, bisi. Kini beranya dah bisi studio di rimpu mana munyi bila mandi.
0: Ya, ini kemang ini nyawa.
1: Ya, nyawa cecanang munyi nyawa.
0: Ya, sudah ya meningkat. Aku umur 17 tahun bayarnya. Jadi, sudah aku nemu ngatur nyawa. Aku kalah dua orang bertanding pelaku MJC Batu Kawah, Fanfe bayarnya.
1: Oh.
0: Mbak Fanfe, aku kalah bertanding pelaku orang dia. Jadi aku cuba ngenak bunyi kotai kuya tadi nyak meh tadi perut deh udah nyap lagu tang meh nyak silap aku seput aku nak datai.
1: Oh, nada nyentuh.
0: Nada nyentuh.
1: Nak panjai.
0: Nak panjai ya. Nada berontu nemu ngaluan ke lagu juang. Tadi juang nada pun ngaluan nyak nih.
1: Oh.
0: Udah nyau belajar. Udah nemu cara ya. Oh begitu. Tiap tadi perut kita itu melintas ke lagu ya.
1: Kini tadi?
0: Perut tu. Hari perut lagu ditahan, kini perut.
1: Hari perut ditahan. Kini menanya lah. Terkira ke perut lah, kira punya mah.
0: Kira ke ngetan ke perut, maka mulai ke nyawa tinggi.
1: Oh, okey.
0: Kau masuk ke genre-genre lagu dandutnya. Genre lagu atak, jadi lagu jugiat.
1: Oh.
0: Start hari nyak mah. Lalu lagu jugiat tu berlama.
1: Lalu lekat lagu jugiat ni, tuan?
0: Lalu lekat lagu jugiat ni tadi. Sebetul aku tu tadi sebetul aku record yang lagu Teurang ya. Bisingkah Mikrel ajar aku cara ngaluan lagunya berkening. Lagu Teurang yang tadi dia ngaluan berkening. Ya bisa pada orang tu Teurang tu begitu. Ya bisa mata.
1: Oh, mari tips mayanya. Maya sebetul masuk ke lagunya lah tuan.
0: Ya. Ya bisa mari tu. Sebetul record yang ya bisa mata kayak aku dulu.
1: Mari tips sebetul record yang tadi. Okey, hari Franklin, hari kapan tadi Franklin, gak hari Maxwell ya?
0: Oh lupa aku, sorry, siku dah gitu. Mr. Fredo pun busy ngajar aku kayaknya.
1: Mr. Fredo busy. Yeah. Shout out ngagai Mr. Fredo, shout out ngagai Mr. Franklin, ngau Mr. Maxwell. Ya ke kalak ngajar kira kemari tips atau ke ngajar tuan Idi kita ayah kemai lagu tai orang tu. Akhirnya ke mayanya agak maya recordingnya tuan nanti sedang ngajar.
0: Ya. Maya recording udah sebelum recording udah
1: daripada
0: dulu.
1: Oh, sebelum recording salah tadi. Okey.
0: Sebelum recordingnya udah daripada sedang dulu. Anang terlalu nyawa dia anang terlalu gila ke sedang lagi. Yang tengok bang. Lagi aku salah sebut nyawa dia nang kelalu jaluan ke dikila kelalu galau-galauan ke lagu dah. Lagu tu ya untuk tetai di ujung stop anang galau-galauan ke lagi.
1: Oh, kira ke tinggi-tinggi kayu tapang. Oh, kira ke top terenya?
0: Top terenya.
1: Okay, faham. Ya, tadi baru peringat tips-tips kekalak diajar ngagai tuan ini hari Mr. Franklin, Mr. Maxwell dengan Mr. Fredo, cara-cara ngalun ke nyawa, cara-cara penggunaan teknik suaranya tadi, awak ke lagunya mana di baik. Okey tuan, hanya di sebedau tuan ngagai sau tanya ke udah tu lagi. Aku mai kita perpindang dulu ngoh lagu Ari Jeffrey Nyaloi, lagu ke diberi nama Kampar di Pelepak. Terus mendiang ke kami di FM Segulai Sejalai. Udah tu lagi tuan, bisik sau tanya panas. Ready tuan?
2: FM Segulai Sejalai.
3: Segulai Sejalai.
4: Why FM?

0: Dengar ke YFM. Segulai. Sejarai.
1: Galeri Artis. Ya, boleh baru kita berada dalam program Galeri Artis bakal kemalam tu berpinggah 14.4 tahun 2026 Bugelai Gau Tuan Idi Kitai. Hadiah tu Kitai Bugelai bak dalam segmen
2: Beritangan
1: Saut Tanya Panas Beritangan. Okey Tuan, jadi saut tanya ke sekali tu sekumbang di udah jadi penyanyi tak ke pemerindang tu Tuan. Bisi nak kala dikeji orang dipejai ke orang bak belah media rama bak dalam komen kini tau ke macam-macam nanti bisi berkeni sedak yang anuk ni Tuan.
3: Itu isakan tu laban aku baru dalam industri jadi pemerintang. Tidak pada aku nadai, bukan nadai. Nadai nerima kecaman dari siapa-siapa tang, aku nadai nerima kecaman dari komen dan aku kalah nerima kecaman di depan-depan.
1: Depan-depan Tuan.
3: Ya.
1: Apu biar betul Tuan.
3: Ya, aku kalah nerima sitik kecaman dari orang jamah. Sudah ya, nerima bekal kecaman yang diberi sudah depan-depan dan tang aku tatai gak itu kiruah kena laban kita itu undang dalam dunia pemerintahan nak. Jadi lain gak cara.
1: Ya, lain gak cara kang malah baru.
3: Harus nerima teguran gak, alhamdulillah kan. Ya mesti salah. Ya mesti kan nerima aja.
1: Kira ke ambil ya buang yang keruh ambil yang jernih kita.
3: Yang jernih.
1: Okey. Aku pun terkenyet ganingannya Tuan. Nadai kala nama tadi bisik kecaman ba dalam media rama, ba dalam komen-komen, dalam post apa semua tang kala nerima kecaman depan-depan. Apo nama tadi padah balas sidak ya Tuan?
3: Sidak yang mata. Apa yang betul-betul. Bukan ini. Tahu mula-mula sidak yang cuma nak nanya. Jadi di tahun jadi penyanyi, aku muda, nak mau lawan engkau bis tadi kita dapat dengan engkau sudah orang dah hingga nyawa kita jadi penyanyi. Bukannya menjadi penyanyi. Jadi si dia nanya aku, adakah di jadi penyanyi lawan di tu Boy Parno Maxwell kerukia?
1: Oh.
3: Kemana nanda? Nama si dia engkau lagu di tengah. Si dia mana menyanyi? Dah tu pun dapat lagu. Kalau jai,
1: eh. Ui.
3: Jadi aku pun, ay. Tadi yang awak dah, aku gak sih gaya, bunyi aja lah cuma dah.
1: Oh, apa nak bisi orang bunyi bekerja anak tuan dah. Okay, ani buah kiroh kerja ku orang tuan paju kerja nama tay ke bisi kita. Ya, laban nyamba tadi kita ada nemu rezeki siku-siku apakah lagu-lagu ke kini melayan tadi temu tinggi-tinggi ya kita kira ke tinggi-tinggi kayu tapang. Awak ke peduli ke sedaya tuan asal kita kerja ke pegawai betul. Ya.
3: Ya.
1: Okey. Dah nyata tadi tuan?
3: Aku mana gaya begitu. Nanti awak lah. Laban banyak diberi orang. Terima aja lah. Laban muka tu satu-satu ya rezeki kita ini. Kita dah nemu rezeki masing-masing. Cara tuan beri rezeki mungkin tuan bukai dari segi lagu ataupun segi bukai. Kenapa?
1: Ya betul. Laban rezeki siku-siku kita nak goliah kanyalah. Kurang-kurang rezeki nak ada salah alamat. Nanti dah ngagai di. Ngagai di mah ya.
3: Ya
1: nanti di majak
3: aku ke. Aku
1: nak ada orang. Biar kajak ni tuan. Nak ada yang buka. Kiruah ke utai berkanya. Okey. Mana ya nerima kecaman engkau terbuka hati laban kini menanya nyak salah siti hari jaku merangsang dari empu awak ke terus maju ke depan. Ya okey boleh beringat sebelum kita nurus ke saut tanya ya dalam program Galeri Artis bakal ke malam tu aku mai kita bergulai dulu bendiang dulu lagu ke disana Maxwell Franklin saran lagu kita beri nama Asapai Kungai Tu Cuma Kulat Menahe Asapai 2 terus bergulai dengan kami 2FM sebulan sejalai
2: Radio
4: YFM The 101.3
0: YFM Segulai Sejalai
5: YFM.

0: 101.3 Galeri Artis.
1: Yang tadi boleh dengar lagu Gedi Sada Mark Bennett, lagu yang diberi nama Bujang Sepepat Rekon. Ujung ke program kita itu nyau datai baadan. Kira ke nyau kat tembuk matau boleh dengar. Jadi Tuan Idi kita pun lagi bukan lengok kita bakal ke malam tu dalam Galeri Artis. Nah, Tuan Idi?
2: Ya.
1: Okey Tuan Idi, jadi jakuk penutup hari nuan matau Tuan Idi. Jakuk lalau nojo balamayu, jakuk perancang, jaku ajar ngagai rebak-rebak baru ke dekatnya di penyanyi engkau jaku lalau ngagai peminat-peminat nuan.
2: Okey, ngagai penyanyi baru atau ke penyanyi ti baru dekat dekat baru dekat jadi penyanyi. Teruskan kita ambu usaha, improvekan kita ambu suara. Anang rasa takut ngebaju ke diri ke depan. Biar megak ngagai penyanyi ti baru dia tu teruskan aja meh. Harap ke mujur belama, teruskan merinang kita dalam industri musik ibat.
1: Tujuh ngagai
2: untuk peminat-peminat utai orang. Terima kasih bagi kita semua lebat udah minat ke lagu utai orang. Tanpa sokongan dari kita, siapa meh aku tengah ya.
1: Okey, Tuan Idi, terima kasih Mamayu udah ngelimpang ke diri bugulai gua aku dalam program Galeri Artis bakal ke malam tu. Ha?
2: Iya. Yeah.
1: Ya, kira ke uliah skunsa mimet belagu teh orang madik tuan.
2: Aku mereka kurang sajalah.
1: Okey, boleh. Dipersilakan.
2: Mandu di ilang nyau lepas ari kanang. Udah ditangkap jelumun sang, kena kok jago ngasuh inai mansang nanya asal apa nuan dulu ngemula.
1: Itu dia. Nanti ku bisi mai kita tericun ge tari sampai ku ngai tucum. Okay. Okay, terima kasih sekali lagi ngagen wan. Tuan Idi, ngarap kemujur dalam semua pengawal. Antinya mak bisi bertemu kita bertemu gay lah. Ayah, terima kasih mama yo tuan.
2: Okey, sama-sama.
1: Okey, selamat malam enggak ngagai apa kita pula peringat ya ke udah mendiang ke program Galeri Artis bakal ke malam tu. Jadi Tok Maya, lagu penutup kita bak dalam program Galeri Artis, lagu kedibai Idi Utai Urang. Sebelah sana Ismail Boy FM, bertemu baru kita bawa ke Bukai.

0: Berita banyak tentang penjalai penghidup artis. Berita kepemaduk baru hari artis kiri kangau.
1: Berita hangat.
0: Berita jelas. Tumit program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari dua berengkah hari pukul 11 malam. Bugulengau aku mawat. Engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bau YFM 101.3 FM. Segulai sejalai.
2: Galeri artis 101.3 FM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Y FM, segulai sejalai.
1: Ba pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah, ditapik, tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Ba semua musin tik ditujah kita itu. Nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuh kita nemu semua musin tu dekat datai, nitih ke maya Tuhan tik engkeman.
2: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kutai kebadas ba penghidup kita. Masa tingkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata tadi dulu ari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita nyata tadi mucau, laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu, tang nak patut. Laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan, tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dengar bela peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
0: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: YFM segulai sejalan.
1: Dunia ke dia tu ukai baka dunia keliak ne.
2: Mm-hmm.
1: Semua utai dia tu ulih ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
2: kau. Nah betul lah.
1: Retinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding antik suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak bakanya dia pastor.
2: Betul.
1: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayu macam cara. Antik ba penemuan untuk dia pastor. Bekini kita boleh memanfaatkan korang deh.
2: Mm-hmm.
1: Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif. Kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak untuk.
2: Betul. Laban tu mah dokumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita tu dokumai telefon pintal. Tang tajak er kumai telefon pintal ti salah kena aku mai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita labannya ulah ngerosak ke penghidup kita. Bekenya megak teknologi tu. Teknologi inya siti jadi ke siti perengkal ti ulah kena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita ti kita nemu ngena ya. Nah ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itik lama ngau penghidup kita itik baru. Bekni ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tai ngena Facebook, mau tai ngau ngena mayuh macam mau tai ya. Tu
1: macam-macam.
2: Ya, nama munyi kenuan tadi ianya penemu bak tunjuk jari kita. Nyak kerja ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mega ada terima kita ya. Tanti ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul mendatai ngagai nung jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita ulah kita. Teknologi oleh dikena kita mansiak pemenal mega ngau dalam lagi. Cukup mana teknologi itu tu dikumai kumai ku tadi ianya utai kepintal. Lalu dikunci ke kita ngau orang tik sama. Lebuh mayan wan ke oleh berandau ngau sida bisa peluang ngau ruang berandau ngau sida. Lalu mayanya kita oleh berkunci ke utai ketemu kita ba teknologi baru tu. Tu mah kumai ku nyadi perengka ti oleh dikena kita ngelawak penghidup ura bukai.
0: Bajurai 635. Belasar endul bajurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Jadi lepuh kita nyebut bekawa ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Reti ya Tuhan bisi maya yampu lebuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan boleh madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
1: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebuh kita berdak Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh, hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5, hari ke 6 kita berdak. Semua tanya mana magal tanya datul ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ke selalu pel tau ke selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita minsia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dua lo. Tripet like di laban tua. Nyak ke ngujung ke tua lagi nyau accident. Nyak ke ngujung ke tuannya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tuannya kat dua lo hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Ditiah kejam ngau maya kepatut ti dekat ya. Au. Tajak pan kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawa. Tang Tuhan pospon perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama ari maya ti dekat kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkan kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dah tahun udah dekat nyidak orang ni ya. Mungkin mega engkau nak boleh metua atau bisa anak taukah bukan penekat Tuhan metua atau jadi nyona dia boleh purih pantih ni ya mayor mucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah. Lebuah ya beranak ke Isaac. Umur ya 90 tahun.
0: 90 tahun ya.
1: 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun ni. Nama ya kebuah ia nak beranak dalam umur 40 tahun. Tik maya orang maya hari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Benar orang beranaknya ya. Tang Tuhan ukai munyi ke jakuk kita mensia. Tang perambu yang pu. Tang atau yang pu kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman. Ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bak Tuhan.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Oi, oi. Ni duit pintar aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya.
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Nama ke sedua adanya. Nama belah ya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari itih diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: teh, pedanuan, penuh uras bati si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kita, tanggung pegawak kita begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM.

0: Eh, peda no ang. Penuh uras bati si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten timaneh nyonya di palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak luar tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YM.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten timaneh nyonya di palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis kan nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau kebak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyawa. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

0: sikap sikap orang maya ringan deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringan diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Hanya di pengeringan tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak maneh ko kita. Runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu no datang ngagi runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita medak api apa ya, naka mega na ya lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat. Ba'ati kitai, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kitai, belajar meluah ke perasaan kitai. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penusa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba' orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau kaunselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau kaunselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai utai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi itu deh. Cinta sebut nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita inya pastor deh.
1: Betul, betul.
0: Ya tangtik ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip keulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Au. Sekedak prinsip tiulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu kita ngagen nuol ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelingi nya mengka ngembar rundiang kita tadi. Ngagen nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah keperasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah, ka enuan nyaba, ka nuan mukut dini yang ya nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okay, okay ajal aku ya. Okay, ya aku tu ianya meluah keperasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kerte ringat kak belagu na ya. Amat na na. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai pergi hidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninua kita lalu anang ngkerti peninua erti jakutnya banu ti sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai itu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dulu au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kita likun nak engkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kita ngasuh ya betakta bak penghidup kita berkuasa bak penghidup kita lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kita labanti kita ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasu halat talatik ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyo turuna runa nitiah ke empat jelka jaku orang tik ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab bab Kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri nanti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita bakanya mega kita ngampun pangan diri
2: Sajurai 6:35 Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: dunia ke dia tu ukai bakal dunia keliak ne.
1: Mm-hmm.
0: Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
1: kau. Nah betul lah.
0: Retinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding antik suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak bakanya ada pasta.
1: Betul.
0: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayu macam cara. Antik ba penemuan wan tu dia pasta. Bekeni kita boleh memanfaatkan korang deh.
1: Mm-hmm.
0: Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif. Kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak tu.
1: Betul. Laban tu mah dokumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita tu dokumai telefon pintal. Tang taja air kumai telefon pintal ti salah kena. Aku mai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita, labannya ulah ngerosak ke penghidup kita. Bekenya mega teknologi itu. Teknologi inya siti jadi ke siti perengkal ti ulah kena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita. Ti kita nemu ngena ya nah ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itu lama, ngau penghidup kita itu baru. Bekni ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tai ngena Facebook, mau tai ngau ngena mayuh macam mau tai ya tu.
0: Macam-macam.
1: Ya, nak munyi kenuan tadi. Ianya penemu bak tunjuk jari kita. Nyak kerja ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mereka ada terima kita ini ya. Tentu ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul mendatangnya genung jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita, ulah kita. Teknologi oleh dikena kita mansiak pemenal mega ngau dalam lagi. Cukup mana teknologi itu tuk dikumai kumai ku tadi ianya utai kepintal. Lalu dikunci ke kita ngau orang tik sama. Lebuh mayan wan ke oleh berandau ngau sida bisa peluang ruang berandau ngau sida. Lalu mayanya kita oleh berkunci ke utai ketemu kita ba teknologi baru tu. Tu mah kumai ku nyadi perengka ti oleh dikena kita ngelawak pengirup orang bukai.
2: Bajurai 635. Belasar endul bajurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Lintah hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skamernya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke Medai ya.
1: Nadai.
0: Bagi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua dinya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buhuli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamaka runding. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelur kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: pemujur ke ulih tua, sikit daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Basah terutu hujan pagi hari.

0: tak jatuh belum mendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi ku tentan siwet mangsak belakang selalu berdua.
1: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
2: Aku memayah keteriba kami yang apa tuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: Telinga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Kemaya Arito udah nyadi trend berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki,

Seliah ke bejalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke bejalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

0: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Segulai sejalai baru kita bawa pengerap pagi YFM pagi hari ketiga kita ke Sarito hari ke-20 dalam bulan 5 2026. 11 hari lagi sebelum kita ngintu pengerami gawai daya 2026. Okey, terima kasih yang kita semua lama sudah milih stesen YFM jadi ke stesen pemerindang duang regas ke mata kita pagi hari tiga kita ke Sarito lalu dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi dia tindu malam kita udah dia timang kami ngau seleksi lagu-lagu ngarap ke mata kita tadi takut tindu malam kita bertambah jenak agi bawa timang kerba tawas lalu peringkat hari pukul 6 agreement udah berbalik wai hari ngasuh mata kita tadi takut tindu kita bertambah jenak kali tu kami ngai nimang ngai ngasuh tindu kita jenak gila bang segi dah kuntrek ya pukul 6 pagi awak pengerak pagi alai nu ngergas ke mata kita ba pagi hari kelebagi bari tiga kita ke Sarito ngelalu ke peningkat semua tiap mendiang ke YFM ngena aplikasi radio RTM klik ke pagi tu tajapan jauh di mana orang tang YFM nang seruran nyari ke station ti dipilih kita mega okey jadi sebelum kita yang nyingkang ke hamua agi pagi tu manah dulu kita ya bersamping ngagaya ya petara kelebagi ketanda terima kasih kita ngagaya ti udah nampung support kita sari lagi badunia yang jatuh lalu pihak mega minta berkat bab pengawal ya kedeka diatur kita semanjai area tu lagi lalu ke pagi tu haram kita sama dia wa jenuah nama belak kita bersampi dalam hati diri begulai engkau Raman Christian area gereja Methodist ba sampai pagi YFM ungkup ke pagi tu.
1: Shalom, selamat pagi bala peninggal. Aku Padre Christina Ingkut dari gereja Methodist ngulu ke kita ba sampai pagi baka ke pagi tu. Bersampi kita Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kebun berhidup kami sampai manusia di dunia. Terima kasih bahari kebaru kedeberi nuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi tu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, kau penyalai kami, ngagai Tuhan. Beri ke kami tubuh ke gerai, tubuh ke keriang, serta semangat ke keriang. Adi keran siang awak ke kami meruah lantang, serta rindu kerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami merwalikun dalam iriam ibun serta jagaan wan berari Tuhan dalam nama Yesus Kristus kami bersampi amin. Baca berkudus kita ke pagi itu bab Matthew bagi 28 ayat 16 datai ke 20 Yesus pegari ngagai bala murid ya murid ke 11 ikut lalu mupuk ngagai menua Galili ngagai bukit sitik itu daripada ke Yesus ngagai sidak. Lepas sidak medak ya, sidak lalu nyembah ya, dan sekedak sidak kakang hati. Yesus mansa ngagi sidak lalu berjaku. Semua kuasa diserga ngau di dunia, udah diberi ngagi aku magang. Nyalai, berjalai kita ngagi semua bangsa, lalu gagak sidaknya di murid aku. Baptisa sidak dalam nama apai, anak ngurau kudus. Lalu ajar sidak ngasih ke semua pesan tu udah diberi aku ngagi kita. Lalu ingat aku dekat suran ngau kita nyentuh ngagai pengujung dunia. Pagi tu, enya dalam baca buku kudus kita tu, enya madah ke kita, berjalai gagak semua bangsa nyadi murid. Matthew bagi 28 ayat 16 dari ke 20 tu, pesan ke penudi, Jesus ngagai balam murid ya, pengudah pengangkat ya. Tu kai semina pesan berserara tang tu siti perintah penghidup kemeruan ke orang ke Arab ke Tuhan termasuk kita sari tu kesatu Jesus tu ngemuan semua kuasa ayat 18 ko Jesus semua kuasa di serga ngau di dunia udah diberi ngagai aku magang tu merik kita keyakinan kita nak melah ngau pengeriang ke tempo kita dikirim oleh raja ari atas segala raja nama pun cabaran nemu ke dalam sebilik kerja ngau pelayanan Yesus berkuasa ari atas semuanya jadi ke kitai Jadi kita tidak patut takut. Lalu kedua, perintah Tuhan berjalai kakak jadi murid. Ayat 19, Jesus nak berjaku, nak kia tang berjalai. Tuk berarti Injil ukai awak ke disimpan, tang ambil ke dikunci. Setiap orang ke Arab dikangau jadi saksi, jadi murid ukai seminak mai orang Arab. Tangiring sidak ngalala Tuhan, ngajar sidak penghidup dalam jaku Tuhan. Baptisa dalam nama Apai, Anak Roh Kudus, manangka penghidup baru dalam Kristus. 3. Ngajau awak ke ngasih, ini ayat 20a. Ko Jesus, alo ajar sidak ngasih ke semua pesan ti udah diberi aku ngake kita. Pengarap uke semina ditemu kita ajak, tak kenemu ajak, tak ngasih. Ngasih bapa kara kemit, ngasih tajapan tusah. Kita dikangau uke semina jadi peninga jaku Tuhan ajak, tak ngemai, tak jadi pelaku jaku Tuhan. 4. Semaya yang penyertaan Tuhan dalam penghidup kita, ayat 20b. Jesus nutup ngau semaya keindah, aku dekat seluruhan ngau kita nyentuk lagi penghujung dunia. Tu semaya kengerian ke kita, kita nak berjalan ke diri. Tuhan meruan datai dalam seni singkang penghidup kita besari-sari. Ke penghujung, pesan tu akhirnya di sari tu, dunia berguna penampak Kristus. Lalu tanya pada dalam penghidup kita, ketika kita sedia berjalan, lalu pihak mekak ketika kita sedia jadi murid, lalu pihak mekak ngagak murid sampai kita. Awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngelui penemu mensia, ngintu hati, ngintu semangat kita. Lalu ngasuh kita, lalu nemu, lalu rindu kalat anak ya, Jesus Kristus Tuhan kita. Awak keberkat Allah Ta'ala ke apai ke anak kuru kudus, dan dia segulai kau kita, lalu meruan pada obat kita, datai ke belama lamaya. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

0: bulan Mei Rang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak di kumai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersumpah dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Ku dekat belagu singa semua orang galumuk gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang Luma main bela nak uji katulang Sapa kita keriang nyak gak menang Ngintai adat gawai kita ngami orang Gerah gak bilang rumah kita sama ngadang Kita hari besai dama bulan lelang Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Tiap gak kita mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nunda bansa orang. Mimpan gak dama bulan, nadai tahu ilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap gedama surat semua nemu magang Sekolah ngaga engka darah ngau bujang Rusah baka keudah alah laban nurang Duit kita mimit ni tau menang Ngiyau kelalu nyampau susah maya hutang
3: Pengerah Pagi YFM.

hidup kita. Kita irauk penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irauk kena ada cukup belanja dari ujung bulan. Irauk kepala anak, belucu, tidak ada tentu meruan pendiau. Belum nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rudeng kita. Bahkan kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbaik masa atas palak kita. Tang kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita, tak yang mencuri masa tiap berga, tiap itu dikenak kita kesar itu. Ia sudah diungkup ke kita kesar itu. Putar ke penanggul tibisi tapi kita kesar itu. Anang kalau irau ke begila, anang kalau tusah berkenang kutai sudah nyadi, laban ia sudah berkejang ke belakang. Anam getusah kutai terdekat nyadi pergila lusa, laban ia bedau datai mansa. Siapa tu lengin suruh umur diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pergila, laban pergila cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pergila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Bukan arti kita tidak kiruh, tidak ibuh, tidak merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai, tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian tidak boleh ngerunding utai terlalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai, awak kediagih ke kita, kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kita, tu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai, tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemampai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang rampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki, ngau bini, inya utai berga. Maya anak gibia, apa indai mendor sida bertanya, dor sida minta. Nda berasai nya besai ke sida. Angkat ninggal kita, baka anak burung diterbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nadai lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nadai lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkirau oleh lenyau pergila lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Bersampi me kita awak kapai kita tidak serga ngagih ke kita nak utai tidak ditapi kita kesar itu. Niteh keleka lagu tibisi nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Semina Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu, nakak tulis di tapi aku. Berikan aku pengering, kena ngerjau di tempat di kerja aku, kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu, nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
5: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Dito aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau 5 km nitiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke dengan pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami megak nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nya alai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama, laban.

0: Hai, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalan.
1: YFM, segulai sejalan.

6.40 minit dah pagi. Lagi kemudian kami bawa penggerak pagi YFM. Lalu selamat ngenduh ke diri ngagai bala ibu kelebih yaya kebaru aja. Habis berenah taukannya tadi ngerja pengawak ke Ucu. Udah mau puak nembiak sekolah kira besi lantanggi. Sepuluh lawan selalu ya. Jam ya ke pagi berkata nak ya kritikal. Selamat kelebih lagi bak maya nembiak ke bersekolah. Okey nyamai wai. Kita nyedia ke bala anak ikat mupua sekolah ni ketinggal bekal ni kerarawah udah sumai kita tonggai makai ka makai teh kebukai mayu macam ulah bala anak di pagi hari entang bunyi kita ganti ada anak sunyi ga hidup kita ba rumah. Okey, jadi aku pagi tu aku kongsi ke berita ti bisri di peda aku ba Facebook berita RTM Sarawak berkenang ke kawal ngau nembia miat megak ya kalaya kemari dia menteri pengurai mesin mayuah pengurai rumah ngopi ya mga local government Dato Amal Dr. Sim Kui Hiana madah ke Sarawak dekat jadi negeri ya keterubah dalam Malaysia tu ti ngemansang ke negeri ti berplasar ke nembia ngau cara ngatur inisiatif bandar mesra kena-kena Child Friendly Cities Initiative CFCI. Okey, jadi ya madah ke inisiatif tu tiada utai kepentingan bahan negeri tu ke alain dur ngadah ke komuniti ke likuan lagi inklusif ngau pihak megah ungkup bala nembia lebuh ya ke ngenatai ke jaku simpul bah Dewan Undangan Negeri Sarawak kemari ya madah ke penguliah ya kebuna bah inisiatif tu ianya tadi dur ngangkat ke Majlis Menaraya Kuching Selatan MBKS jadi bandar calon inisiatif bandar besar kena 4 hari bulan 12 2025 tu tadi. Lalu ya padahal Sarawak itu nang ya ba jalai kebetulan menuju bandar mesra kena-kena Malaysia ngau 7 hari 11 kredit CFCI ba menatu naya datai hari negeri Sarawak ngujuang ke upis menteri ya tu tadi berundiang dekang mansanggi inisiatif bandar mesra kena-kena ngagai property konsep leleh menua kena ngeriang kagi komuniti mesra kena-kena di seluruh Sarawak tu. Okey ini tadi berita ya aku mesti dipedah aku ba Facebook berita RTM Sarawak ti dikeluar ke kemari. Udah tu lagi kami dekat ngelatai ke pesan berat ke mesti dikirim peringat email ngau pihak megah WhatsApp konti YFM awak penggerak pagi kita. Okey jadi kita ya ke dekat nganjung pesan salah boleh terus anjung kayak dua berkacara ti disebut kunya tadi. Dan sebelumnya dulu mai kita berperindang kau beli-beli kau tanya Shopee yang berbenar gak numpak gawai tutang anang nyentuh ke sahabat nagih utang menyikir lagu kedua ya Ricky J Maca Liping kau Lida Richard ke pagi tu.

Makanya amin kawan, kami itu sudah habis belanja. Oi Neno, begitu kaituannya. Kemudian sahabat, lo Cina tenggiruak, kami kena udah.

0: Ini macam kita lupa balik.
1: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
2: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapak luar. Nyamai dikena lebih merah. Apuan?
1: Nyamai yang main tepi ya?
2: Keramadah pernah. Muntang memegang, nemu di Mac.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
3: Isi, oh isi.
4: Nama Indi.
3: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu, ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati.

0: email aja. Send aja ke email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
1: Jadi pesan kita ya ke terubah tong letai ke pesan pemati ke dikirim jimbau ana usup ngau ide ana luang lalu pesan tong nuju bala kapabelayan ke diau ba Tito Ili do berumah Tito lo do berumah pemga bala ke diau ibu ang do berumah semanju bergang tiga berumah san semanju tiga berumah bunuh begiang batu lapan bemaloi plaso payes kapabelayan ke diau ba bunuh Ili mujan mejuang murat ngau pemga bala kapabelayan ya ke diau ba rumah di biat nyato ngemah tiga berumah rumah nau bilan tau rumah ni kesiat lubo subuang dua berumah serubah dua berumah bala di merinduan sebeliau dua berumah gua sukat sungai kurak semunjan anya sebeliak ke diau ba tajur sayang dua beli nama jundah ke diau ba sarai limbang bala barumah buan nah niah klasien rumah jipuan musiat rumah musiat barit ruban pemga kebelayan ke diau baru melayang nang ibu seruban boy ana usun sebilia ke diau bapak tu 15,000 bala bakrangan malimbang munan ana renau sebilia dinia kebelayan bas bangki ya luban tu semuanya sujang kau ya kenalah dia rintai ke di tomegang ti ngelala berdai ana jampi pesan mada ke berdai ana jampi berdaya anak jampi udah ada dari satu tadi 18 hari bulan 5 lalu ni yang berdaya anak jampi ni yang berdaya anak jampi tu dekat dia senggai malam tu lagi malam hari 3 20 hari bulan 5 sebelah ke di Anjung Pegila pagi hari 4 21 hari bulan 5 kebelayan ke dipesan diminta sampah lah datai ngesah penusah rabat tu nando baru isi pesan pemati ke dikirum jimbau anak usup seduai ide anak luang ke pagi tau nyari pesan tu tadi madah ke berdaya anak jampi berdaya anak jampi udah nadai kenal satu tu tadi 18 hari bulan 5 lalu ni yang berdaya anak jampi yang berdaya anak jampi tu dekat di senggai malam tu lagi malam hari 3 20 hari bulan 5 sebedau ke di Anjung Pagila pagi hari 4 21 hari bulan 5 bala ke dipesan dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatu lalu pesan kita ya kedua tunya Siti pesan pemati ke dikirim tu rumah serut sungai Segan Sibu jadi pesan tu nuju kapabelayan ya ke dia sungai Segan Sibu Senibuang sungai Bijo sungai Mawang Macan kapabelayan ke dia dia Bintulu Miri Bekenung Opia Mega Dijiah sungai Saliam Nangga Saliam kapabelayan ba ke jedia Julau ngau ya ke naklah dia rintai ke ditu magang jadi ya pesan tu tadi madah ke Rachel Sabriana Bella Ana Randy Rachel Sabriana Bella Ana Randy dan ada hari satu tu tadi 18 hari bulan 5 hospital Sibu lalu ni yang Rachel Sabriana Bella Ana Randy ni yang Rachel Sabriana Bella Ana Randy itu dekat dia senggai Balamayu berumah steroid sungai Segan Sibu kena malam atau ianya tadi malam hari 3 20 hari bulan 5 sebedau ke di Anjung ke pendam STNU Cukan Sibu pagilah pagi hari 4 21 hari bulan 5 ok kemudian ia ke dipesan dipinta sampal data yang ngesah penusah rabatu nanda baru isi pesan mati ke data hari di rumah steroid ke pagi tu nyari pesan madah kucuk ya ianya tadi Rachel Sabriana Bella Ana Randy Rachel Sabriana Bella Ana Randy udah nadai kena oleh satu tu tadi 18 hari bulan 5 hospital Sibu lalu ni Rachel Sabriana Bella Ana Randy ni Rachel Sabriana Bella Ana Randy tau dekat di senggai Balamayuah malam tu lagi malam hari 3 20 hari bulan 5 berumah steroid sungai Segan Sibu sebedahu ke di Anjung pagila ianya pagi hari 4 21 hari bulan 5 ke pendam STNU Cukan Sibu okay? Jadi kebelayan ia ke dipesan dipinta sampal magang datai ngesah penusah rabatu lalu nguyang ngagai pesan ia ke 3 pagi tau inya pesan pemati ke dikirim dula anak kasar lalu pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia ba pantau seruku sapa keranggas pem gabala ya ke dia ba lacau ku bau pelanjau semban ulu karo mawang santia jiro bala baladong semunjan kucing miri mencelu sibu ngau ya kenala dia rintai ke ditu ti ngelala kasa anak jubang. Jadi pesan tu mada ke kasa anak jubang, kasa anak jubang udah nadai malam kenal 18 hari bulan 5 nyari satu tu tadi lalu niang kasa anak jubang, niang kasa anak jubang tu dekau din tu bala mayuah malam tu lagi malam hari 3.20 hari bulan 5 ba rumah Joseph Bangkuang Pantau Sleman sebelah ke di Anjung pagila pagi hari 4.21 hari bulan 5. Kebelayan ia ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusara batu lalu nanti kita akan nemu sili lagi tahu bertanya ngagai dola anak kasar bernumber 0128794546 dan baru isi pesan pemati ke dikirim dola anak kasar ke pagi tahu pesan mereka payah ianya kasar anak jubang, kasar anak jubang udah nadai 18 hari bulan 5 ia kena hari 1 tu tadi lalu niang kasa na jubang, niang kasa na jubang tu deka di intu bala mayuh malam tu lagi malam hari 3.20 hari bulan 5 berumah Joseph Bangkuang Pantau Sleman sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 4.21 hari bulan 5 kita akan nemu sili lagi kawal ngau penusara batu boleh terus bertanya ngagai dola anak kasar tempo bernumber 0128794546. Pesan kita ya ke titik tu ngatai ke pesan ngetas ulit ke dikirim Alexra Vanessa anak MPD yang dipesan tu nuju bala kabar belayan ya kengalan yang MPD anak Ligon tau ke apa isya jadi pesan mudah ke pengawang ngetas ulit ke niang MPD anak Ligon ni MPD anak Ligon tau ke apa isya tu deka diatur kalau hari 5 tau ilah 22 hari bulan 5 pengawang ngewan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari 6 23 hari bulan 5 bala kabar belayan ke ngelala di pintar datai ngagai nombor 538 Taman Bandar Jaya Jalai Alamanda 2 Bintulu. Dan baru si pesan hari Alexia Vanessa anak MPD ke pagi tu pesan mada ke pengawal ngetah sulit ke niang payan dan niang PD anak Ligun niang PD anak Ligun tau ke apa siya dekat diatur kalai kena malam hari 5 tu ialah 22 bulan 5 pengawal nguan ulit lalu ulit adakah di kertas pagi hari 6 23 hari bulan 5 jam 7 pagi bala kelipsan tok nala dipinta data nguluk pengamatu ketika diatur bernombor 538 Taman Bandar Jaya Jalan Alamanda 2 Bintulu lalu ya ke siti tu siti mega pesan ngetas uliat ia ke nuju kabam belayan ke diawa Sungai Suang nangga temiang Sungai Iran nangga sebuluh pengabala kediaba Sungai Ketipas Batu Labang Bangkit Ayat nangga manap kapiat Suang Bintulu bala dimiri Kucing Sabah ngawia ke ngelalan yang dulung anak Abas. Okey jadi pesan madah ke pengawang ngetah sulit ke niang dulung anak Abas niang dulung anak Abas teka diatur kalai kena 23 hari bulan 5 hari 6 cila pengawal ngetah sulit ke dekat di atur berengkah hari jam 8 lemai. Kabar belayan ke di pesan. Kita kata ngulu pengawal tu. Bak nombor 4 SS1-11 Lorong 1 Jalai Charles Linang MLNG Housing Taman Kidurung Bintulu. Okey. Jadi yang kita akan nemu sila lagi. Tahu bertanya ngai Durian Piluang. Bak nombor 0-1383-82566 tau ke ngagai Jani Ana Jawan bernombor 0135665612 nando baru pesan ngetas ulit ke dikirim peninga kita madah ke pengawa ngetas ulit ke niang duluang anak Abas dekat diatur kenari 6:23 hari bulan 5 jam 8 lemai lalu pengamatan dekat diatur ban nombor 4 SS1-11 lorong 1 Jalan Charles Linang MLNG Housing Taman Kidurung Bintulu. Kalau mesti lagi boleh bertanya ngagai duri anda piluang bernombor 013-838-2566 tau ke ngagai jani anak jawan bernombor 013-566-5612. Lalu nangkan kenyap pesan kita ia ke 6 bawa penggerak pagi YFM pagi tu nya pesan gawai antu tau ke ngintu regang. Jadi pesan tu datang dari Ridwan Anako ngau Patrick Ari anak kedul serta Jacob anak kendui. Jadi apa pesan tu menuju balai ya ke dia bagai apa tu isu jenguk pemuka balai ke dia berapa padang pasir lacau jinggau lacau baru lacau ili lacau ulu lacau kabang pemuka balai ya ke dia ba punggu jinggau punggu dadak punggu bawang punggu tintiang kara bayat ulu bayat ili sepemban selanjan sungai besai kubau Bangkuang balai ke bamplan jauran gua pemega 7 buah rumah di selepuang gau kebelayan ke dia bang kramut apo ai nyelam kelawah-kelawah jematan panggil melugu entulang granbi bukuang keli gau ia kenalah di harintai ke di tu megang di pesan mada ke pengawang ngintu gawai hantu ke niang kedoi anak bungun niang kalung anak ko gau niang Emelda anak abuang dekat diatur hanya kena 23 hari bulan 5 hari 6 jam 8 pagi ba rumah Patrick Ari anak kedui. Ianya tadi kedipegai tuai rumah tinggum anak ayum serpong jinggau dau atas. Lalu kena 24 hari bulan 5 ianya kena hari minggu pengawak niri ke regang bak pendam. Kita akan mengusir lagi kawal ngau pengawak tu. Tau bertanya ngegai PT Hari Anak Kedui bernombor 013-7513-144 ngawa nombor 013-8825-180 ianya nombor Jacob Anak Kedui. Dan baru pesan gintu gawai antu ke dikirim Ridwan Anakko ngau Patrick Hari Anak Kedui ngau Jacob Anak Kedui ke pagi tu jadi pesan marah ke pengawal ngintu gawaian tu ke niang kedua anak bungun niang kalung anak ko ngau niang emelda anak buang deka diatur kena hari 6 ianya tadi 23 hari 5 tu lah jam 8 pagi ba rumah tinggum anak ayum serpuang jinggau dau atas Sri Aman. Okey, jadi ya kena hari minggu 24 hari 5 dia pengawal nganjung regang ke pendam dekat diatur. Kita akan nemu sili lagi kawal ngau pengawal tau ila tau terus bertanya ngagai Patrick Ari anak kedua punya bernombor 013-7513-144 tau ke ngagai Jacob anak kedua bernombor 013-8825-180. Lalu pesan ke Siti tau pesan ketujuannya Siti muka pesan merekat kergang ke dikirim Sita anak Billy yang dipesan tu nuju Kaban Belayan ke dia Sungai Tandua Sekayu Batu Lintang Undup Sam Demam San Kemantan Pakit Sutuang Siga Langau ngopi muka bala ke dia di Kucing Pintu Luar Miri ngau ke Belayan kenalah dia rintai ke Rito Ti ngelalani yang Albert Sony anak Tinian yang dipesan mudah ke pengawas miang merekat kergang ke niang Albert Sony anak Tinian deka diatur kena 23 hari bulan 5 ianya hari 6 tu lah jam 9 pagi bala ke dia pesan dipinta ngetai ke diri ngulu pengawal tu ngegaya Sungai Tandua Batu Lintang Undup. Okey, jadi sila lagi kita tahu tanya ngegaya Siti Anabili tempu bernombor 019-65-42-08 dan baru pengawal semiang berkat kergang ke dikirim Sita Anabili ke pagi tu jadi mudah ke pengawal semiang berkat kergang ke niang Albert Sony anak Tindian niang Albert Sony anak Tindian dekat diatur ke hari 6 tu lah 23 hari bulan 5 kabar belayan ke dipesan dipinta data yang gulu pengawal tu ngagaya Sungai Tandu abah terlintang undup Seriaman. Sila lagi tahu tanya ngagai si Tana Billy Tumpu penumbar 019-650-4208. Lalu ke situ tu ngetai ke pesan ya ke di kirum Ramajo Ana Steven ngari kapayanya tadi Steven Ana Bungkua nyari ya pesan tu nuju semua kabar belayan ke dia bantabai Asana Bayu Sungai Menyan Bawang Asan ngupim gabala ke dia di menua Sibu Latap ngau ya kenalah dia rintai ke ditu pesan madah ke pengawal berantau keniang umbit Ana Gundi berantau keniang umbit Ana Gundi ngau niang Bungkua Ana Hitam deka diatur kena 2006 atau ilah yangnya pengawal berancau lalu kena 3006 dia pengawal berantau tu deka dia punya di kabar layan ke dipesan dipencar data yang ngegai rumah Steven anak bungku Sungai Legana Sibu lalu kan musili agib kabar ngau pengawal tu oleh terus bertanya ngegai Steven anak bungku nombor 0897-599-50 tau ke ngegai Mama Johan bin Bungkua doble nama Jun Bungkua bernumber 0194539667 anak baru pesan kira-kira Ramajo anak Steven ngari kapayanya Steven anak Bungkua ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawal perantau ke niang umbit anak Gundi ngau niang Bungkua anak Hitam dekat diatur kena 2006 tau ilah hanya pengawal berancau lalu pengawal berantau nyadi hanya kena 3006 bala ke dipesan dipincar datai ngagai rumah Steven anak Bungkua Sungai Lengan Sibu lalu kan musih lagi tau abe tanya ngagai Steven anak Bungkua tempoh penumber 0897-599-50 tau ke ngagai Muhammad Johan bin Bungkua dobre nama John Bungkua penumber 0-459-4539-667 lalu pesan ke Siti tu ianya pesan ya ke di kirum talu anak Rejan Agnes Baran anak Bibi Tutut anak Bakar Alan anak Lima Ngau Shenan anak Anyang jadi pesan tu nuju ngagai semua rumah panjai ya ke dipegai pengulu minggu yang anak Sigan Ngau kebelayan kebukai bas barang Alaih Nur Diaw jadi kita tadi dipincang data ngagai rumah Munggurwan Batu Lintang Undup Sriaman kena 26 hari bulan 5 tu ila labana pengawal ngintu regang keniang Suli anak Mandua niang Sepua anak Tampang niang Murup anak Liciang niang Sai anak Tucia niang Luti anak Lima ngau niang Anyang anak Ganya dekat di atur okey nando baru isi pesan ya kedatai ari talu anak Rijan Agnes Baran tau ke Bibi pul Tut anak Bakar, Alan anak Lima, ngau Shannon anak Anyang ke pagi tau nyari pesan nuju semua kabar belayan ke bagi rumah panjai ke dipegai pengulu minggu yang anak Sigan ngau ke belayan ia kebukai minta kita tu datai ngagai Munggu Arwan Batu Lintang Undup Sriaman kena 26 hari bulan 5 tau laban dekau berantau ke niang Suli anak Manduah Sepua anak Tambang Murup anak Liciang Sai anak Tucia Letai anak Lima Ngau niang Anyang anak Ganya Mayanya Ila. Pesan kita ia ke situnya pesan pemati ke dikirim empang anak Sulang lalu pesan tadi nuju bala ke dia rumah liba nangga buah rumah kampiun nangga sangkung rumah Philip Jantiang Belawai kebelayan ke dia rumah Anggit Sepituah rumah Brayun Sepituah rumah Helen Sian Stras bala rumah Lanja Stras rumah Jennifer Serau rumah Ujak Serau rumah Steven Serau rumah Kiau Serau bala rumah Haji Baladian ngopi mega Lasi Mir dua berumah hanya dari rumah Luis Ngawa rumah Jamit kabelayan ke Riau ba Lasi ya besai rumah Intiang rumah Acum Selatak Balut rumah Lidum dengan Seluai rumah Timba nangas juga bala berumah Mambang dengan Ligah rumah Jimmy Meruan Bekiwa rumah Julian anak Manca Meruan pemegang kabelayan ke Riau ba Macan Senani yang gawia kenalah dia rintai ke ditu tinggalah limau anak ayum. Jadi pesan tu tadi, madah ke limau anak ayum, limau anak ayum, tau ke indai simau, tau ke entua empang, tau ke ini lebat, udah nadaya kemari, hari dua, 19 hari bulan limau, lalu niang limau anak ayum, niang limau anak ayum, tau deka dia senggai, balam mayuah, malam tu lagi, malam hari tiga, 20 hari bulan limau, baru mah, Tungku Tanjuang Udula Julau Sebelau Kedi Anjuang Pukilah Pagi Hari 4 21 Hari Bulan 5 Kabar Pelayan Ia Ke Ngelala Dipinta Sampah Lah Datai Ngesah Penusah Rabatu Nandu Baru Isi Pesan Pemati Ke Datai Hari Empang Anak Sulang Ke Pagi Tu Nyadi Pesan Tu Mudah Kentua Ya Inya Limau Anak Ayum Limau Anak Ayum Udah Nadai Kemari Hari 1 19 Hari Bulan 5 Lalu Niang Limau Anak Ayum Niang Limau Anak Ayum Tu Deka Dia Senggai Balam Ayumah Malam Tu Lagi Malam Hari 3 20 Hari Bulan 5 Barumah Tungku Tanjung Udul Julau Sebelau Kedi Anjung Pegila Pagi Hari 4 21 Hari Bulan 5 Kabar Belayan Ke Dipesan Dipecah Datai Sampal Nur Ngesah Penusah Rabatu Lalu Siti Taunya Sembiang Merekat Ke Regang Tidik Kirum Simon Anak Sariat Ngau Ngaji Anak Sariat Lalu Pesan Tu Nuju Kabar Belayan Ya Ke Diau Bawang Melugu Tekaluang Jumbit Poai Kelawah Pemga Balaba Panggil Nyelam Keramut Entulang Jalai Payip Pakit Bayai Sekerang Siaman Kebelayan Kediau Di Miri Limbang Sibu Serikai Kucing Ngau Ya Kenalah Di Rintai Ke Ditu Tinggalan Niang Senia Anak Api Pesan Medah Kepengawa Berkat Kergang Niang Senia Anak Api Niang Senia Anak Api Dekau Diatur Kena area 529 area bulan 5 minggu barunya nila barumah nombor 26 Jalai Ridan Melugu Skim Sri Aman kita kekan nemu sili lagi bekawal ngau pengawal tu nila boleh terus bertanya ngagai Simon Sariat bernombor 019-8875-373 tau ke ngagai ngaji Sariat ba nombor 013-5760-2500 nombor baru pengawal sembiang berkat kergang ke dikirum Simon Anas Sariat ngau ngaji Anas Sariat ke pagi tau nyari pesan mereka ke pengawal berkat kergang niang senia anak api niang senia anak api dikali atur kena 29 hari bulan 5 tau ila yang kena hari 5 minggu baru Barumah nombor 26 Jalai Ridan Melugu Skim Sri Aman kita tekan mu silih agi kawal ngau pengawal tu lah tau bertanya ngagai Simon Sariat bernombor 019-8875-373 Ngaji Sariat bernombor 013-5760-2500 lalu pesan kita ia ke 9 pagi tu yang natai ke pesan Sembiang ngintu setahun kerkirum Roslin Ana Edwin Umpang ngari keindaya dari Ribas Ana Jawa atau keindai Ayit yang dipesan tu nuju balaya ke Diau Basibu Jaya Nanggap Guang Rumah Asana Nanggang Kuah Ketiba Suang Pemga Kabelayan Kediau di Miri Bintulu Kucing Abu Sereman Ansebang Lubantu Lijan Julau ngawi kenalah di Rintai ke Ditau ngelalan yang Edwin Umpang anak Brayun tau ke apai ayat pesan madah ke pengawal sembiang itu setahun ke niang Edwin Umpang anak Brayun tau ke apai ayat dekat diatur kena 23 hari bulan 5 itulah jam 7 lemai bala ke ngelalan dicat datai ngulu pengawal tu ngagai lorong 7i nombor 2G Sibu Jaya sila lagi tau tanya ngagai indalian bernombor 013-7955-768 tak ngagai lian bernombor 018-8761-948 tau ke ngagai wat bernombor 012-6487-950 nanu baru isi pesan sembiang ngintu setahun ke dikirum Roslin anak Edwin Umpang ngari kindaya ribas anak Jawa tau ke indai ayat ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawal ngintu setahun ke niang Edwin Umpang anak Brayun niang Edwin Umpang anak Brayun tau ke apa ayat dekat dia tu kena 23 hari bulan 5 tu lah jam 7 lemai lalu bala ke dipesan di pesan di pencara tayang gulu pengawal tu ke dekat dia tu balorong 7i nombor 2G Sibu Jaya. Sekali lagi tahu bertanya ngagai dalian bernombor 013-795-5768. Tahu ke ngagai halian bernombor 0-1987-61-948. Tahu ke ngagai wat bernombor 0-12-6-4-8-7-9-5-0. Lalu pesan ya ke penudi ti sempat dikenatai ke kami awak pengerak pagi YFM ungkup ke pagi tau yanya tersawang rupan meresi penam SDNU Sibu Jaya Lubuk Pelai lalu tersaw tu nuju semua kabar pelayan kemsi balati ditumbak bapenam Lubuk Pelai. Jadi kita tu tadi di pecah data yang nguluk pengawak rupan pendam ke dekat

hari bulan 5 nyari 6 tulah jam 8 pagi lalu tentu ke kita datai mai rengkah dikena kita rupanya. Okey, sekali lagi tahu bertanya ngagai Encik Salang Kara bernombor 0175560283 tahu ke ngagai Mostin Steven bernombor 0125115282. Jadi nak kami datai ke pesanan berat ba awak pengerak pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta tak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu baru nyamai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
5: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
4: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
5: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
4: Nyamai yang main mentipi ya.
5: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
6: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
5: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
7: Dengarkan pengerak pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Tok mesti hari peningat kita sikut tuan-tuan. Ia kebiasa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
0: Ya bukan positif kena minta kita. Tua tu minta tip nyelap kati. Entang di berundiang mamat. Ya si tip bicara dengan suhati celap ne.
1: Udahnya waduh dia puati ne.
0: Puati melawan dia udah nampak ne.
2: Anak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM Manis. Angkai yang harap kita terperindang, anak stres-stres.

Selamat pagi pendengar. Dia tahu kami mai kita mendiang ke berita pagi hari bagi ban YFM. Kenapa kita pagi hari 3.20 hari bulan 5 tahun 2006 lalu ke terubah tu batang berita. Berita Sarawak negap ke bantu ungkup rumah kemudah agi ditangku. Projek sistem parit berpusat ngayan ke pemansang ke positif. Program Ketua Air Orang Induk dikermai ke bagi menosibu Enggau Miri. Ya tadi petang berita lalu tu isi berita. Kita ngepun ke berita Enggau Ripuat Awam Konsel Negeri Sarawak. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian medah ke Perintah Sarawak udah benar deka negap lagi bantu pengawal rumah Enggau inisiatif beli rumah ke mudah agi ditangkup di Selampur Melato. Nyimpo jurai ngari ke UPS Menteri Akmari yang madah kelebih 7,300 IT peminta di bungkus lebih 35 juta ringgit udah dikemudahan ke hari baru skim bantu sewa rumah Sarawak SRAS kenyau hari tahun 2021 sebab ti udah nguntung ke orang dibagi menua kucing sibu Enggau Bintulu. Skim bantunya udah dikerembai ngari menua serian siburan seriaman betul enggak muka kalau tika sebenarnya teknisi orang ditau enggak membeli rumah tu udah ditikik ke lalu timpuh bantu enggak udah diberi panjai kaki lebih 275 juta ringgit udah diberi Perintah Sarawak dengan skim melonda rumah panjai kenyau hari tahun 2020 sebab ti udah nguntung kelebih 8,000 pintu ruang bilik bak rumah panjai di serata menua tu. Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian lalu jadi Menteri Pengerian Malaysia Maiwah ngomong rumah enggak perintah lokal megak besi menjadi ke program rumah Spektra Mutiara PBT. Tahu dikenan luang orang ke baru beli rumah yang ngentak ke rumah bak tanah Sidampu. Projek pemungkal tu mungkur 8 ikut orang di Semerahan lalu projeknya dia tu agi bak peringkat tender lalu rumah kedigaganya dekat disedia ke enggak tiga tipangkil enggau dua bilik mandi. Hari sukut mansang pengawal rumah UPS Menteri itu kenyau hari tahun 2019 subah megak udah membenar kelebih 7,600 di peminta baru rumah swasta kemudah agi ditangku. Tajak pihak penanggul ketegal ekonomi dunia enggau ungkus pengawal tim majak besai ketegal penyarut di Asia Barat udah meri empas nyagi pemansang pengawal rumah. Projek sistem parit berpusat di menua Kucing Semerahan Bintulu Ngamiri udah majak ngerikut ke pembucur. Sapir Premier ti lalu jadi Menteri Pengerian Malaysia Maiwah pengawal rumah ngawal pintar lokal Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah ke ngawak nur ngadu ke tukuh projek sistem parit berpusat miri fasa 2 ti bungkus 450 juta ringgit ditetap ke udah tembuk lalu pengawal ti nyedia ke surat tender megak udah datai barengat ke penudi. Projeknya dekat dipelanja Perintah Sarawak dengan Perintah Besai disadang dekat ditender dalam tempoh suku kedua tahun itu. Berbangunnya projek sistem parit berpusat Kucing pakej kedua terbungkus 750 juta ringgit dia tahu sudah 92.4% tembuk lalu disadang dekat tembundar dalam bulan 8 itu ilang. Berbangunnya pengawal tingadu ketuka projek sistem parit berpusat Kucing Zone 1 pakej 3 dia tu udah 85% dah temu. Projek sistem parit berpusat Kota Semerahan fasa 1 tibukus 650 juta ringgit dia tu benar berregat menjaga tuku. Makmal penilaian nilai ditagak ke diatur dalam bulan Barjula lalu tender disadang dibuka dalam tahun 2027. Berbangunnya di Bintulu sepekat bulan Perintah Besai ungkup rasionalisasi sistem parit utara satan dibungkus 225 juta ringgit udah diputuskan. Dato' Amar Dusim masuk ke Jakutu lebih yati nyimpul jurai ngari ke UPS Menteri Aba Awam Kaunsel Negeri Sarawak kemarin. Menteri Pengerai Malaysia Maiwah pengawal rumah enggau perintah lokal Dato' Amar Dusim Kian meraku UPS Menteri udah meri 382.92 juta ringgit ngegai lokal authority dengan nembuk ke 206 projek hari baru Langgur Pemansang Malaysia lumpar ke-12. Berbangunnya Balanggur Pemansang Malaysia lumpar ke-13, UPS Menteri sudah diberi agi belanja naka 571.29 juta ringgit.
150 poena 76 juta ringgit udah diagih sebagai 25 bekas loko treaty di Selampur Munas Sarawak tu. Berbahagianya 173 projek rakyat hari baru projek khas moga udah dipijalai ke kenyau hari tahun 2018 subah. Tahun yang kawam projek ngangkat ke pemanah jalai alun ngau sistem parit masang lampu jalai ngau traffic light agung mesin mayuah ngau lebri ngias pemanah rampak menua setan jadi ke infrastruktur bak menua pesisir. Sapiat Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian madah ke projek kena ngurang ke pusabah ngau pengawak ti ngemansang ke sistem parit di Selampur Menua Tau dekat majak dipicalai ke kena belanja hari perintah menua ngau perintah pesai. Yang mana ke hari baru langgur pemasang Malaysia lumpar ke 12 UPS Menteri Pariet Ngaun Tali AI JPS Sarawak besi terima harga belanja lebih 97 juta ringgit dikena berjalan ke 24 projek kurang Nusabah Ngaun Projek Pariet Menteri. Kenyawar yang paunya 3 projek sudah tembu lalu Siti agak berjalan ke lalu kebukai dekat berengkah digagak dalam tahun itu. Dota Bar Dota Sim madah kali projek rakyat 147 projek dibungkus 1.1 bilion ringgit sudah dikebenar ke Kenyau hari tahun 2018 subah. Kita ditawa Gubernur mendiang ke berita pagi hari bagi ban YFM.

Moreno di Sarawak dekat Majak dikelati ke ngena pengawal ti ngangkat ke pengadilan sida jadi ketua ingau cara ti ngangkat ke kapasiti ngambil sida tau cakah di ngerja ungkup diri bak pemansang komuniti pemansang sosial ngau pemansang ekonomi Menteri Pemansang Orang Indo Nabi Amir ngau pengantar komuniti Dato Sri Fatimah Abdullah madah ke maya macam inisiatif ngau atur strategik meruan di pejalai ke kena ngelati ke orang Indo ngambil sida uliah bersemekiah bak mayuh macam pengawal. Tung yang kawam program ketuai orang Indo WLP Leadership Boot Camp for Youth ngau program Master of Art in Leadership Development. Dato' Sri Fatimah masuk ke Jakarta lebuh ia tinyipo jurai ngari ke upis menteri abak awam Konsel Negeri Sarawak kemari. Program ketuai orang Indo WLP dekat diatur dalam 3 sesi bagi menua sibu ngau miri dalam bulan 8 ngau bulan 10 tu. Sesi keterbahinya diatur dalam bulan 4 tu kemari di Bintulu lalu lebuah tinyimpul jurai ngari kupis menteri pemansang orang Indo Miamiat ngau pemansang komuniti menteri Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke tu nying kawam bala pengari terpuang ti ukai di kuasa perintah NGO tuai raban masa ngau tuai komuniti Indo. Program Leadership Book Camp for Youth ke diatur bagi benda kucing ngau miri dalam bulan 6 ngau bulan 9 tula lalu disarana dekat dipasuk ke Bala Indo Ari Palan Pelajar Tinggi. Perintah MGA udah ngemdar ke pengawal tim beri scholarship ngagai Bala Indo Ari Sarawak dikenal sidang ngambi program Master of Art in Leadership Development by Asian Women Leadership University College. Tiga itu orang terima scholarshipnya dia tu benua ngambil program pelajar terperengkah hari 30 hari bulan 1 tu lalu disadang tembu dalam bulan 5 tahun baru tu hilang. Berbangunnya Menteri Pemansang Indo Memiat Enggau Pengantang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah mada ke UPS Perkara Indo Enggau Pengantang Pendiau Sarawak UPS Menteria dekat majak ngeramai ke program ngelati ke ruang bilia. 12 tikus bisa dilanggur diatur kena format hybrid dalam tahun tu lalu disadang dekat dipasuk kira 1,200 ikut orang aris satu menonton. Nagai kedai tu, 5 tikus sudah diatur bagi benda kucing, Sriaman, Ngau Bintulu serta Digulu 645 ikut. Kos kesebakam ga dekat Digulu bagi benda miri, Sibu, Serikai, Betuang, Limbang, Mukah, Ngau Semerahan antara bulan 8 ngagai bulan 11 tahun ke. Program Generate a Chance at a Workplace sedekat dipercayai ke di Kuching, Sibu, Ngau Dimiri, Berengkah Hari Bulan Baru Tau Ila. Menteri Pemansang Orang Indo, Nemiamiat Ngau Pengelantang Komuniti, Dato' Sri Fatimah Abdullah, madah ke perkara pemungkalnya nang inisiatif Hari UPS Menteri Tau, dikena ngangkat ke pemerhati orang pasal isu gender bapalan luar gawak bak pemiliki. Program itu disaran dekat dipasuk bala orang ke ngau perintah, ngau orang arik peni tim kawal ngau perintah GLC serta gerempuang ke ukai di kuasa perintah NGO. Nyalai yang ngarap ke programnya boleh nyawab ngangkat ke pemerhati hati pasal ungkup pengawal sikus-sikus orang dikena ngada kepalan gawat tilikun profesional serta anda dikacau kes bersipil. Karena itu dipansut ke lebuaya nyimpul jurai hari UPS Menteria Ba Aum Konsel Negeri Sarawak kemarin. 56,585 ikut orang di Serata Sarawak udah buliah menguntung hari duit bantu nintia bulan UPS pengintu pelantang pendiau mensiamai. Menteri Pemansang Orang Indo Memit Enggau Pelantang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah kenyap penyampau tidak ikut nyentuk ke 30 hari bulan 4 tu tadi serta nyengkawam agar belanja kebulia 101.4 juta ringgit. Berbangunnya hari baru inisiatif pengerai ke besaran 336 ikut orang bisin terima bantu orang sakit ulu tugas ngayu di mungkur belanja 7.53 juta ringgit. Kelimpah harinya 59 ikut orang bisin terima bantu perubat ngau ungkus kebulih 850 ribu ringgit lalu 47 ikut kebukai terima bantu perkat tumbuh tiru ngau ungkus kebulih 130 ribu ringgit. Perintah Sarawak Mega berengkah mana ke skim bantu perubat dengah pengawal tinggal ada ke belanja bak Patient Immunization Tomography atau ke PET scan
dikenang rembai ke ekses dengan teknologi berpesar, penyekeriman, kelebihan modern setang keman. Menteri Pembangunan Indo, Nurmamin, dengan pembangunan kebeliti, Dato' Sri Fatimah Abdullah, mada ketuk, ngayan perintah, sudah membenar adika, ngada ke sistem, penyaga pengerai tidak lebih, ingkau semua serta uliah meri utai ke diguna rakyat. Kelimpah harinya Dato' Sri Fatimah mereka upis Menteri Pengantang Pendiam Mesir Mahiwah Pembangunan Sarawak Perintah Sarawak Megak Udah Nagih ke 13.7 juta ringgit yang dikebelanja dikenal ngatur serta meri bantu ke penusah ngenyit dalam tahun itu. Itu dikenal nentu ke bantu ngagi orang ketasah di Sarawak uliah diberi enggau lengkas. Ngelak main macam pengawak advokasi enggau program ngelmati perintah degap majak degap kejalai kena nyaga pengantang nemiak-miak. Menteri Pembangunan Rindu nemiak-miak enggau pengantang memiliki Dato' Sri Fatimah Abdullah madak peratu dekat sama yang kawam bala apa indai pengajar agensi perintah terhubung ti ukai di kursa perintah NGO serta Mesia Maima. Yang madak ke program advokasi penyaga nemiak-miak udah mujur meri bantu ngagai 23,871 ikut nembia ari 167 buah sekolah di Selampur Sarawak. Program itu mujur ngangkat pemikati pasal hak marwah ngak pengikut nembia-miak kelimpah ari merangsang orang campak lagi meneriput pasal kes nyamah ngemedis nempaya setabang biulia Arya Anam. Kena ujung ke berita kita ke pagi tu batang berita baru.

0: Perintah Sarawak negap ke bantu ungkup rumah kemudah agi ditangku. Projek sistem parit berpusat ngayan ke pemansang ke positif. Program Ketuai Orang Indo dikerembai ke bagi menosibu Enggau Miri. Jadi yang dekat kami mai kita mendiang ke berita pagi hari bagi bahan YFM kena pagi sehari itu hari 3.20 hari 5 tahun 2026 lalu berita yang kami yang kita tadi ditusun Ratna Saimin hari berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat pagi, Enggau Salam Malaysia Madani.
1: Sarito 20 Mei dalam tahun 1990. Kem latih Scouts Ngau Girls Guide di Matang Kuching, Sarawak mujur digagak bapa mesai tanah 12.8 ikar di kilometer 22 Jalai Sungai Cina Matang. Kem tu digagak ngena ungkus RM335,500 lalu diagih ke belanja tambah RM77,000 dikena ngagak sebuah rumah panjai dikala Nur ngagak film Farewell to the King. Kelimpah harinya Nur Kem tu kesemah ngau bukit ngau sungai nang manah benar untuk ngatur moyo bengkai aktiviti. Ya kebuah moyo benar orang ngasai ke Kem tu nang bakar rumah untuk balas kaus ngau Girls Guide tim rapid ke kawul ngau pangan diri kelimpah hari di negap ke penemu disiplin boleh nampak bala nembiaknya dituai ke jemah hilal lalu ngada ke mensia tim menyana. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan Upis Arkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Selekah jaku sarito ianya tekebur. T E K E B U R tekebur. Roti tekebur ianya pancar, kelambang, renjan, tau ke cangka jaku, sumbung, tau ke bejaku tinggi. Contoh ayat, akhirnya tekebur jaku madah diri bangat kering, ulih tesan kepadi setibang. Contoh ayat kedua, anang tekebur jaku ngomai diri bangat ulih nyemerai tasik berapi mekita ke benung nanggam pengerindu. Anti aik kupi kedipandu tumu pagi tadi pan nagi ulih nyepu. Nyak nakak selekah jaku sarito, ianya tekebur.

0: Sky FM.
1: Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekali itu, YFM mai kita demuai ngagai menua tidi kumai pantil, tungak ke Semanggang. Nggak datai sejam pejalai nenak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat mendak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dur iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasir. Tumih pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajapan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah Primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau kas kayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan. Ngajar bak St. Paul Banting. Lakia kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya, banting meganya di palandur triniang nyadi padri. Rumah padri didiri kebak junggur bukit. Laban ura banting antara iban kedulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemenar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bab banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting ianya Kota Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tungak ke Ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang Panggau Libau. Perahu tu dijaga tuai rumah Rujis, ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sidak ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuh kediri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nanda kegawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk ianya ulu batang kelau serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayuh jirita tuai tibedau di serungkai. Manah alai nebuai. Pesan tu ari bagi ban.